0: Polsestama, kemudian PPK, dan juga pihak-pihak lain.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
3: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
2: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
4: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak. Untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
2: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
0: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasinya tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa
0: dan juga
5: Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, pejabat pembuat komitmen, serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
0: Tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus. Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSN itu
3: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
2: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSEN itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi itu adalah hal yang memang dalam

0: memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
1: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
2: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Bank account dari rakyat, itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada dari 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
1: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
4: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah sementara yang benar-benar susah, dia malah gak dapat.
5: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak, banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya gak sia-sia. Betul kan?
6: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi

0: integrasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati, mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika asap mulai menjadi udara sehari-hari untuk dihirup akibat kebakaran hutan, penggunaan masker mutlak diperlukan. Masker didesain untuk mengurangi paparan partikel asap. Penggunaan masker tidak bisa sembarangan. Ada beberapa jenis masker yang sering kita dengar ketika kebakaran hutan terjadi. Masker bedah dan N95. Masker bedah didesain sebagai filter partikel yang besar, tetapi tidak untuk partikel yang kecil. Penetrasinya sekitar 60 sampai dengan 70% partikel masih dapat masuk ke saluran nafas. Masker N95 mampu menghalangi 95% partikel yang masuk, dengan catatan teknik dan penggunaannya yang tepat. Jika digunakan dengan teknik dan cara yang benar, masker N95 dapat mengurangi gejala pernafasan yang timbul akibat pajanan asap kebakaran. Apapun masker yang digunakan, semoga kita tetap bisa beraktivitas walau dengan kondisi udara yang tidak mendukung. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Tanggap Bencana. Pro 1.

0: 1.
1: Peringat tadi sudah kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Selanjutnya kami ajak Anda melangkah ke acara Opini Publik.
2: Opini Publik, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan topik kita untuk pagi hari ini pendengar adalah kabut asap dan ISPA. ISPA itu adalah infeksi saluran pernafasan akut ya. Jadi pendengar, sebagaimana dilansir dari rri.co.id, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kepulauan Riau meningkat 11,4% dibandingkan bulan sebelumnya. Ini adalah akibat dari kabut asap, kiriman dari kebakaran hutan dan lahan. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mencatat total 4.415 kasus ISPA hingga bulan Oktober ini, pendengar. Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Riau yaitu Yose Susanti mengatakan 4 daerah dengan kualitas udara tidak sehat yaitu di Tanjung Pinang, Batam, Kepulauan Anambas, dan Karimun. Batam menjadi daerah dengan jumlah kasus terbanyak mencapai 3.025 penderita. Sementara itu Karimun mencatat kenaikan persentase tertinggi yaitu 36,8%. Masyarakat juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan untuk menggunakan masker juga. Dan anak-anak, lansia, ibu hamil serta penderita penyakit paru-paru juga diminta lebih waspada terhadap dampak kabut asap bagi kesehatan. Ya, Anda bisa menyampaikan opini Anda. Bagaimana opini Anda di pagi hari ini terkait dengan kabut asap dan juga infeksi saluran pernafasan akut ini pendengar ya di Kepulauan Riau. Boleh sampaikan di line telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830 untuk opini publik pada pagi hari ini. Banyak yang mengeluhkan tidak bisa mengikuti acara-acara di Pro 1 karena masih mati lampu ya, dan juga terganggu dengan jaringan sinyal seperti Pak Irwan nih. Selamat pagi Pak Irwan, katanya dari jam 6.30 tadi sudah coba untuk telepon ya ke RRI tapi kondisi begini ya, sinyal gak stabil jadi gak bisa untuk ikutan bergabung ya. Gak apa-apa Pak Irwan, kalau misalnya dengar tapi gak bisa telepon bisa kirimkan pesan ya. Nanti akan Liza bacakan ya Pak Irwan ya. Juga yang lain barangkali bisa mendengarkan, masih bisa memonitor, cuma tidak bisa telepon karena jaringan masih terganggu, boleh kirim pesan saja di 0811 7789830, nanti akan Liza bacakan ya. Kalau kata Pak Irwan, kondisi kabut atau asap yang luar biasa dari kemarin sore, bau menyengat di daerah Batu 10, pagi ini pandangan juga terbatas katanya. Jadi saya rasa berbahaya keluar rumah tanpa pakai masker, kata Pak Irwan ya. Baik, di telepon ya, silakan yang terputus tadi coba kembali telepon. Sudah kami buka di line telepon 2700 atau di WhatsApp 0811 7789830. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi Kak Linda.
1: Pagi Pak Siswanto, silakan Bapak.
3: Ya, izin beropini ya.
1: Boleh, silakan.
3: Jadi kita ini ibarat apa, tidak mau akan melangkah tapi kena getahnya ya.
1: Iya.
3: Artinya kebakaran hutan itu diperkirakan di Kalimantan tapi kita kena imbas daripada kebakaran itu. Memang kejadian ini boleh dikatakan sering berulang ya di Indonesia itu kan. Ya, antisipasinya ya kita tahu, maksudnya ya kesadaran masing-masing lah yang punya lahan untuk ya mengendalikan supaya tidak terjadi kebakaran itu boleh dikatakan sangat kecil sekali begitu. Walaupun himbauan dari pemerintah ya sudah sering ya, baik di apa daerah maupun pusat, tapi ya ibaratnya patut telinga kanan keluar telinga kiri kan begitu. Nah sekarang memang ya ibaratnya nasi sudah jadi bubur ya kan, ya semua merasakan ya. Kita ya menerima dampaknya di Kepulauan Riau termasuk juga Tanjung Pinang. Ya, kita pun juga nggak tahu apakah di Tanjung Pinang ini ada alat pengukur kualitas udara itu sendiri kan. separah apa kualitas udara di Tanjung Pinang itu sendiri, kita pun tidak tahu kan begitu. Ya mungkin pihak terkait lah yang bisa menjelaskan seperti itu. Lagi-lagi ya kita tidak bisa berbuat banyak, cuma kesadaran kita masing-masing lah menjaga apa kesehatan dengan menggunakan masker. Tadi kan di RRI sebelum opini kan ada dikatakan bahwa hanya masker tertentu saja yang bisa istilahnya mengurangi dampak daripada asap itu sendiri kan gitu. Jadi kalau nggak salah N35 ya, saya juga nggak paham, saya bukan orang kesehatan. Ya, mungkin kita selama ini menggunakan masker pun itu maksud saya asal aja kan, yang penting masker. Itu saja opini saya pagi ini. Terima kasih atas yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bapak Siswanto ya, di belakang Pak Siswanto. Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pagi Bapak, silakan. Bagaimana opininya terkait dengan kabut asap dari ISPA?
0: Iya, saya sependapat sekali dengan Pak Sis. Ya kan? Kita ini hanya ibaratnya tidak makan nangka tapi kena getahnya gitu kan. Dan sebenarnya ini kan ini kasus ini nasional ini kan. Jadi di daerah ini sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain juga, hanya menjaga gitu, paling menjaga ya, bagaimana efek dari dampak daripada kabut itu jangan sampai merusak daripada pernapasan kita, paling itu ya kan. Kalau kita mau, saya rasa kalau kita bakar-bakar di tempat kita itu tidak sampai sebegininya ini kan. Dan ini kan hutan ini mungkin yang terbakar ini mungkin lebih besar dari Pulau Bintan gitu kan. Lebih besar daripada Keping terbakar. Jadi ya itu tadi, karena angin itu tidak punya KTP seperti kata apa Hanis gitu kan. Jadi kemana dia bergerak disitulah dia berkumpul. Dan akhirnya kita terdampaknya di situ. Kabut itu asap itu berkumpul di tempat kita, dan kalau tidak ada pergerakan angin ya dia akan diam saja. Ya kita berharap, berdoalah mudah-mudahan ada angin badai atau apa yang bisa menyapu gitu, karena Kepri ini kan terkenal dengan badainya gitu kan. Kita berdoa saja supaya disapu bersih, karena manusia tidak akan bisa mampu menghapus seluas ini, tidak bisa. Hanya angin yang bisa, angin yang bisa mendorong kemana dia perginya gitu. Jadi ya itu sajalah. Ya kita ke dalam kondisi yang sekarang ini mobil apa itu, kita jaga dari masing-masing lah, jaga kesehatan, ya kan? Itu saja sih kalau menurut saya.
1: Baik.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maman ya. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Jandrani.
1: Waalaikumsalam. Ya. Pagi Pak Abdul Kadir. Silakan, bagaimana opini Bapak?
4: Terima kasih Mbak Liza atas waktunya. Topik kita pagi hari ini berkaitan dengan asap dan bagaimana kesiapan nakes ya Mbak Liza ya. Ya, harapan saya kalau masalah nakes itu tak perlu diragukan lagi. Tapi harapan saya semoga bagaimana cara mengatasi asap ini jangan terulang lagi ya. Itu aja pokok pangkanya. Jadi kalau masalah nakes kesehatan tuh hari-hari juga masalah tenaga kesehatan juga tetap melayani masalah penyakit ISPA, penyakit sesak napas, tetap dilayaninya. Nah, tapi berkaitan dengan asap ini, bagaimana cara pemerintah mengatasi asap ini tidak akan ada lagi terulang lagi setiap tahun seperti ini, Mbak Liza. Ini saat ini saya sedang berada di kilometer 9 di Bintang Center, Mbak Liza ya. Ini jarak pandang kita sangat terbatas nih, Mbak Liza. Lebih teruk daripada semalam lagi sepertinya. Apalagi ini tadi pagi hujan
1: kan? Ya.
4: Seperti ini ya.
1: Bercampur dengan kabut dingin ya. Habis hujan.
4: Mungkin paling 300-400 meter aja nih jarak pandang. Jadi inilah artinya. Jadi bagaimana cara petugas-petugas itu mengantisipasi menangani kabut asap ini supaya jangan ada lagi hal semacam ini. Jadi kalau kita pertanyakan, sampai kapan kabut asap ini akan terjadi kalau hal semacam ini? Apakah berkelanjutan sampai berbulan-bulan? Apalagi kita ini sedang ada masalah gangguan daya listrik kan? asing nggak hidup segala macam ini sangat terganggu sekali lah. Cukuplah penderitaan kita nih Mbak Iza ya. Semoga ini menjadi atensi pemerintah supaya kedepannya tidak akan terjadi hal semacam ini lagi. Dari tahun ke tahun kayaknya lebih tahun ini lebih parah lagi asalnya Mbak Iza ya. Jadi Mbak Iza, masukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bapak Abdul Qadir ya. Di belakang Pak Abdul Qadir masih kami tunggu telepon dan juga WhatsApp Anda. Kalau tidak bisa telepon karena sinyal, bisa menghubungi, bisa beropini lewat pesan ya pendengar. Ketik saja pesan Anda, nanti akan saya bacakan. Seperti yang masuk dari Bapak Irwan, tanggapan saya tentunya menjaga diri dan keluarga untuk mengurangi aktivitas di rumah, dan kalaupun keluar rumah harus pakai masker. Harapannya adalah di samping memberikan pencerahan kepada masyarakat, tentunya tindakan nyata dengan memberikan masker ya, membagikan masker kepada masyarakat secara cuma-cuma. Ini bisa dilakukan untuk pihak-pihak terkait ya, agar segera berbuat, jangan sampai retorika dan penyuluhan saja sebelum korban berjatuhan. Baik, terima kasih Bapak Irwan ya. Kemudian ada juga dari Fauzi, selamat pagi Bapak. Menurut saya pencegahan kebakaran hutan dan lahan juga harus lebih diutamakan agar tidak terulang lagi dan lagi. Jangan sampai kita baru sibuk bertindak setelah banyak masyarakat yang jatuh sakit. Saya berharap pihak terkait meningkatkan pengawasan dan menindak tegas siapapun yang sengaja membakar lahan. Terima kasih Pak Fauzi. Kemudian dari Bu Dewi, selamat pagi Ibu. Sebagai seorang ibu, saya sangat khawatir kalau kabut asap mulai mengganggu pernafasan anak-anak, karena di sekolah anak saya juga banyak sekali sudah yang terkena dampak kabut ya, banyak yang sudah batuk dan tidak masuk sekolah. Alhamdulillah sekarang sudah daring kembali. Harapan saya sekolah dan orang tua juga bisa bekerja sama untuk melindungi anak-anak, misalnya dengan mengurangi kegiatan di luar ruangan saat kualitas udara memburuk ya, karena banyak juga saya lihat tidak sekolah alias daring atau BDR tapi tetap main di luar anak-anaknya. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian juga puskesmas juga diharapkan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gejala ISPA. Oke, terima kasih buat Ibu Dewi. Yang lain masih kami tunggu di lantai telepon dan juga WhatsApp. Opini Anda bagaimana terkait dengan kabut asap dan kasus ISPA yang mulai meningkat di daerah kita, pendengar? Apa yang harus dilakukan? Apa harapan Anda? Boleh Anda sampaikan opini Anda di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
5: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
6: Sabar dikit lah, santai bro.
5: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
6: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
7: Matiin aja nih air, biar tahu rasa nih orang.
6: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
5: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
1: Oke, selamat pagi juga untuk Anda yang ada di Bintan ya. Sepertinya tidak ada telepon dari Bintan karena juga yang seperti diinformasikan tadi Pak Yanto ya, salah satunya yang mengeluhkan masih terjadi pemadaman listrik sehingga tidak bisa memonitor atau tidak bisa bergabung bersama kita. Tapi semoga saja hari ini ada kabar baik ya. Dan terkait dengan kabut asap dan ISPA, masih ada dari Ibu Rina. Selamat pagi Ibu. Menurut saya kabut asap ini harus menjadi perhatian serius karena menyangkut kesehatan masyarakat. Apalagi anak-anak kalau sudah terkena ISPA, kasihan karena aktivitas dan waktu belajarnya bisa terganggu. Saya berharap pemerintah mengambil langkah untuk mengatasi sumber kebakaran hutan dan lahan agar kabut asap tidak semakin parah. Apalagi kita hanya dapat kiriman ya, seperti dapat getahnya saja. Oke, terima kasih buat Ibu Rina. Di line telepon masih Lisa tunggu di 27100. Untuk Anda yang masih mendengarkan dan juga ingin beropini, silakan menyampaikan opini Anda terkait dengan kabut asap dan juga dampaknya adalah salah satunya kasus ISPA di Kepulauan Riau yang meningkat ya pendengar ya. Seperti dilansir dari rri.co.id, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kepulauan Riau meningkat 2 kali lipat akibat asap kebakaran hutan dan lahan kiriman ya. Jadi gumpalan asap ini mendorong kenaikan kumulatif kasus ISPA sebesar 11,4% dibandingkan bulan sebelumnya. Bagaimana opini Anda? Halo, selamat pagi.
8: Pagi, Zah.
1: Ya, toh, sila.
8: Pemerintah sudah memberitahu sekolah sudah garing, tetapi masyarakat dapatnya masih membiarkan anaknya berkeluyuran.
1: Ya.
8: Bahkan nggak pakai
1: masker ya
8: lagi.
1: Mm-mm.
8: Nah ini sebenarnya kalau memang kena penyakit akut atau penyakit pernapasan lainnya itu tak bisa menyalahkan seseorang. Seharusnya pemerintah dari mulai pendidikan sampai ke RT yang paling rendah dan masyarakat sendiri harus memberitahu supaya ini penyakit tidak menempel di tubuh manusia itu lagi. Nah kita kalau kita gembar-gembur dengan kesehatan dengan dokter, saya rasa ini kecil sekali menghilangkan penyakit ini. Kalau tak punya kesadaran masing-masing. Nah seharusnya kalau memang nggak ada masker, tutup aja pakai handuk habis mandi. Kira-kira nanti dah kering handuknya dibasah kembali tutup lagi. Jadi ini tidak membebankan permasalahan menghilangkan asap masuk dalam paru-paru. Tapi kalau dibiarkan berkeluyuran ke sana ke sini, sekolah diliburkan, anak-anak masih main di jalan, saya rasa ini kemana ya? Ayah mau kita ngomong. Kalau kita ngomong kita salah. Tetapi kita melihat seperti ini kerjasamanya belum menyeluruh. Seharusnya kita kerjasama ini sejak mulai pemerintah menjaga dan kesehatan juga menjaga, masyarakat juga menjaga anak-anaknya dan dia sendiri supaya penyakit ini tidak kena pada diri kita. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tolonde ya yang ada di Kampung Bulang. Di belakang Tolonde masih kami buka di line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda yang menyampaikan opini ya. Ya terkait dengan ISPA, pendengar, ISPA ini adalah infeksi saluran pernafasan akut yang merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak dialami masyarakat ya, terutama anak-anak dan lansia yang lebih rentan terhadap infeksi. Gangguan ini bisa menyerang saluran pernafasan bagian atas hingga bagian bawah yang berhubungan dengan paru-paru, pendengar. Gejala ISPA bisa berbeda-beda tergantung bagian saluran pernafasan terdampak. Keluhan yang umum muncul itu antara lain demam, batuk, pilek, hidung tersumbat, sakit atau gatal pada tenggorokan hingga suara serak. Pada kondisi yang lebih berat, penderita dapat mengalami sesak nafas, nyeri dada, demam yang lebih tinggi atau batuk yang semakin berat. Jadi kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian karena berkaitan dengan infeksi saluran pernafasan bawah seperti pneumonia. Dan paparan kabut asap karhula juga bisa ya menjadi salah satu ya. Nah, Anda bagaimana opininya, boleh sampaikan di telepon dan juga WhatsApp. Kalau tidak bisa ikutan telepon bisa kirim pesan ya pendengar, nanti akan Liza bacakan opini Anda di pagi hari ini. Oke, ada juga dari Pak Tio di Bintan ya. Ya, selamat pagi Bapak. Menurut saya masyarakat juga harus ikut berperan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Jangan membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar, karena dampaknya banyak dirasakan orang-orang, bahkan yang tidak bersalah ya. Kita harus sadar bahwa udara bersih merupakan kebutuhan bersama. Jangan lupa pakai masker untuk keselamatan, terutama untuk anak-anak yang juga sangat rentan. Oke, terima kasih buat opininya. Oke, yang lain masih kami tunggu di telepon dan juga WhatsApp opini Anda di pagi hari ini, pendengar. Nih info katanya di Sejang dari jam 6 semalam ya, sampai pagi ini belum hidup juga. Waduh, masih banyak yang belum nyala listriknya. Semoga masalah ini bisa segera teratasi ya. Buat bapak-bapak PLN yang juga mungkin lagi berjuang, lagi berusaha mencari solusi, memperbaiki segala sesuatunya, ya semoga dimudahkan, dilancarkan agar kita bisa menikmati kembali listrik ya di daerah kita, pendengar.
9: RRI Digital Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, masih di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang, pendengar. Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Riau, Yose Susanti, dilansir dari rri.co.id, menjelaskan bahwa kondisi udara paling buruk dalam 2 hari terakhir terjadi di Kota Tanjung Pinang. Tingkat konsentrasi partikel udara di daerah kita menembus angka 164 mikrogram per meter kubik yang masuk dalam kategori tidak sehat. Dan sebaran asap karhutlah ini memicu peningkatan kasus ISPA secara signifikan, terutama pada kelompok anak-anak. Dari pemetaan via Dinkes, ada 4 daerah ya yang saat ini berstatus kualitas udara tidak sehat, yaitu Tanjung Pinang, Batam, Kepulauan Anambas, dan Karimun. Oke, bagaimana opini Anda? Masih kami tunggu. Kalau sudah, kita tutup ya untuk opini publik pada pagi hari ini. Banyak juga yang tidak bisa monitor. Aduh, saya sangat kehilangan sekali untuk tidak bisa monitor, tidak bisa ikut bergabung. Ya, semoga besok sudah bisa monitor dan bisa bergabung kembali untuk memeriahkan acara-acara di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Oke, kita tutup ya opini pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan juga. Kami ajak Anda untuk nanti bergabung di Dialog Tanjung Pinang pagi. Untuk dialog topiknya adalah kabut asap melanda, seberapa siap layanan kesehatan Tanjung Pinang. Akan hadir 2 narasumber, yaitu ada Sri Handono Suparmadi SKM MSI, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang. Ada juga Dr. Budi Ariwo yang merupakan dokter umum Puskesmas Batu 10 Tanjung Pinang. Oke, pendengar, kita jalan Dialog Tanjung Pinang pagi, nanti akan dipandu oleh rekan kami, ada rekan Aryo Wisnu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak sama ini. Yuk, dek. Aduh, ampun. Dek.
1: Pintar.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

0: Nama saya Lia. Mengenai kabut asap yang terjadi di Indonesia sekarang ini, tentunya apalagi di Kota Tanjung Pinang, ini sudah sangat mengganggu sekali. Ini juga bisa membatasi aktivitas kita sehari-hari karena ini kan udah berbahaya nih bagi masyarakat. Dan tentunya juga terutama karena ini bisa menyebabkan sesak nafas dan juga batuk. Saya berharap ya masyarakat lebih peduli juga terhadap lingkungan, supaya tidak membakar hutan atau juga lahan, supaya udara kembali bersih dan sehat.
1: Saya Agus, menurut saya kabut asap sangat merugikan masyarakat ya, karena dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan mengganggu aktivitas sehari-hari tentunya. Kami berharap masyarakat dan pemerintah bekerja sama mencegah kebakaran hutan dan lahan agar kabut asap tidak semakin parah.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir ya dalam program Dialog Tanjung Pinang pagi ini. Ruang dialog yang membahas berbagai persoalan aktual yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Ya, pendengar, kabut asap yang menyelimuti suatu wilayah ini bukan hanya persoalan jarak pandang saja, tapi juga tentunya menjadi ancaman ya bagi kesehatan masyarakat. Nah, anak-anak, lansia dan juga warga dengan gangguan pernapasan ini menjadi kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Nah, di tengah kondisi ini, masyarakat tentu tidak cukup hanya dihimbau memakai masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dan pertanyaan yang lebih penting, seberapa siap layanan kesehatan juga menangani dampak kabut asap ini dan bagaimana perkembangan kasus ISPA di Tanjung Pinang dan apakah obat dan tenaga medis tersedia serta sejauh mana pemerintah mengantisipasi kemungkinan bertambahnya pasien. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kita ada Bapak Sri Handono Suparmadi, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang. Ah, Sri Handono, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas.
2: Sehat kabarnya, Mas?
3: Alhamdulillah, masih sehat kita.
2: Alhamdulillah. Di tengah kabut asap ini. Yang berikut ada Dr. Budi Ari Wibowo, Dokter Umum Puskesmas Batu 10. Selamat pagi, Pak Dokter.
4: Selamat pagi, Mas.
2: Sehat ya, Mas?
4: Alhamdulillah.
2: Oke, baik. Dan saya, Aryo Wisnu, akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam Dialog Tanjung Pinang pagi ini dengan topik Kabut Asap Melanda, Seberapa Siap Layanan Kesehatan Tanjung Pinang. Dan sesaat lagi kita akan membahas situasi terkini, kesiapan layanan kesehatan, dan langkah nyata yang perlu dilakukan untuk melindungi masyarakat. Jadi tetap dengarlah, tetap bersama kami di RRI Tanjung Pinang hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, pendengar, dalam beberapa waktu terakhir, langit kota Tanjung Pinang ini nampaknya diselimuti oleh kabut yang mengkhawatirkan. Bukan sekedar embun pagi, melainkan kabut asap yang mulai menguji napas kita dan mengancam kesehatan masyarakat. Nah, terutama anak-anak dan juga lansia. Pertanyaannya hari ini, seberapa siap sih fasilitas dan pelayanan kesehatan kita menghadapi ancaman ini? Apakah kita benar-benar siaga atau sekedar reaktif menunggu eskalasi? Mari kita bedah bersama dua narasumber kompeten yang telah hadir bersama kita, yang sudah kita kenalkan tadi. Baik, kita mau ke Mas Riandon dulu. Mas, ya, mungkin dari data sistem surveillance Dinas Kesehatan sendiri, berapa persen sih kenaikan grafik kasus ISPA atau iritasi mata dibanding minggu-minggu sebelum kabut asap tebal ini melanda Tanjung Pinang?
1: Ya, inilah fenomena yang agak sedikit berbeda dari yang kita bayangkan, Mas. Data kita sampai dengan minggu ke-40 ini, justru 3 minggu terakhir itu kita justru mengalami penurunan kasus ISPA. Padahal pada saat ini adalah kondisi Kota Tanjung Pinang kabut asapnya sangat tinggi.
0: Iya.
1: Nah, saya khawatir ini data yang kita dapat adalah data di puskesmas.
0: Okay. Nah,
1: sementara ada masyarakat sebagian mungkin yang mengakses layanan kesehatan tidak di langsung puskesmas, tetapi ke dokter pribadi atau klinik-klinik yang sudah mereka percayai. Nah, data-data itulah yang sebenarnya harus kita gali. Belum dapat kita informasikan secara detail, namun perkembangan ini menjadi perhatian kita sendiri dengan kondisi yang terjadi saat ini.
0: Ya, tapi di Provinsi Kepri sendiri datanya meningkat ya, sudah sampai 4.000 lebih gitu. Tapi dari data yang ada, itu menandakan apa, Mas? Malah rendah gitu, apakah tingkat kesadaran yang mulai tinggi atau memang mereka memilih berobat di tempat yang lain selain di puskesmas?
1: Itu tadi ada berbagai pertimbangan. Yang pertama ya mungkin tingkat kesadaran kita yang sudah paham dengan risiko kabut asap itu sendiri, sehingga mereka membatasi beraktivitas di luar sekolah. Salah satunya adalah adanya edaran untuk pembatasan belajar di tingkat SMP, SD, SMA kan. Jadi mengurangi aktivitas di luar lapangan. Yang kedua, yang tadi seperti saya sampaikan, mungkin juga masyarakat mengakses layanan kesehatan selain dari puskesmas. Nah, data yang saya terima ini adalah data laporan mingguan dari puskesmas. Nah, itulah yang perlu menjadi evaluasi kita untuk menjadi tanda petik nih ya, ada apa itu loh.
0: Malah bukan ini ya, malah ada kekhawatiran juga, malah mungkin betul. Masyarakat yang menganggap remeh kali ya, bisa jadi ada yang kondisi yang dia rasakan batuk kecil atau apa, tapi dia tidak cuek aja gitu, menganggap itu hanya batuk biasa gitu.
1: Iya, biasanya. Saya khawatirnya juga itu salah satunya, menganggap batuk-batuk biasalah, mungkin ini nanti sembuh sendiri. Udahlah, nggak usah ke puskesmas. Yang saya khawatirkan seperti itu juga.
0: Yeah.
1: Tapi yang lebih jelasnya nanti biasanya dokter-dokter praktek mandiri atau mungkin dokter-dokter keluarga itu memberi informasi feedback ke kita bahwa terjadi peningkatan. Hanya sampai hari ini kita belum mendapatkan informasi secara detail untuk itu.
0: Oke, tapi kita tetap standby ya, tetap karena walaupun kasusnya rendah, tapi kan suatu waktu kita tidak tahu nih kan bakal melonjak kasusnya, atau tiba-tiba yang diam-diam itu merasa mulai sesak, mulai merasakan yang tidak enak di badannya, baru berobat. Nanti kan harus ada kesiapan dari kita juga, Mas.
1: Itu justru menjadi warning bagi kita. Jangan kita terlalu nggak apa-apa,
0: aman,
1: gitu. Aman. Justru ini menjadi perhatian kita. Kasus laporan kasus ISPA menurun, tapi kenapa asap masih banyak ini tidak terlaporkan? Nah, kita harus mencari nih, mencari sampai yang seperti saya sampaikan tadi ke pusat-pusat layanan atau mungkin layanan pribadi yang bisa kita akses datanya tadi.
0: Berarti logistik kesehatan tetap kita siagakan gitu ya, Mas, seperti obat-obatan, mungkin oksigen, masker dan lain-lainnya.
1: Untuk logistik

0: 27 pasien yang mengidap penyakit infeksi saluran pernapasan bagian atas. Nah ini tidak hanya yang batuk pilek saja, masih sampai sudah sampai ada yang ke ada namanya penyakit peradangan di bronkusnya, Mas.
1: Oke. Okay.
0: Itu sudah ada yang mulai sesak-sesak dan memunculkan ini ya, Mas ya, Mas Andono, kita pasien-pasien yang terutama berisiko rentan seperti adanya asma, adanya PPOK, bahkan ada yang bekas TB paru itu, Mas. Itu mulai sesaknya mulai bangkit.
1: Oke.
0: Nggak jarang setiap hampir setiap hari itu ada pasien yang memerlukan tindakan seperti diuap. Itu mungkin salah satu pemicunya adalah tadi, Mas, dari asap jerbu ini ya, Mas ya. Di mana-mana dengan adanya alergen yang contohnya kayak debu ini memicu adanya kabut asap ini, jadi asmanya atau sesak napasnya ini kembali bangkit. Nah, terus untuk dari pasien-pasien yang ispa lainnya seperti batuk pilek biasa, itu kita relatif flat ya, Mas ya. Seperti data dari Mas Andono tadi itu, relatif flat sebenarnya.
1: Okay.
0: Nah, mungkin bisa jadi satu, pasien itu malas keluar karena kondisi juga seperti ini, Mas ya. Kita nggak enak di mata, pernapasan juga nggak enak. Nah, jadi mungkin ada beberapa memilih berkunjung ke fasilitas kesehatan yang dekat oleh rumahnya.
1: Okay.
0: Seperti itu.
1: Okay. Mungkin selain batuk, pilek juga, iritasi mata juga berpengaruh nggak sih, dok, terhadap ini kabut asap ini?
0: Ya, betul, Mas. Jadi pandangan kita nih banyak juga sih, Mas, yang pengaruh. Tapi rata-rata yang untuk kasus mata sendiri, Mas, itu pasiennya banyak menggunakan obat-obat luar, tetes luar aja.
2: Okay.
0: Nah, jadi nggak
2: sih kecil.
0: Iya. Jadi nggak langsung berespon seperti parah. Kalau batuk kan terasa kali nggak enaknya, ya, Mas, nggak nyamannya, mengganggu istirahat. Terus aktivitas juga terbatas, misalnya nggak enak sama orang kan, kalau misalnya batuk-batuk, apalagi lo berkomunikasi sama orang lain kita kan nggak enak. Kalau masih mata masih bisa lah pakai kacamata atau paling di rumah saja, dan obatnya juga relatif lebih mudah untuk didapatkan. Jadi untuk laporan kasusnya sendiri dan berobat itu juga tidak terlalu banyak untuk sekarang, Mas.
1: Oke, baik. Apa sih biasanya yang dikeluhkan oleh pasien, Mas, kalau datang ke rumah sakit biasanya terkait sesak napas ini, terkait ispa dan lain sebagainya? Biasanya keluhan-keluhan apa yang mereka rasakan begitu?
0: Oke, Mas. Gini, Mas Aryo, kalau pasien ini banyak yang masih keluhannya bermacam-macam ya. Nah, yang pertama paling sering itu pasti demam, Mas. Karena namanya infeksi ya, Mas, infeksi itu dia proses peradangan, berada ada kuman yang menyerang. Biasanya disertai oleh gejala paling sering itu adalah demam. Nah, demam ini bisa mencakup banyak juga, Mas, penyakit yang lainnya ya. Nah, selain demam bisa ada batuk juga, Mas. Batuknya bisa kering atau berdahak, terus sakit tenggorokan, rasa nggak nyaman di tenggorokan, ada yang pilek, sakit kepalanya, badannya sakit-sakit, seperti itu. Memang paling parahnya sih kalau memang untuk saluran pernapasan ini adalah sesaknya tadi, Mas. Itu kalau sesak pun itu biasanya pasien yang berulang yang memang ada faktor risikonya seperti ada penyakit asma, PPOK atau bekas TB tadi.
1: Ada nggak sih kelompok-kelompok tertentu yang apa ya berisiko tertular ispa ya, terjangkit ispa ini, mungkin dari balita, mungkin lansia, ada nggak sih kelompok-kelompok tertentu yang rentan lah begitu terkena ispa ini akibat kabut asap?
0: Sekarang, Mas, pasien ya dari jumlah yang berkunjung itu dominan oleh anak-anak sebenarnya, Mas.
1: Oh, sekarang malah anak-anak ya?
0: Iya, karena gini, Mas, anak-anak yang macam namanya anak-anak ini pasti susah kita ajar. Nah, kamu jangan keluar rumah, abunya banyak. Banyak juga anak-anak kita kan yang ngerti nih. Oh, ada teman aku sana aku main.
1: Tetap aja dipanggil keluar ya.
0: Iya.
1: Dipanggil temannya keluar gitu.
0: Mas Argo, yuk main. Ayo, ayo, ayo. Keluar. Ngumpul bareng-bareng. Terus, ya misalnya kita gak tahu nih, temannya ada yang batuk-batuk juga deket. Bisa mudah tertular. Apalagi kita gak tahu nih daya tahan tubuh kita. Belum tentu nih kayak Mas Aryo nih sekarang sehat. Tapi mana tahu kita pulang dari sini ada nggak itu tenggorokannya ini, ngomong sama dokter Budi sama Mas Andono nih tadi, mau tahu nih lagi sakit nih, kayak gitu kan. Jadi kita nggak tahu nih daya tahan tubuh kita sendiri bagaimana. Tapi biasanya, Mas, kalau daya tahan tubuh turun kita udah merasa ya, Mas ya. Tapi kalau anak-anak kan cuek bebek aja ya, Mas ya, nggak merasain kalau misalnya aduh nggak enak nih tapi ada teman main nih, main aja deh. Kayak gitu sih, Mas, sebenarnya. Jadi kalau misalnya yang untuk balita sendiri itu relatif lebih meningkat sih, Mas, daripada yang sebelumnya. Cuman dominan tetap anak-anak ya, Mas, usia sekolah. Terus untuk lansia sendiri itu nggak terlalu banyak, Mas, karena nggak tahu nih, Mas, kunjungan kita juga yang untuk lansia yang terkait ispanya ini juga tidak terlalu banyak untuk sekarang.
1: Mungkin sedikit apa ya, meremehkan kali ya, dianggap itu batuk biasa dan lain sebagainya. Sebenarnya ispa ini bisa menyebabkan apa, dok? Yang paling fatal lah begitu, dari yang mulanya ispa mungkin batuk-batuk kecil biasa.

0: Tapi ternyata kalau dibiar-biarin ini bisa jadi bahaya gitu. Apakah ISPA seperti itu bahayanya sampai ke tingkat mana begitu kira-kira dok? Mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat kita.
1: Oke, untuk ISPA sendiri masih itu memang kan tarafnya kan tadi kalau misalnya ISPA aja itu bagiannya sampai ke bronkus mas. Jadi ada hidung, tenggorokan, terus sampai ke bronkus. Nah apabila kita berlanjut lebih lama itu bisa sampai ke kena paru-parunya mas. Nah, paru-paru ini akan menyebabkan nama penyakitnya pneumonia, mas, atau radang paru-paru. Nah, itu yang bisa membuat sesak napas hebat, bisa gagal napas, bahkan pernapasan itu harus bantu pakai alat bantu, mas, apa namanya ventilator. Nah, apabila kita biarkan saja terus-menerus seperti ini, bisa menyebabkan kematian.
0: Oke, berarti.
1: Jadi, memang efeknya kayak ISPA batuk pilek biasa itu aman lah gampang ya. Tapi kalau misalnya lama kelamaan dibiarkan saja, ya, memang kita nggak tahu nih mas penyebabnya apa. Bisa jadi adalah penyebab memang parah, yang parah nih bisa menyebabkan menyerang sampai ke paru-parunya tadi. Nah itu yang bisa menyebabkan sampai kematian.
0: Ke TBC bisa juga.
1: Untuk TBC sendiri mas itu kumannya berbeda.
0: Berbeda,
1: ya, mas, ya.
0: Berbeda.
1: Tapi dengan menurunnya daya tahan tubuh, nggak butuh kemungkinan TBC bisa menyerang juga.
0: Oke. Okay. Serta gitu ya jadinya ya. Oke. Baik, Mas Andrew, tadi kan Pak dokter bilang itu anak-anak nih yang banyak terkena gitu kan. Yang banyak terkena. Nah, di kondisi yang seperti ini apakah Dinas Kesehatan itu sudah merumuskan rekomendasi resmi kepada pemerintah kota misalnya terkait penyesuaian jam belajar anak sekolah ini atau pembatasan aktivitas fisik di luar ruangan? Sejauh mana kira-kira koordinasi lintas sektor ini berjalan, Mas?
2: Ya, untuk menetapkan apa namanya istilahnya belajar daring
0: BDR,
2: atau iya atau apa namanya mengurangi aktivitas berkumpul di luar itu dihitung berdasarkan indikator yang kita dapat. Indikator yang kita pakai kan selama ini kan ISPU. Nah, ISPU yang menjadi parameter dominan adalah PM2,5.
0: PM2,5.
2: Iya, particulate meter 2,5 itu lebih kurang 2,5 mikron. Kalau parameter itu tinggi, biasanya di atas tingkat apa? Tidak sehat atau sangat tidak sehat, itu dianjurkan kita untuk menghindari aktivitas di luar. Oleh sebab itu pemerintah provinsi dan pemerintah kota Tanjung Pinang membatasi aktivitas belajar anak sekolah karena tadi sudah di atas ambang batas yang membahayakan. Ya, seperti disampaikan Pak Dokter tadi, ada beberapa kelompok resiko. Kita tidak tahu di antara semua murid itu tuh apakah ada yang memiliki riwayat asma, kemudian mungkin ada gangguan-gangguan pernapasan yang lainnya, sehingga ya, tadi karena dia berdampak pada saluran pernapasan dan berisiko menimbulkan penyakit, terutama tadi kalau sampai parah paru, sehingga kita memberikan pembatasan untuk belajar atau berkumpul di luar ruangan.
0: Oke, sementara sampai saat ini kondisinya seperti apa nih, Mas Ando? Kalau dilihat dari kasat mata saja lah, ini apakah sudah membahayakan buat anak-anak ke sekolah atau seperti apa nih, Mas Ando?
2: Sebenarnya kita kan nggak bisa melihat kadar indikator ini berdasarkan mata, harus menggunakan alat tersendiri. Cuman
0: alat ukurnya,
2: ada alat ukurnya. Cuman kalau kita lihat secara kasat mata, ini sih sudah tidak sehat. Kalau menurut saya sih. Tapi kalau menurut data BMKG itu yang ada di Kota Tanjung Pinang kan kita nggak punya nih. Ada yang ada di Batam. Nah, mudah-mudahan dengan kondisi yang di Batam tinggi bisa mewakili kita yang di Kepri atau Tanjung Pinang ini juga. Mungkin Mas Aryo tadi pagi-pagi keliling nggak? Saya tadi lewat tepi laut penyengat hilang, mas.
0: Sama. Tadi saya lewat juga. Saya lewat juga memang benar-benar yang biasanya kelihatan ini samar-samar gitu
2: itu.
0: Kan.
2: Itu berarti jarak pandang kita mungkin sudah kurang dari 3 kilo kali ya, 2 kilo. Benar. Itu saja kalau dalam dunia penerbangan itu sudah tidak safety. Sudah tidak safety karena itu tadi PM2,5 itu sudah di sekeliling kita sudah penuh. Bayangan saja kalau dalam 1 meter kubik itu udara kalau parameternya sudah di atas 150 atau mungkin 200 lebih, itu udah 200 miligram meter kubik partikel itu yang ada di itu. Bahayanya seperti apa kalau terhisap atau mungkin apalagi kalau misalnya kita olahraga lebih banyak lagi yang terhisap masuk ke dalam paru-paru.
0: Nah itu dia yang mau kami tanyain juga. di pilot tadi lewat masih banyak yang olahraga biasa tapi tanpa menggunakan masker begitu kan, apakah itu lebih berbahaya dok buat kesehatan sendiri karena ada yang menerapkan kan ya udah sambil olahraga aja mungkin bisa sehat lah, paru-parunya sehat begitu kan, jantungnya juga sehat kan dengan berolahraga. Apakah dengan kondisi seperti ini saat kita berolahraga di luar itu memang wajib memakai masker atau memang aman walaupun tidak memakai masker? Karena pakai masker sesak juga sambil jalan sambil lari gitu, dok. Gimana, dok?
1: Oke, Mas. Begini, Mas Aryo, kalau misalnya kita ya, Mas ya, pasti kalau misalnya olahraga itu jam yang mau sehat ya.
0: Yeah.
1: Kalau misalnya kondisi kayak gini, Mas, itu kayaknya untuk olahraga di luar itu nggak dianjurkan sebenarnya.
0: Oh, okay.
1: Dengan jadi Mas Hando udah bilang ya, Mas ya, jarak 2 kilo aja mungkin udah nggak kelihatan kemungkinan itu partikelnya tadi lebih dari 100 lebih, Mas ya, lebih kurang ya. Nah, kita bayangkan, Mas, kita olahraga. Olahraga ini pasti kita ngos-ngosan dong, Mas.
0: Betul.
1: Udah pernapasan kita lebih laju ya. Lebih laju, udara yang kita hirup pasti lebih
0: banyak.
1: Dan partikel udara yang kehisap pasti lebih banyak. Nah, itu nggak dianjurkan karena apa? Karena itu tadi partikelnya nggak mempan, Mas. Bulu hidung kita aja nggak mempan itu, Mas.
0: Itu nyaring ya.
1: Iya. Jadi emang manusia ini diciptakan lebih kompleks ya, Mas ya. Memang ada pertahanan dirinya tadi berbulu hidung, ada lendirnya juga. Nah, apabila dari usaha kita sendiri untuk bernapas itu lebih usahanya daripada orang normal, tentu otomatis butuh oksigen lebih banyak dan udara lebih banyak. Nah, sedangkan di udara ini tidak hanya oksigen, tapi tadi partikel PM2.5 tadi itu lebih banyak dan otomatis pasti akan terhirup lebih banyak. Jadi masalahnya kalau misalnya mau pakai masker pun itu agaknya yang masker harus tertentu, Mas. Contohnya karena N95
2: itu kalau bisa untuk menyaring 2.5 mikron.
0: Oke, ada standarnya ya.
1: Betul, masker itu, Mas, enggak hanya masker yang nutup semua itu bisa bermanfaat. Contohnya, Mas, dulu Mas kita pas musim Covid dulu ya, Mas ya. Itu heboh banget kan, Mas, gimana-mana masker habis, enggak hanya masker biasa aja, yang masker kain aja rebutan orang ya, masih dulu ya.
0: Nah,
1: tapi efektivitas penggunaan maskernya ini juga perlu ditinjau. Tidak hanya untuk masker medis saja, tapi kalau misalnya seperti ini memang harus masker yang khusus N95 tadi. Itu biasanya dipakai-pakai untuk orang pabrik, Mas, yang warna putih itu.
0: Yang memang benar-benar ketat di muka, di wajah dan di hidung, benar-benar ketutup gitu ya. Nah, ini mungkin bagi masyarakat mungkin yang terpaksa harus bekerja di luar, beraktivitas di luar begitu kan, soal yang olahraga tadi yang memang harus aktivitasnya memang di luar, mungkin sebagai ojek dan lain sebagainya, itu kan perlu perlindungan masker juga kan. Nah, standar masker seperti apa ini kira-kira yang direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan? Karena kita tahu masker ini kan masker kain itu biasanya seringkali kurang efektif katanya menyaring partikel mikroskop asap itu, Mas Andono.
2: Iya. Kalau menurut ketentuan sih sebenarnya yang bisa menyaring PM2.5 itu harus N95 atau atau mini yang sejenisnya. Namun N95 tadi tanda petik ya, Mas ya, lebih mahal. Biayanya lebih mahal dibandingkan yang biasa. Jadi kalaupun kita tidak memiliki N95 atau mungkin biaya mahal, kita bisa menggunakan masker bedah yang biasa itu, tapi kalau bisa sih di double.
0: Oke. Okay. Nah, yang warna hijau biru itu
2: kalau
0: ya?
2: Di balik ada hijau ada putihnya. Itu sebenarnya sih kurang. Tetapi kalau kita gunakan double bukan berarti setara dengan N95, tetapi bisa mengurangi efektivitasnya lebih baik dibandingkan yang kain atau yang hanya satu lembar. Kalau kita tuntut nanti N95 kasihan juga, Mas.
1: Ini ekonomi ya, Mas ya.
0: Habis ini N95 naik nih harganya. Habis dialog ini langsung naik nih.
2: Jadi promo.
0: Jadi promo kan langsung naik harganya karena diserbu gitu kan. Ya. Jadi masker kain itu katanya lebih ketat, lebih aman menurut masyarakat. Ternyata tidak.
2: Tidak, karena
0: masker basah juga itu seperti apa, Mas?
2: Justru basah itu, Pak, dokternya kita berisiko untuk paru-paru kita. Air atau mungkin kelembapan itu sendiri tidak semuanya bersih atau mungkin steril terhadap bakteri, jatenik atau mungkin mikroorganisme tertentu. Bayangin aja tuh kain yang mungkin sudah berkali-kali dibasahin seperti apa.
0: Itu tidak dianjurkan. Karena hujan, basah, kan lengket gitu kan.
2: Selain tadi pas basah itu kan yang diisap mungkin bukan O2, tambah-tambah lain lagi.
0: Oke, okay, baik. Jadi ada masker-masker tentu juga yang harusnya digunakan ya saat beraktivitas di luar gitu kan. Karena kan ya kalau mau enggak mau ya aktivitas harus tetap jalan walaupun kondisi cuaca lagi seperti saat ini ya kan. Tapi kan namanya nafkah harus tetap dipenuhi, harus dicari gitu ya. Nah, tapi ada hal-hal yang perlu kita penuhi juga. Nah, Pak Dokter, ini kan tadi mungkin kalkulasinya hitung-hitungannya karena masih banyak pasien dengan kondisi yang seperti ini, bahkan kasus ISPA itu menurun, kata Pak Handono tadi. Nah ini mungkin masa banyak masyarakat yang masih belum mau gitu ya, masih mengapremnya batuk itu hanya batuk biasa gitu. Ya mungkin ada nggak sih dari kita selain menunggu datang pasien ke puskesmas, apakah ada langkah proaktif dari tim puskesmas gitu, seperti pembagian masker di jalan atau edukasi langsung ke sekolah-sekolah tentang wilayah kerja Anda terkait bahaya asap jerbu ini, jerbu.
1: Oke Mas, kalau upaya aktif dari puskesmas sendiri Mas, kalau sekolah ini udah tutup ya Mas ya, BDR-nya ya. Yeah. Nah, kami memang kebetulan juga pada bulan-bulan ini Mas, bulan September, Agustus, September, Oktober itu memang bulan bias, itu bulan imunisasi anak sekolah. Dan di situ juga ada kegiatan yang memang dari pemerintah itu cek kesehatan gratis anak sekolah. Nah, di situ memang ada kesempatan kita untuk mengedukasi anak-anak, jangan sering main keluar, terus batas aktivitas fisik. Kalau misalnya badan nggak enak, istirahat, banyak minum air putih dulu di rumah. Kalau memang nggak ada perubahan, baru untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, untuk upaya sendiri dari puskesmas kita memang dari media sosial ya Mas ya. Nah, kita memang share seperti di Instagram, TikTok, itu memang edukasi, ada poster-poster yang berkaitan dengan ISPA tadi, seperti itu.
0: Oke, baik. Mungkin upaya-upaya sosialisasi juga sudah dilakukan ya. Tapi anak sekolah kenapa hari ini sekolah, besok enggak? Hari ini sekolah, besok enggak? Itu apa? Apa melihat kondisinya dari mana Mas Andoro menilainya? Hari ini boleh sekolah nih, tapi besok kita masuk, besoknya enggak usah sekolah dulu gitu. Itu kondisi yang seperti itu apakah memang tergantung pandangan kita atau yang ukuran yang kita dapat gitu Mas Andoro?
2: Iya, ini kita kan sudah masuk apa ya, semester genap ya, di mana beberapa anak didik sudah mendekati ujian akhir sekolah. Sementara dengan kondisi jerebu yang fluktuatif, kadang naik kadarnya, kadang turun kadarnya, mungkin dinas pendidikan mengambil langkah-langkah tertentu untuk bisa mengkondisikan jam belajar atau belajar bersamanya itu dalam keadaan di mana udara mungkin sudah agak sehat, bisa sekolah. Kalau mungkin lagi naik, dianjurkan untuk daring atau belajar dari rumah. Karena itu tadi, kita nggak bisa menjamin. Kita di sini ini cuma dapat kiriman, Mas.
0: Benar.
2: Kita nggak memproduksi, tapi dapat kiriman terus yang memproduksi daerah lain. Jadi intervensi kita untuk sumbernya di sini nggak bisa, gitu loh. Beda dengan kalau mungkin kita ada sumber asap, sumber api, mungkin pemerintah daerah gencar untuk menghilangkan sumber tadi. Ini kita cuma dikirim, kebetulan aja angin juga mungkin menuju ke arah kita sehingga kita nggak bisa mengintervensi untuk itu.
0: Oke, baik. Ini kelihatannya sudah semakin ke bawah ya. Dulu kalau kita dulu masih ngelihatnya kan masih di atas, di langit-langit, di awan gitu. Sekarang ini semakin dekat gitu kan ke bawah abunya, jerbunya gitu.
2: Apa mungkin karena pengaruh hujan tadi pagi Mas?
0: Bisa jadi mungkin dia ikut turun ya.
2: Iya, karena selain PM2,5 kan ada PM10 yang menjadi indikator. PM10 itu kan partikulatnya lebih tebal, lebih besar. Sehingga dengan kondisi kelembapan tinggi, mungkin ada curah hujan, dia gampang lebih turun dibandingkan PM2,5.
0: Oke, dengan kondisi yang seperti ini, apakah sudah wajib masker nih buat masyarakat yang beraktivitas di luaran sana, Pak Dokter? Mungkin selama ini kan kita lihat hanya beberapa aja yang menggunakan masker ya. Sekarang di jalan, bukan maksudnya kembali COVID, tapi ini memang kenyataannya sedang jerbu gitu Pak Dokter. Apakah ini sudah wajib masker kondisi seperti ini atau memang aman-aman aja kok gitu?
1: Kalau saya pribadi Mas, itu memang sudah mewajibkan untuk menggunakan masker untuk beraktivitas di luar rumah atau ruangan. Karena tadi ya, seperti yang kita tahu, kita hanya hidup aja di dalam ruangan aja Mas. Sekarang ini rasanya masih terasa nggak enaknya,
0: Nah,
1: apalagi di luar
0: ada bau-bauknya juga.
1: Betul.
0: Ya.
1: Bangun tidur terasa banget kan Mas, biasanya kita bangun tidur itu tenggorokannya udah nggak enak. Betul. Jadi memang kalau bisa beraktivitas di luar dibatasi untuk hal-hal yang penting ya. Tapi kalau misalnya memang terpaksa beraktivitas di luar, kita harus menggunakan masker sih, saran saya.
0: Sudah wajib masker
1: sudah wajib.
0: Oke, baik. Pendengar, kita akan mengajak Anda juga untuk ikut bergabung bersama kami, barangkali ada hal-hal lain yang ingin Anda tanyakan, silakan di 0771 27100, bisa di WhatsApp kami di 0811 778 9830, tapi setelah yang satu ini.
3: Masuk ke tengah, luar biasa. Aku baru aja di interview di Pro 2. kalau sekarang kan COVID-nya sudah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
0: Ya baik, masih di Log Tanjung Pinang pagi. Hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Topik kita tentang kabut asap melanda. Seberapa siap layanan kesehatan di Tanjung Pinang? Kita sudah ada penelpon. Halo, selamat pagi.
5: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa, Pak?
5: Herman di Lapan Batu.
0: Herman di?
5: Batu. Herman di Lapan Batu.
0: Oke, Batu Delapan. Batu. Kaget saya. Lapan Batu. Oke, silakan Pak Herman, apa yang mau ditanyain?
5: Bukan ditanyain, ini cerita sedikit.
0: Apa tuh?
5: Menjak kabut asap ini, berapa banyak duit saya habis beli obat apa yang napasin.
0: Obat.
5: Kesehatan. Tambah lagi tadi malam, tapi tadi 2-3 malam tak bisa tidur.
2: Mati lampu.
5: Jadi, tambah banyak. Tambah nyamuk lagi, tak bisa tidur. Beli obat nyamuk, saya tak bisa. Siap-siap karena ayam merah kapur.
0: Oke, Pak Herman.
5: Tolong aja.
0: Baik.
5: Masker pun pikirlah habis saya pakai. Cuci-cuci semua.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sinyal mungkin agak terganggu kali ya. Pengaruh lampu mati juga. Baik, kita masih menunggu di 0771 2710 atau di 0811 7789830. Tadi sudah ada Pak Herman di kilometer 8 ya. Ternyata Oke, ada penelpon. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mario.
0: Selamat pagi, Tonde.
6: Kita harus banyak bersabar dan menghindari pesan-pesan dari kesehatan.
0: Iya.
6: Jaga kita mau sehat, kita joget-joget di pelabuhan. Contohnya
0: olahraga tuh, olahraga.
6: Tetapi nanti hidungnya dimasuk sama asap, mata perih, paru-paru rusak.
0: Iya.
6: Nah, ini dokter-dokter Tanjung Pinang ini harus memberi tahu kepada orang-orang ibu-ibu yang sering olahraga di dalam jerbu ini.
0: Oke.
6: Karena BPJS tak sanggup lagi nanti mengeluarkan obat-obat untuk penyakit teramai gitu di Kota Tanjung Pinang.
0: Iya.
6: Ini sebenarnya kerjasamanya sejak orang tua sampai ke aparat yang paling kecil, melihat anak-anak kita yang dilarang sekolah itu keluar harus pakai masker. Tetapi nyatanya saya duduk di depan rumah ini, memang di kampung banyak masyarakat, dan di sini kira-kira 500 orang yang lewat ini, mungkin ada 3, mungkin sah 2 itulah yang pakai masker. Nah, ini kalau memang tidak punya kena penyakit, tak masalah. Tapi kalau kena penyakit kan rugi dirinya sendiri.
0: Baik.
6: Untuk itu mari kita kerjasama untuk penjagaan ini. Sejak mulai anak tak sekolah, jangan diberi keluar. Dan kita keluar harus pakai masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tolonde tadi ya. Baik, di belakangnya Tolonde masih ada penelpon berikutnya. Masih kita tunggu ya. Oke, buat yang masih mau bergabung silakan, masih kita tunggu. Tapi nanti kita jawab dulu nih pertanyaan disampaikan oleh Pak Herman tadi. Pak Herman, dia merasakan sesak tapi hanya dibantu dengan obat yang biasa dia beli di warung gitu ya. Tapi sudah berulang-ulang nih. Nah, Dok, itu kondisi yang seperti ini apakah itu memang menentukan orang yang sudah sehat habis itu kambuh lagi, apakah ini memang harus ditangani ke puskesmas gitu, Dok? Jangan hanya mengonsumsi obat-obat terusan dan berulang kambuh begitu, Dok.
1: Ya. Jadi Mas tadi ya, saya bilang ya, mungkin Pak Herman kebetulan ada faktor risiko ya untuk mungkin ada riwayat asma atau PPOK tadi. Nah, kalau memang ada seperti ini keluhannya, tentu harus satu, pencetusnya lebih jelas dulu Mas. Apakah memang karena asap atau karena yang lain?
0: Memang bawaan komorbid ya?
1: Iya, atau ada penyebab yang lain Mas, bisa alergi yang lain, misal karena udara yang panas atau terlalu dingin, bisa jadi.
2: Atau terlalu aktif.
1: Iya, betul. Nah, jadi harus diketahui dulu munculnya pas kapan saja. Nah kalau memang karena udara mas, itu berarti memang kita nggak bisa kan, udara seperti ini nggak bisa kita cegah. Walaupun kita udah usaha di rumah, kalau misalnya masih aktif, berarti mau nggak mau kita harus memang konsumsi obat. Nah tapi diketahui mas, obat ini sebenarnya bukan solusi satu-satunya. Dan tidak harus diminum terus-menerus, memang harus pas gejala saja munculnya. Dan ada baiknya memang harus dikontrol oleh tenaga kesehatan.
0: Ya. Mungkin cara minumnya salah ya mas.
1: Betul.
0: Dosisnya juga kan kita harus tahu juga nih, cocok apa tidak dosis yang kita minum kali gitu ya mas.
1: Iya. Terus mas, satu lagi mas ini.
0: Iya.
1: Sesak napas itu tidak hanya karena asma. Ya mas ya, bisa jadi nih banyak ya mas ya.
2: Iya banyak. Ya,
1: bisa karena infeksi yang lain nih, misal kayak TB paru, jadi susah juga. Ada juga beberapa mas yang sakit lambung asma mah itu.
0: Iya.
1: Sesak juga napasnya, bisa jadi kan kita.
0: Asam lambung
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul, jadi memang harus dicek. Dan yang kita ketakutkan tuh mas, kalau misalnya sesak dan namanya penyakit jantung. Penyakit jantung itu bisa sesak juga. Jadi memang ada baiknya kalau misalnya sesaknya berulang dan tidak ada perubahan, kontrol ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Oke. Okay.
1: Bisa ke puskesmas atau ke klinik ya mas ya.
0: Oke. Berarti tidak terlalu efektif juga ya, setiap kambuh minum obat, nanti kambuh lagi minum obat lagi sembuh. Kambuh lagi ya, nah, sebaiknya itu langsung ke dokter aja kali dok.
1: Kalau saran itu bukan gak efektif ya mas, mungkin memang ada, memang pas kebetulan nih memang Pak Herman ada riwayat asmanya atau semput ya. Memang pas minum neonapasin gak ada masalah, betul. Tapi untuk yang lain apabila memang ada itu jangan langsung minum neonapasin. Apabila memang obatnya ada itu boleh diminum obat itu dulu kalau misalnya tidak ada perubahan. Sarannya memang ke fasilitas kesehatan pertama tadi.
0: Bukan puskesmas lah ya,
1: puskesmas atau klinik pun
0: ya,
1: ada
0: klinik
1: masalah.
0: Ada juga ya. Baik, tadi Tok Londe juga.
1: Ah iya, tadi Pak Londe ya, Londe tadi itu memang ya, kalau memang bisa kita bersinergi lah ya Mas Handono, kita ya sama pemerintah ya Mas ya, untuk menggelakkan maksudnya sudah waspada daerah kita untuk menggunakan masker untuk beraktivitas di luar.
0: Oke, mungkin ini Mas Handono, tingkat kesadaran masyarakat kita nih yang masih kurang kali ya. Kalau kita bilang mungkin karena faktor COVID kemarin yang lebih berbahaya kali, jadi dianggap asap ini ya biasa aja gitu, tidak terlalu berbahaya. Padahal kata Pak dokter tadi bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain ya kan, bahkan kematian juga gara-gara berawal dari ISPA ini tadi. Nah, seperti apa dari dinas sendiri Pak Andono, Mas Andono, untuk kita meningkatkan apa ya
2: kesadaran
0: masyarakat lah nih agar sama-sama menjaga gitu kesehatannya.
2: Mungkin kondisi COVID berbeda ya dengan kondisi kabut asap saat ini. COVID itu intervensi pemerintah begitu kuat sehingga ada apa namanya kewajiban penggunaan masker secara menyeluruh. Sementara kalau peningkatan kabut asap ini atau jerebu ini lebih kepada kesadaran masyarakat. Masyarakat itu tanda petik ya, kalau tak terasa langsung tak peduli. Jadi kalau mereka masih bisa bernapas dan masih oke-oke saja, dianggap tidak membahayakan dirinya. Padahal efek dari jerebu atau kabut asap ini jangka panjang kalau terus menerus dan dalam waktu yang lama. Sehingga juga bisa mengakibatkan kerusakan yang permanen. Kalau terus menerus. Nah, ini juga menjadi perhatian. Kita sudah masuk ke minggu keberapa ini? Mungkin sudah masuk minggu keempat atau kelima kali. Nah, kalau kita beraktivitas dengan kondisi tanda petik tadi ya, lingkungan tidak sehat, kemudian banyak yang terhisap, kemudian berakumulasi di dalam paru-paru kita, risikonya sangat berbahaya. Nah, itu yang mungkin menjadi perhatian kita untuk mereka atau masyarakat peduli dengan dirinya sendiri. Memang di dalam dalam ketentuan bahwa dalam kondisi tidak sehat atau mungkin masih dikategorikan sedang, itu maksudnya yang mendapat efek langsung itu mereka yang berisiko atau memiliki penyakit tertentu. Sementara mereka yang sehat menganggap itu tidak apa-apa dan biasa-biasa saja. Nah, kalau kita bisa mencegah dari kecil, kenapa kita harus menunggu setelah parah? Itu aja sih sebenarnya. Memang harus betul Pak Dokter bilang tadi, kita nggak bisa dinas kesehatan saja yang bekerja di sini, seluruh sektor, seluruh lini, baik itu mungkin masyarakat, swasta, pemerintah, atau mungkin dari gerakan-gerakan masyarakat untuk bisa menyadarkan sesama kita.
0: Oke, tadi seperti yang Tolon dibilang, masih banyak juga yang olahraga di luar, nari-nari di Tugu Siri tadi katanya. Iya. Padahal itu senam ya, olahraga tapi tidak menggunakan masker ini. Nah, iya, mungkin dari pemerintah bisa apa ya, mengingatkan gitu kan, pakai halo-halo gitu kan, mobil jalan kalau udara saat ini sedang tidak sehat, mungkin olahraga di luar agak dikurangin gitu. Iya. Atau olahraga menggunakan masker itu sehat apa tidak sih sebenarnya?
1: Kalau dari kesehatan ya Mas ya, menggunakan masker sih sebenarnya nambah beban ya Mas ya sebenarnya.
0: Iya benar,
1: ya.
0: Saya karena pernah coba, sesak memang.
1: Betul, berarti balik ke orangnya sih Mas sebenarnya. Kalau misalnya olahraga menggunakan masker, apakah disanggup atau tidak? Ditakutkan nanti kalau misalnya nggak kuat, asam laktat di tubuh tuh banyak. Itu bahkan bukannya menyehatkan badan, malah merusak badan jadinya.
0: Oh, begitu. Jadi orang yang jogging, lari, maraton sambil menggunakan masker. Kan banyak nih kita lihat nih. Ya, itu malah bahaya buat tubuhnya.
1: Betul, karena dia otot itu juga kan butuh oksigen, Mas. Nah, apabila tidak tercukupi, maka tubuh ini dia akan memandai sendiri lah ibaratnya ya, Mas ya. Jadi berusaha mengkompensasi, menyeimbangkan sehingga ada zatnya asam laktat dilahirkan di tubuh itu, ya itu dia nggak bagus untuk kesehatan sebenarnya.
0: Oke. Iya. Oke, jadi kalau sedianya untuk menjaga kesehatan ya, tetap olahraga walaupun menggunakan masker, tapi padahal itu tidak bagus juga buat kesehatan gitu ya.
1: Iya, itu Mas. Jadi kalau baik lagi ya Mas ya, itu semua yang berlebihan itu nggak bagus kan Mas sebenarnya.
0: Iya, iya, iya. Tapi kalau tidak olahraga repot juga ya. Nah, biasa kita bergerak gitu. Kalau dibuat tidak bergerak, badan rasanya tidak enak gitu.
2: Mungkin aktivitasnya tidak di luar ruangan.
0: Betul. Di dalam ruangan. Diganti di dalam ruangan dulu.
2: Iya. Jadi yang mungkin biasanya lari jarak jauh, mungkin untuk sementara pakai treadmill. Seandainya pun tidak punya treadmill, mungkin gerakan dalam bentuk yang lain. Nah, misalnya senam-senam di tempat atau apa. Yang penting tubuh tetap beraktivitas, terjadi apa namanya pergerakan tubuh, sehingga tadilah kata orang tak pegel kalau tak olahraga.
0: Iya. Rasanya tuh ada yang kurang gitu kalau tidak olahraga pagi setengah jam gitu. Rasanya ada yang enggak enak di badan begitu kan. Tapi apakah itu hanya sugesti atau apa nih sebenarnya? Oke, Dok. Mungkin apa ya? Ada dalam kenyataan di Puskesmas 10 sendiri, jika ada balita atau lansia terindikasi paparan asap berat tetapi pasien kes penuh, bagaimana prosedur rujukan cepat atau fast track yang disiapkan agar pasien kritis tidak tertahan terlalu lama di Puskesmas begitu?
1: Mas, jadi di Indonesia ya Mas ya, khususnya ya, terutama di Panjang Pinang itu udah ada nama sistem rujukannya kita Mas, Sisrut namanya Mas. Nah itu memang kita menghubungi pihak rumah sakit Mas, menanyakan ketersediaan ruangan dan dokter yang ada di tempat. Nah apabila memang sudah diterima, semuanya kita laporkan dulu kondisinya yang kita temukan seperti apa, hasil pemeriksaannya seperti apa, diagnosa kita seperti apa sebelumnya. Bahkan akan kita kirim dan dapat balasan Mas terlebih dahulu dari pihak rumah sakit. Dan apabila pihak rumah sakit sudah menerima, oke, silakan dikirim pasiennya, baru kita akan kirim. Dan apabila sambil menunggu itu belum ada jawaban, pasien akan ditahan dulu di Puskesmas untuk observasi terlebih dahulu Mas. Seperti itu.
0: Oke, baik, ini ke Pak Handono nih, ada pertanyaan. Kelompok seperti ibu hamil, bayi, dan lansia dengan penyakit bawaan atau komorbid ini adalah yang paling rentan terkena dampak buruk polusi asap. Nah, apakah ada protokoler penanganan khusus atau pendataan dari Dinkes sendiri untuk memastikan kelompok rentan ini mendapat prioritas pengawasan medis di tingkat Puskesmas?
2: Iya. Pada dasarnya semua mereka yang mendapatkan layanan kesehatan, kita terima, kita tangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksananya, kita membagi mereka dalam beberapa kelompok. Pertama, kelompok umur, kemudian mereka memiliki perlakuan khusus atau kondisi khusus seperti ibu hamil, kemudian juga kelompok lansia, dan beberapa misalnya penyakit-penyakit tertentu atau penyakit bawaan. Kelompok-kelompok tersebutlah yang nanti menjadi dasar pertimbangan kita untuk penanganan lebih lanjut. Contoh misalnya, dari hasil data penderita ISPA, ternyata kok paling banyak terkena adalah penderita diabetes. Nah, itu menjadi perhatian kita untuk penanganan lebih lanjut. Sehingga kita bisa menentukan langkah-langkah atau mungkin program-program yang harus kita prioritaskan untuk pencegahan pada kelompok-kelompok tertentu.
0: Oke, baik. Ini ada lagi dari Pak Ridwan di Tanjung Pinang. Siap. Ya. Masyarakat sering bingung apakah udara hari ini aman atau bahaya untuk beraktivitas di luar rumah?
2: Iya.
0: Nah, seberapa cepat nih dan transparannya Dinas Kesehatan memperbaharui informasi indeks kualitas udara serta himbauan kesehatan harian kepada publik agar warga tidak menerka-menerka gitu. Ya, kita juga sering gitu nih. Ini bisa nggak ya olahraga? Bisa nggak ya gitu?
2: Iya. Nah, inilah yang menjadi apa kendala kita selama ini. Kemarin kita sudah apa diskusi dengan BMKG bahwa alat pengukur kadar ISPU itu di Kepri itu adanya di Batam. Sementara kita kan beranggapan Batam dengan Tanjung Pinang ini karakteristiknya berbeda, lokasinya jauh, sehingga kadar apa kualitas udaranya juga berbeda. Nah, kalau yang informasi dari apa namanya medsos atau apa itu mereka mengambil dari apa sumber yang tidak valid.
0: Betul.
2: Ya, yang valid itu biasanya dari BMKG ya, karena ada alat indikatornya. Untuk kadar ISPU sendiri kan mengacu pada Permen LH nomor 10 tahun 2010. Di situ ada indikator mulai dari baik, sedang, tidak sehat sampai akhirnya nanti berbahaya.
0: Yeah.
2: Kalau kita punya alat ukur untuk menyampaikan indikator tersebut sangat baik kalau kita bisa anukan. Cuman ya tadi Mas bidang dan apa OPD-nya yang membidangi berbeda sehingga kita tidak memiliki kewenangan untuk itu. Kalaupun ada informasinya, kami siap untuk membantu memberikan informasi.
0: Menyadur dari BMKG Mas misalnya?
2: Di BMKG kan tadi yang saya sampaikan itu untuk alat ukurnya di Batam.
0: Tapi dari websitenya barangkali ada website BMKG yang bisa kita share ke masyarakat.
2: Di BMKG.go.id ya. Nah, itu ada beberapa titik pengukuran ISPU seluruh Indonesia. Untuk Kepri itu Batam. Ya mudah-mudahan Batam bisa mewakili kondisi Tanjung Pinang lah. Kalau mungkin kita bisa ngacu dari situ, insyaallah masyarakat bisa memantau dari situ terus. Cuman kami tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi yang ada di Batam mewakili Kota Tanjung Pinang.
0: Baik. Ini untuk Pak Dokter nih dari Ibu Irma. Seringkali masyarakat menganggap batuk atau sesak ringan akibat asap sebagai hal biasa dan terlambat untuk berobat. Nah, apa pertanda atau red flags dari kondisi fisik yang mengharuskan seseorang itu untuk segera dilarikan ke puskesmas atau IGD? Dari Bu Irma di Bintan, silakan.
1: Bu Irma, terima kasih pertanyaannya Bu ya. Ini memang kebetulan saya juga dulu pernah buatnya masih penelitian itu berkaitan dengan ISPA ini sendiri Mas, penyakit-penyakit yang menularnya. Red flagnya sendiri yang pertama itu demam. Nah, terutama kita bagi anak orang tua ya yang punya anak kecil masih bayi atau balita, itu kalau misalnya di rumah kalau bisa ada termometer.
0: Nah,
1: di mana dikatakan kalau misalnya gawat itu tinggi, satu demamnya di atas 38,5 atau sampai 40 bahkan ya, itu langsung ke IGD, langsung larinya kita ke IGD. Karena kita takutkan satu bisa ada jadinya kejang, terus ada kita nggak tahu nih bisa apakah shock pasiennya ya. Jadi red flag pertama tadi demam Bu, demam di atas 38,5 itu udah red flag banget. Itu harus berikan bantuan.
0: Red flag itu apa sih?
1: Red flag itu adalah batas waspada Mas.
0: Alarm.
1: Peringatan.
0: Alarm gitu ya.
1: Iya, red alertnya lah Mas.
0: Alert, ya. Alert gitu ya.
1: Jadi dari saat demam tadi, demam di atas 38,5. Yang kedua sesak napas. Nah kapan sih orang dikatakan sesak napas? Itu berbeda-beda lagi Bu. Ada bergantung usia, jenis kelaminnya. Jadi kita gampang berdasarkan usia. Untuk anak neonatus itu atau baru lahir usia dikurang dari 1 tahun itu di atas 60 Bu. Di atas 3 bulan Bu, di atas 3 bulan di bawah 3 bulan itu dia lebih kurang tuh 60. Lalu dia sampai 1 tahun sampai 2 tahun itu di atas 50. Terus di bawah 5 tahun di atas 40.
2: 40 berapa Dok? Dijelaskan.
1: Oh iya per detik. Iya, lupa saya. Aduh maaf. Jadi hitungannya per detik ya, per menit ya Bu ya. Jadi 60 kali per menit itu napasnya, dihitung napasnya sendiri. Itu untuk anak yang baru lahir itu di bawah 3 bulan. Terus sampai umur 1 tahun di atas 50 kali per menit. Untuk anak usia di bawah 3 tahun itu di atas 40 kali per menit. Memang usia itu makin lama makin menurun. Sampai ke usia dewasa itu di bawah 24 kali per menit. Nah, jadi apabila memang napasnya itu lebih dari ketentuan tadi, itu memang harus dilarikan ke IGD. Nah, yang ketiga itu adalah Bisa jadi ada kejang tadi ya, Mas ya?
0: Ya.
1: Nah, kalau misal kejang itu memang dipastikan dulu. Coba disadarkan dulu pasiennya. Kadang-kadang memang ada yang kita nggak sadar pasiennya, terus kayak gini-gini, ternyata apakah dia ngigau atau gimana. Coba dibangunkan dulu.
0: Benar.
1: Disadarkan, karena bisa jadi itu hanya ngigau atau apa. Cuma kita bangunkan dulu. Kalau misalnya memang bisa sadar, berarti nggak ada masalah. Cuma kalau misalnya kejang, lonjotan semua badannya, itu memang harus ke IGD, salah satunya. Selanjutnya itu ada memang napasnya sampai berbunyi, Mas. Kayak ngik. Nah, itu. Nah, itu salah satu bentuk tadi serangan dari asma tadi, bisa ya Mas, PPOK tadi bisa, atau TB yang sedang aktif-aktifnya, ada yang memang sesak kali sampai bunyi napasnya. Nah, itu memang harus segera dibawa ke UGD atau fasilitas kesehatan terdekat biar dapat bantuan untuk melegakan napasnya tadi.
0: Jadi itu itulah beberapa hal-hal yang memang menjadi alert gitu ya. Red flag tadi, alarm gitu ya.
1: Sebenarnya masih ada lagi sih Mas, kayak misalnya memang ada beberapa.
0: Sampaikan aja dok, sampaikan dok. Biar informasinya sampai gitu dok ke masyarakat kita.
2: Nah, biar jelas.
0: Biar jelas gitu dok.
1: Yang selanjutnya itu memang dari bibir Mas. Bibirnya tiba-tiba pucat atau biru. Nah, itu memang tandanya kadar oksigen kita sudah mulai berkurang. Kalau selain di bibir, bisa di kuku.
0: Kelihatan ya kalau di kuku ya.
1: Iya, kelihatan. Tapi memang lebih cepat di bibir, ya, di bibir. Kalau memang sudah mulai pucat atau biru, langsung segera ke IGD terdekat. Nah, selanjutnya bisa dari gejala diare, Mbak, Mas.
0: Diare ini banyak juga ke anak-anak nih.
1: Nah, jadi kalau misalnya ISPA ini nggak hanya menyerang ke pernapasan aja, kadang-kadang ada komplikasi sampai ke saluran pencernaan.
0: Ya, ada anak, ada beberapa anak teman diare-diare beberapa orang. Mungkin pengaruh ini juga kali ya, Dok.
1: Iya, karena dia kabut asam ini enggak hanya kita gitu, Mas, ya, karena anak-anak untuk usia usia 7 tahun ke bawah terutama Mas itu belum bisa mengeluarkan dahak. Nah, itu paling sering ketelan ya, Mas ya. Nah, jadi ketelan itu bisa jadi kita enggak tahu nih ada kumannya juga masuk saluran pencernaan. Diare yang bagaimana sih sebenarnya? Diare yang lebih dari 5 kali nggak ada berhenti-berhentinya, terus ngalir terus sampai nggak ada ampasnya lagi, tinggal air saja. Nah, terus anaknya lemas, nggak ada di aktivitas biasanya aktif, ini lemas saja, terus matanya mulai cekung. Nah, itu memang tanda-tanda gawat darurat yang harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Kalau misalnya bisa langsung ke IGD biar dapat tata laksana lebih cepat.
0: Berarti itu sih, berarti kabut asap tidak hanya menyebabkan ISPA saja, ternyata kotoran yang tidak banyak keluar dan tertelan itu bisa menyebabkan diare gitu ya. Jadi ternyata bisa jadi karena beberapa anak teman ini ke diare mungkin karena itu juga kali ya. Atau bukan karena salah makan juga bisa ya, Dok?
1: Bisa, faktor.
0: Oke. Mungkin ada lagi nih dari pemerintah, tentu tidak bisa bekerja sendiri. Sejauh mana dinas kesehatan merangkul dan mengonsolidasikan rumah sakit swasta, terus klinik mandiri hingga apotek di Tanjung Pinang agar ada kesetaraan standar penanganan dan pembatasan harga obat atau masker di pasaran. Anda
1: berat ini Mas.
0: Ini yang kita bahas tadi juga nih, keluar lagi nih.
2: Iya, benar. Kalau untuk jajaran kesehatan, baik itu rumah sakit, puskesmas, kita untuk sistem pelaporan itu terangkum di dalam SKDR. Jadi kita bisa melihat perkembangan kasus, semua penyakit yang berpotensi wabah itu bisa kita pantau per hari, per menit, per detik. Ya, kalau mereka nginputnya langsung, langsung masuk, langsung kita bisa baca. Dan untuk keseluruhan SOP penanganan itu, baik itu di puskesmas, rumah sakit, selaku rujukan, itu sudah ada standar sendiri untuk pelaksanaan tata apa namanya pengobatan ISPA. Obat, selagi itu masih obat layanan dasar, semua sudah terpenuhi oleh kebutuhan kita, sudah teranggarkan untuk obat pelayanan dasar, dan ISPA juga bagian daripada itu. Jadi untuk puskesmas, rumah sakit, terutama rumah sakit negeri kita, itu semua sudah tersedia. Sedangkan untuk masker, nah ini agak sulit saya bicara kalau bisa mengontrol harganya, karena itu jatuh ke dalam mekanisme pasar. Masker sendiri bukanlah BMHP atau bahan medis habis pakai atau mungkin kebutuhan dasar yang bisa kita apa namanya, kita atur di dalam seperti obat kan kita bisa ngatur ini harga
0: Ada eceran
2: tertinggi, obat dengan nama ini untuk kegunaan ini ada harga eceran tertinggi. Tetapi kalau masker, kita tidak masuk sampai ke ranah situ. Inilah mungkin nanti kewenangannya jatuhnya mungkin di kementerian terkait yang bisa mengakomodir keadaan itu.
0: Oke, Baik, ini udah di akhir-akhir kebersamaan kita nih. Oke, sampai belibet nih. Pak Dokter, mungkin ada pesan nih, pesan-pesan utama atau himbauan lah yang paling krusial yang ingin Pak Dokter sampaikan langsung kepada masyarakat agar terhindar dari dampak buruk kabut asap ini.
1: Baik, yang pertama kita sama-sama berdoa ya Mas ya. Semoga musibah ini, ujian ini cepat berakhir. Nah, untuk mencegah dan menjaga kesehatan kita, itu yang pertama memang batasi aktivitas fisik di luar apabila tidak perlu, jangan sampai keluar. Dan memang kalau harus terpaksa melakukan aktivitas di luar, menggunakanlah masker. Yang kedua, banyak mengkonsumsi air putih. Yang ketiga, memang aturlah jadwal istirahat, karena semua penyakit itu stres dan istirahat itu adalah kuncinya menjaga kesehatan sebenarnya.
0: Oke, okay. Kurang tidur tuh bahaya juga ya.
1: Apalagi mati lampu ya Mas ya.
0: Harus golek-golek.
1: Iya betul.
0: Baru bisa tidur gitu. Baik, Mas Andono, apa indikator utama yang bisa meyakinkan masyarakat bahwa sistem tanggap darurat kita itu saat ini jauh lebih siap, sergap dan bebas dari kesan serba mendadak?
2: Ya, pertama ISPA ini bagian dari program di kita di Dinas Kesehatan maupun di Kementerian Kesehatan. Jadi sebenarnya ini bukan masalah baru. SOP kita sudah ada, tata kelola, kemudian potensi terjadinya hal yang darurat sudah ada prosedur yang bisa kita tanganin. Kalaupun nanti misalnya sampai menjadi permasalahan serius, kita sudah punya standar untuk pelaksanaan pencegahan dan pengendaliannya. Jadi kita Kota Tanjung Pinang, Dinas Kesehatan sudah siap untuk bukan tanda petik ya Mas ya, kalau terjadi apa-apa, tapi paling enggak kita sudah siap untuk menghadapi
0: kemungkinan
2: hal-hal terburuk terjadi. Tapi bagaimanapun ini adalah kerja bersama, bukan kerja Dinas Kesehatan saja. Untuk ini kesadaran masyarakat seperti disampaikan Pak Dokter tadi, peran serta masyarakat, OPD-OPD lain, kemudian tokoh masyarakat, juga lembaga-lembaga masyarakat ikut membantu Dinas Kesehatan dalam upaya mengendalikan dampak dari kabut asap itu sendiri.
0: Oke, baik. Mas Sri Handono Suparmadi, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang. Terima kasih. Sepanjang ini ya. Pak Dokter Budi Ari Wibowo, Dokter Umum Puskesmas Batu 10. Terima kasih. Sama-sama. Informasi-informasinya, imbauan-imbauannya, sosialisasi, terima kasih banyak. Ini sangat bermanfaat pagi hari ini buat masyarakat pendengar kita tentunya. Dan terima kasih juga buat pendengar yang sudah bergabung bersama kami mewakili teman-teman yang bertugas. Saya Aryo Wisnu pamit, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tanjung Pinang Pagi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kami sampaikan Cek Fakta untuk pagi hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang menampilkan klaim Solo akan resmi menjadi provinsi dengan nama Daerah Istimewa Solo tahun 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhot.id, wacana menjadikan Solo sebagai daerah istimewa memang pernah muncul tahun 2025 lalu. Seperti yang pernah diberitakan dalam artikel kompas.com berjudul Solo diusulkan pisah dari Jateng dan jadi daerah istimewa, ini syarat bentuk provinsi yang tayang Jumat 25 April 2025. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Arya Bima mengungkapkan terdapat usulan untuk menjadikan Solo sebagai daerah istimewa baru. Namun hingga saat ini usulan tersebut masih sebatas aspirasi dan belum ditetapkan sebagai provinsi baru. Cek fakta kedua, beredar unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim Mahkamah Konstitusi memutuskan ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sah dan resmi. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhot.id dalam laman resmi mkri.id menjelaskan, putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden Selasa 6 Oktober 2026. MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Meski demikian, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasikan Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden. Mahkamah menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara tersebut. Demikian Cek Fakta untuk pagi hari ini bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik, antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
1: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
1: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
2: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI Pro 1, RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk pagi hari ini bersama saya Liza Andriani dan
6: saya Ricky Khairul Huda yang selalu menemani Kak Liza.
5: Luar biasa, senang sekali
6: ditemani
5: Ricky lagi.
6: Gimana nih kabarnya Kak Liza hari ini?
5: Alhamdulillah. Bisa tidur alhamdulillah, karena malam sebelumnya gak bisa tidur karena listrik.
6: Ya karena memang dua hari belakang ya Kak Liza ya, karena memang kondisi listrik kita lagi tidak benar, tidak kacau balau.
5: Iya, kacau balau
6: gitu. Aduh.
5: Iya, alhamdulillah ya. Bisa tidur malam tadi walaupun setelah itu subuh-subuh sudah padam kembali.
6: Dan untungnya ini ya, harus dinas tugas ya.
5: Iya, pas dinas ya kan. Oke, gas. Langsung kerja.
6: Tapi Kak Liza, ada juga loh di daerah apa? Sana tuh, daerah mana Bintan itu belum nyala sampai sekarang.
5: Iya, tadi Pak Yanto juga sempat tuh menginformasikan dari hari Senin mati pertama kali itu yang pagi-pagi itu. Sampai sekarang tidak
6: sampai
5: nyala.
6: Hari Rabu.
5: Kita terima telepon dari pendengar ya.
6: Halo, selamat pagi. Halo RRI. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya.
5: Iya, pagi, Pak.
7: Iza.
5: Saya.
7: Bung Riki.
6: Selamat pagi.
5: Iya, silakan Pak Dul Kadir. Apa yang mau disampaikan ini Halo RRI?
7: Terima kasih atas waktunya.
6: Iya.
7: Ya, kamu disampaikan akhir-akhir ini kita banyak sekali problem dan masalah yang berkaitan dengan Basita Umum Malaysia ya. Namun saya hanya ingin menyoroti masalah antrian bahan bakar jenis solar Malaysia.
5: Oh ya. Di mana kilometer 6 ya?
7: Kita kasih kepada Bapak Wali Kota kita Tanjung Pinang telah meninjau langsung masalah bahan bakar subsidi jenis solar ini di kilometer 8 pada hari Minggu ya, setelah Oktober. Jadi hendaknya di mana-mana SPBU juga disidak ya. Kenapa bisa ngantri mengular begitu? Ini pagi ini Mbak Liza, saat ini kalau memang nanti dari tim RRI bisa memantau di kilometer 6 ini, ini kita ketahui SPBU-nya di kilometer 7 lewat hotel kita. Antriannya saya melihat ini tadi saya kan pas kebetulan lewat jalan RE Mata Dinata, ngularnya sampai ke jalan RE Mata Dinata dekat simpang Masjid Tulis Kelas sana ya. Kan begitu jauh. Itu memang tidak serta-merta rapat-rapat gitu, tapi kan karena dia menghindari gang-gang rumah orang, orang-orang, namun mereka sampai ke sana. Ada tim RRI untuk bisa memantau ke lapangan ya. Nah, jadi ini kan artinya sangat meresahkan kita sebagai pengguna jalan. Sementara jalan RE Mata Dinata itu kan cuma dua jalur ya, sempit, itu digunakan untuk antrian mobil. Jadi pertanyaan saya gini Mbak Liza, kalau memang kita ada sidak dan menyelidiki, katakanlah mobil itu, lori itu umpama pelat 1234, besok ngantri lagi enggak? Kalau memang ngantri lagi, kemana solar yang diambil, yang diantri saat ini, hari ini? Apakah memang satu hari itu solar itu habis untuk operasional, dan berapa kali kemana deh? Kita mau tahu apa? Itu kan tugas-tugas tiap semua yang mengantisipasi hal semacam ini ya. Kita lihat apalagi cuaca lagi kabut, jalan terus antrian lori begitu banyak, sangat mengganggu aktivitas masyarakat di jalan raya nih Mbak Liza. Terus saya yang keduanya Mbak Liza, saya apresiasi kepada pihak berdasarkan Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang dan Bapak-Bapak Polisi Kota Tanjung Pinang telah mengatur aktif lalu lintas berkaitan dengan pemadaman lampu listrik nih Mbak Liza. Nah, di kilometer 6 ada dari Dinas Perhubungan Kota dan ada malam tadi juga pas ada juga dari polisi, Bapak polisi kita mengatur lalu lintas di kilometer 6 sampai jam 9 malam tuh. Karena kan di situ aktif lampu merah mati ya. Traffic light mati. Jadi otomatis dengan adanya pemadaman lampu listrik ini orang banyak keluar daripada rumah. Menghindari kepanasan di rumah, jadi mereka cari angin di kedai kopi, di rumah makan selalu penuh. Namun di jalan raya juga begitu padat, Mbak Iza. Jadi dengan adanya kepadatan di jalan raya ini, mungkin dari pihak-pihak terkait untuk dapat menerjunkan anggotanya untuk mengamankan lalu lintas. Dan tidak kalah penting juga, mungkin terkala kita masyarakatnya meninggalkan rumah karena ini lampu gelap, mungkin untuk hati dan waspada, karena kita mana tahu ada tamu yang tidak diundang ya. Contohnya troni rumah kita ini, jadi salah satu atensi kita harus waspada meninggalkan rumah, dan lilin juga harus dimatikan, Mbak Iza. Mungkin itu aja, Mbak Iza. Masukan saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Abdul Qadir di kilometer 6 ya. Iya, memang seperti yang tadi kita bicarakan di belakang ya, Pak Abdul Qadir juga mengatakan memang karena mati lampu ini di Tanjung Pinang khususnya banyak yang keluar.
6: Betul.
5: Untuk mencari colokan, mencari sinyal ya, mencari wifi ya,
6: mencari angin gak sih?
5: Iya, mencari angin juga ya. Dan rasanya memang udah kayak nonton baru.
6: Betul,
5: ramai sekali
6: dong
5: malam
6: ini.
5: Tapi mengerikan karena ya lampu merah mati.
6: Betul.
5: Jadi jalan itu kacau.
6: Harus
5: balau.
6: Berhati-hati kita.
5: Saya merasakan sendiri malam tadi. Aduh, agak serem ya jalanan kadang dengan kondisi seperti ini.
6: Kita gak tahu nih apa yang dipikirkan pengendara lain kan. Dia mau jalan kan, kita gak paham tuh. Jadi harus berhati-hati ya. Betul. Para pengendara semua yang di jalan, karena keselamatan yang paling utama.
5: Betul sekali. Dan seperti kata Pak Abdul Qadir tadi, memang juga ini aku juga saya juga kepikiran gitu kan, ke meninggalkan rumah dan kondisi gelap ini memang agak rawan.
6: Nah, betul tuh Kaliza.
5: Amit-amit ya.
6: Iya, betul.
5: Tapi tetap harus waspada memang. Ya, tapi semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
6: Amin,
5: itu lah ya.
6: Amin, mudah-mudahan ya.
5: Oke. Di belakang Pak Abdul Qadir, silakan untuk Anda yang masih menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan publik atau mungkin masih tertarik dengan listrik, boleh juga ya di telepon dan juga WhatsApp untuk pagi hari ini. Info-info terkini belum kita dapatkan dari grup PLN. Kalau ada info terkini dari grup PLN akan kita sampaikan ya.
6: Mungkin mereka lagi sibuk bekerja kan.
5: Mungkin juga mereka bergadang, enggak tidur ya.
6: Betul.
5: Pokoknya kerja keras lah ya. Kita doakan aja yang terbaik untuk semua pihak.
6: Amin.
5: Ya. Amin. Oke. Di dalam teleponnya juga WhatsApp, silakan pendengar. Kalau hari Senin kemarin apa Ricky yang diobrolin sama Rika ya semalam kemarin ya?
6: Iya, karena itu hari pertama ya blackout. Senin ya kan. Memang mungkin karena pertama sinyal juga susah.
5: Oh iya benar, saya juga tidak
6: kondisi
5: ada sinyal.
6: Kondisi listrik juga padam.
5: Iya betul.
6: Iya, cuman ada beberapa, ada dua penelpon daya yang masuk di Halo RRI itu, ada Bu Desmawati dan Kak Deli di kilometer 5 bawah.
5: Oh iya.
6: Dan yang Kak Deli sampaikan sama kayak Pak Abdul Qadir sampaikan tadi.
5: Oh iya, antrian ya.
6: Iya, antrian solar.
5: Oke, di SPBU kilometer 8 ya. Kita angkat telepon lagi Ricky. Halo.
6: Halo RRI, selamat pagi. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
5: Iya. Halo.
6: Selamat pagi Pak Batu.
5: Hah?
6: Tolong deh.
5: Belum ngopi dia Ricky nih.
6: Maklum tolong nih. Padam tadi malam rumah, ngantuk.
5: Ngantuk, kena tidur.
8: Batu bara sudah habis terbakar.
5: Astagfirullahaladzim.
8: Batu bara terus.
5: Astagfirullahaladzim. Oke. Sila tahu apa yang disampaikan.
6: Tolong deh, silakan tolong deh.
8: Iya. Saya kemarin diminta nomor HP saya.
5: Oke.
8: Tapi waktu itu ya lain minta, yang saya masuk Adrian pula minta.
6: Oke.
8: Sudah saya kasih.
5: Sudah kami sampaikan.
8: Sampai sekarang
5: belum
8: dihubungi sama yang minta itu tadi. Dan saya sangka mungkin begitu dapat dari Adrian dia langsung ngobrol sama saya.
6: Oke.
8: Jadi saya dah kumpul-kumpul bahasa mau menjawab. Tapi sekarang hilang lagi apa nanti kalau dia tanya apa mau dijawab.
5: Mungkin sekarang lagi sibuk membantu ya terkait dengan listrik padam ini kali ya.
6: Iya.
5: Jadi belum ya. Belum ada.
8: Saya rasa mungkin masyarakat ini sebagian suka dengan PLN. sekarang lampu mati semua marah. Tapi tadi yang dari Kurindo bukan main dia punya ngomel.
6: Iya.
5: Iya. Nah, tiga tapi hari ya.
8: Jadi bukan orangnya yang mati. Yang mati itu kan PLN itu lampunya yang
6: listriknya.
8: Cuman Riki, lampu mati di rumah saya tapi dia tak busuk. Kalau sempat dia busuk, saya marah juga.
5: Kulkas apa aman, Pak?
8: Hah?
5: Isi kulkas aman?
8: Kulkas rumah saya ini aman tak aman, dia jarang berisi. Nah, kalau diisi nanti kan air dingin, kita kan orang tua kan tak minum
6: dingin.
8: Paling ada isi ya ikan bisa kita beli. Itu pun beli ikan kan tak banyak. Beli satu kali beli untuk makan pagi sore. Tak berapa risau dengan kulkas. Cuman kalau malam lampu mati, ya mau ke hotel mana?
5: Iya, hotel juga penuh nih.
8: Mana mahal? Yang depan Kampung Bulang, batas Kampung Bulang ke laut ini itu harus diperbaiki. Kemana kita mau duduk di sana? AC-nya belum ada.
6: Iya.
8: Ada Riki ya di rumah, AC-nya pakai api apa?
6: AC alami tolong deh.
8: Oh, alami.
6: Kipas angin, alias kipas angin.
5: Gitu. Kirain ditiup-tiup. Puh, gitu.
8: Kalau saya, kaki saya dalam, kaki saya sejuntaikan ke air laut.
5: Sejuk.
6: Sejuk lah tuh.
8: Kan saya kan rumah di laut. Jadi aman-aman aja kalau di laut deh. Mudah-mudahan hari ini di Bintan ada
5: api ya.
8: Disambung dari Kota Tanjung Pinang.
6: Amin.
8: Ya, kalau memang dari Batam, saya rasa mungkin belum lah lagi. Karena keluarga saya semalam ada nelfon dari lewat Selat Panjang. Di Batam juga sebagian masih belum hidup. Jadi kalau memang Tanjung Pinang belum hidup, katanya di Batam juga belum hidup. Mudah-mudahan api mati, kita masih hidup.
6: Amin, mudah-mudahan gitu ya, Ron ya.
8: Jadi pagi hari ini yang mau masuk opini atau masuk RRI ini agak sulit lantaran sinyal.
5: Betul. Sinyal ada yang tak ada pulsa, tak ada jaringan. Betul.
8: Beli baterai 2 biji yang besar.
5: Iya, toh.
6: Betul.
8: Sampai sekarang dapatlah saya.
5: Alhamdulillah.
8: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolonde ya.
6: Iya.
5: Di belakang Tolonde silakan masih kami buka di 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830. Kalau belum kita break sebentar ya Riki ya.
6: Oke,
5: belum sepertinya kita break sebentar.
6: Boleh.
5: Nanti Anda masih bisa ikutan, kalau bisa telepon bisa kirim pesan nih ya Riki.
6: Boleh. Nanti kan kita bacakan juga.
5: Betul sekali.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Luri buat sampah kalau siang, angin kuat. Jadi bertebaran kalau tak dipasang jaring, ya kan gitu. Itu aja yang informasi ya. Tolonglah luri-luri yang buat sampah itu ditutup dengan jaring. Jadi sampahnya tak berkembangan.
1: Saya tidak bosan-bosannya kepada pihak-pihak terkait, jalan-jalan yang berlubang itu tolonglah diinventarisasi. Ada petugas yang mengecek dari ujung ke ujung supaya dicatat kalau tidak nanti lupa.
2: Di mana tempat salah satunya, Pak?
1: Tidak menimbulkan korban bagi warga kota. Jalan yang tidak kalah penting depan SMP 1 itu.
2: Depan SMP 1 ya.
1: Okay. Itu yang sudah lebih kurang 2 inci kedalamannya itu.
2: Oke.
1: Okay. Kalau hari hujan menjebak orang, apalagi orang ibu-ibu bawa anak kecil, kasihan kan. Okay. Jangan sampai menunggu korban baru kita action.
3: Halo RRI, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI. Ya, masih di Halo RRI Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Nah, Ricky, tadi kita sudah dengarkan keluhan dari masyarakat.
5: Iya.
4: Ada salah duanya.
5: Salah
4: duanya,
5: ada dua sih, Kak.
4: Iya, salah dua kan.
5: Yang satu tadi masalah
4: jaring. Untuk klori sampah,
5: untuk
4: ya,
5: sampah,
4: agar tidak terbang kemana-mana
5: itu
4: sampahnya dari Bang Herman.
5: Sih, penting sekali, Kak.
4: Mm-mm.
5: Terus karena ada, gimana rasanya kita di belakang tuh tiba-tiba sampah nempel aja di muka kan. Wah, gak enak itu, gak lucu.
4: Dan mengganggu penglihatan. Ya, bahaya ya.
5: Udah penglihatan tuh jadi bau lagi kita kan.
4: Oke, okay, terus ada juga dari Pak Marles di Lomba Purnama tentang jalan berlubang tepatnya di depan SMA Negeri 1.
5: Oke, jalan Tugu Pahlawan berarti ya, Kak.
4: Iya, kebetulan kemarin gak sengaja saya melihat di media sosial.
5: Wah, habis jalan-jalan ya.
4: Di media sosial.
5: Oh iya, di media sosial.
4: Iya, jadi ada apa namanya, ada video tentang perbaikan jalan berlubang di depan SMA 1. Tapi bukan dikerjakan pihak-pihak terkait, namun merupakan salah satu masyarakat.
5: Oke.
4: Okay. Nggak tahu nih dalam rangka apa, entah mungkin sukarela atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi sudah
5: dikerjakan, tambal. Oke.
4: Okay.
5: Tapi masih bergelombang apa halus?
4: Oh, sudah tidak lihat langsung, tidak pernah main-main ke sana soalnya.
5: Nanti jalan-jalan kalau gitu nanti, Kaiza.
4: Kita ke telepon dulu ya.
5: Halo, selamat pagi. Halo RRI. Assalamualaikum.
4: Halo, selamat pagi. Halo RRI.
6: Halo RRI Pro 1. Selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, Bang Herman, ya. Silakan.
6: Ini ngasih tahu termasuk jalan berlubang ya.
5: Iya, oke.
4: Di mana tuh?
6: Di jalan peralatan itu tujuh. Tepatnya di depan rumah mantan Kajati ya.
4: Mantan
6: Kajati, batu tujuh, rumah Kajati itu belum ditempati. Tapi jalannya berlubang, aspalnya terus-terus.
5: Okay.
6: Ibu-ibu sudah dua kali jatuh itu terlihat mengilat. Itu kalau jam-jam kerja sama jam balik kerja, itu lintasnya sangat ramai. Jadi kendaraan-kendaraan itu kadang-kadang ibu-ibu itu bawa anak apa itu. Jadi ibu itu waktu itu sore pulang bawa anak dan ngaji. Nah, saya buang sampah ketemu saya berjatan, luka lututnya. Nah, jalannya lubangnya lumayan juga lah dalam.
4: Udah lama itu lubangnya?
6: Udah lama tuh waktu musim hujan dulu.
5: Okay.
6: Sekarang panas, ini lah musim hujan lagi kan. Di depan rumah Kajati, jalan peralatan ya.
5: Batu tujuh.
6: Depan rumah Kajati, mantan Kajati.
5: Mantan Kajati, baik.
6: Ya, batu tujuh. Rumah itu belum ditempati dia. Nah, itu aja.
4: Oke.
5: Baik, Bang Herman.
4: Makasih Bang Herman informasinya.
5: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Jalan berlubang sama. Di batu tujuh tadi ya, Kak Lisa ya.
4: Kita angkat lagi penelpon berikutnya.
5: Halo, selamat.
4: Oh, terputus.
5: Terputus.
4: Baik, dicoba kembali. Ya, mungkin juga gangguan sinyal ya. Kadang bisa, kadang gak bisa.
5: Iya, emang gak susah nih sinyal saat ini. Bukan listrik aja susah, sinyal juga susah.
4: Betul sekali.
5: Aduh.
4: Cobaan.
5: Emang betul, ternyata menjaga energi itu sangat penting.
4: Oke, jadi yang tadi terputus coba telepon kembali saja. Kalau tidak bisa telepon, bisa kirim pesan ke WhatsApp
5: 0811 7789830.
4: Jadi ngomongin tentang listrik juga, Ricky, semalam kita sudah dengarkan dialog ya.
5: Viral nih sepertinya.
4: Viral, alhamdulillah. Views kita meningkat tajam ya di YouTube.
5: Betul sekali, alhamdulillah.
4: Dan buat yang ketinggalan, kita akan dengarkan sedikit cuplikan dari pernyataan Pak Ruli Agus Widanarto yang merupakan manajer unit pelaksana pelayanan pelanggan Tanjung Pinang. Kita dengarkan dulu.
7: Ini terjadi blackout ya, atau padam secara total. Mungkin sebelumnya saya juga minta maaf ya pada seluruh masyarakat Tanjung Pinang dan Pulau Bintan akibat kejadian ini. Nah, kejadiannya memang dimulai pagi hari di saat masyarakat mulai memulai aktivitasnya ya. Kebetulan di awal minggu, di hari Senin, ya tentunya sibuk-sibuknya. Nah, di sini memang kami berupaya cepat memulihkan kondisi sistem yang ada, karena memang pembangkitnya untuk Bintan ini kan memang ketergantungan dari suplai dari Batam ya. Jadi istilahnya di Batam sendiri ada beberapa pembangkit yang terhubung menjadi satu, selain untuk konsumsi di wilayah Batam juga untuk suplai ke wilayah Bintan. Nah, kejadian kemarin itu memang ada beberapa pembangkit yang keluar dari sistem, sehingga secara secara bebannya terlalu tinggi untuk dipikul hanya beberapa pembangkit, sehingga terjadi kolaps dan seluruh pembangkit akhirnya trip. Nah, di sini tentunya untuk pemulihan pembangkit yang trip butuh waktu yang agak panjang. Ya, pemulihannya cukup lama kalau dari sisi kacamata masyarakat umum. Nah, di sinilah kami mulai mencoba melokalisir ya, supaya bisa kami membantu ya beberapa lokasi, utamanya kita utamakan instansi-instansi vital seperti rumah sakit yang kita prioritaskan, jangan sampai nanti terhambat pelayanannya. Nah, sejak mulai pukul 9 atau setengah 9 itu kami sudah mulai masuk beban sebagian di wilayah Tanjung Pinang. Kami mengoperasikan pembangkit kami yang di Air Raja di Bintan ya. Jadi mungkin sebagai gambaran, di Bintan sendiri kami punya backup pembangkit, cuman kapasitasnya hanya 37 MW secara total. Sedangkan beban rata-rata di wilayah Bintan dan Tanjung Pinang setiap per harinya adalah sekitar 80 sampai 100 MW. Nah, dengan operasinya pembangkit kami, beberapa wilayah sudah mulai normal ya. Jadi mungkin kami juga terus aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pak Rudi, salah satunya dengan kawan-kawan di Dewan, dengan kawan-kawan di Dinas SDM. Harapannya kan kami juga bisa memaksimalkan fungsi pembangkit kami yang ada di Bintan. Nah, itu sampai dengan malam, tadi malam memang Batam sendiri belum pulih total, masih padam nyala ya. Nah, di sini harapan kami untuk mendapatkan suplai dari Bintan, dari Batam tentunya sangat kecil. Nah, kita terus berupaya pemulihan pembangkit, jadi mulai jam 10 malam, kalau setengah 11 itu kami sudah melihat beberapa pembangkit di Batam mulai pulih. Kami memang suplai ke Bintan belum bisa dilaksanakan karena kestabilan frekuensi belum ada dari sisi teknis ya, Bu. Sedikit saya sampaikan.
4: Baik.
7: Jadi memang
3: Halo RRI, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo
4: RRI. Ya Ricky, itu tadi ya cuplikan dari pernyataan manajer manajer unit pelaksana pelayanan pelanggan Tanjung Pinang ya, dari pihak PLN ada Pak Ruli Agus Widanarto yang semalam sudah menyampaikan di dialog secara langsung ya. Salut juga dan terima kasih banyak buat pihak PLN yang ketika diundang padahal lagi sibuk-sibuknya, tapi diundang pihak RRI kemarin langsung berkenan untuk hadir memberikan pernyataan, informasi dan juga perkembangan bagaimana tentang listrik ini ya, Ricky ya.
5: Karena masyarakat juga butuh informasi pastinya kan Kak Liza, apa yang terjadi dan kapan bisa selesainya begitu.
4: Benar. Yang ketinggalan ke dialog kemarin bisa nonton di YouTube kita ya. Yang tanggal 13 kemarin.
5: 13, iya betul.
4: Dan juga memang semalam di dialog juga sempat dikatakan Pak Ruli, Targetnya memang sore sore kemarin
5: ya. Pukul 16 ya kalau nggak salah ya.
4: Tapi yang namanya teknis ya kita nggak tahu ya di lapangannya bagaimana, apa kendala-kendalanya kita belum tahu. Mungkin nanti kalau ada perkembangan pihak dari PLN bisa juga memberikan informasi dan akan kita teruskan ke pendengar kita ya, Ricky ya.
5: Baik.
4: Karena kita juga udah gabung di grup PLN nih soalnya.
5: Betul sekali. Mudah-mudahan hari ini adalah sedikit secerca harapan itu kan.
4: Oke. Okay.
5: Ya, saya nggak mau begadang lagi. Oke.
4: Ya, ya untuk yang ingin menyampaikan keluhannya terkait dengan pelayanan publik di luar listrik atau masih terkait dengan listrik juga boleh.
5: Boleh. Ya? Iya, silakan. Kami akan terima di Halo RRI, Kalisa. Iya. Bahkan pengumuman kehilangan juga boleh.
4: Oh iya, berita kehilangan benar sekali. Karena kan seperti tadi kita omongin ramai sekali yang keluar-keluar ya. Takutnya gara-gara huru-hara pada keluar-keluar. Betul. Gitu kan. Terus ada yang mungkin kececeran gitu kan, tiba-tiba dompetnya jatuh enggak sadar gitu kan. Boleh lo laporkan ke sini gitu ya, berita kehilangan. Tapi kalau Ricky hilang dilaporkan di sini enggak?
5: Enggak usah.
4: Enggak akan mungkin soalnya lagian.
5: Enggak bakalan hilang, Ricky. Gampang nyarinya kok. Dan dia juga udah tahu pulang sendiri kok kali.
4: Iya makanya. Jadi kalau Ricky anak-anak ya. Iya, kalau anak-anak mungkin dicari ya. Boleh lapor ke sini ya. Ricky mah udah gede. Enggak bakal hilang. Bisa pulang sendiri ya Ricky ya.
5: Yang ada pengen menghilang enggak hilang-hilang.
4: Pengen menghilang kenapa ini?
5: Ah, pokoknya gitu deh.
4: Oh. Pengen menghilang karena listrik ini. Iya. Jadi pengen langsung ke Korea mungkin ya.
5: Pengen sih jalan-jalan ke Korea ya.
4: Amin
5: kita bisa kesana.
4: Amin. Saya dapat oleh-oleh dari Korea. Oleh-olehnya gunting kuku.
5: Nah,
4: paling nggak dapat dapat oleh-oleh
5: ya, minimal Korea. Dari Korea ya Kaliza. Oke.
4: Masih di line telepon dan juga WhatsApp, masih di Halo RRI pendengar, kita terima telepon dari Anda. Tadi sudah ada beberapa aduan ya terkait dengan antrian solar ya.
5: Betul.
4: Kilometer 8. Terus juga terkait dengan listrik ya, terkait dengan jalan berlubang.
5: Jalan berlubang dan bak sampah yang harus ditutup dari gitu.
4: Oke. Okay.
5: Dan satu lagi nih Kalisa, saya mau mengingatkan juga banyak laporan bahwa iya kan kita masih di musim kemarau nih ya. Kalau bisa janganlah membakar-bakar sampah. Sudah tahu musim kemarau banyak masih bakar sampah.
4: Masih benar, masih.
5: Apalagi kita ditemukan. Masih dilanda kabut nih loh Kalisa.
4: Malam tadi saya menemukan bakar-bakar dia.
5: Oh, ini bakar apa
4: mati,
5: dulu nih?
4: Mungkin karena mati lampu ya. Okay. Jadi betul apa atau betul berapa gitu. Ngelihat waduh bakar-bakar lagi. Waduh. Oke, kita
5: ada lagi yang ingin bergabung nih Kalisa?
4: Baik, kita coba untuk penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
5: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo, pagi Ibu.
8: Pagi juga. Apa sehat semua?
4: Alhamdulillah. Ibu juga sehat-sehat ya.
8: Niki udah gak batuk-batuk lagi.
5: Udah tidak.
4: Pakai masker makanya Ki.
5: Iya.
4: Oke, silakan Bu Des. Apa yang mau disampaikan Bu Des?
8: Ya itulah kondisi sekarang ya. Saya macam saya ini lampu mati, air mati, internet mati, HP pun udah sekarang puja sendiri.
4: Tapi sekarang udah nyala belum? Sekarang udah nyala Bu?
8: Belum. Dari semalam belum.
4: Dari jam berapa?
8: Belum.
4: Dari jam berapa?
8: Jam 5.
4: Wah. 5 sore. Sampai sekarang.
5: Sampai sekarang.
4: Masyaallah. Ibu di mana lokasi? Maaf, Bu.
8: Lumayan panas. Jadi muter-muter aja cari di ngadem aja di mobil.
4: Ibu, lokasi di mana, Ibu?
8: Sekarang ini. Sekarang ini Tugu Pahlawan.
4: Tugu Pahlawan. Dari sore semalam ya.
5: Wah, gawat ya, belum nyala sampai sekarang.
4: Luar biasa sih.
8: Jadi saya tadi kan jalan ke Bakar Batu di kilometer berapa tuh? Orang antri minyak penuh. Di mana-mana kok antri minyak ya.
4: Iya, benar.
8: Sampai di jalan apa nih? Soekarno Hatta ini.
5: Oke, okay, iya.
8: Ini sepanjang 1 km antrinya. Lori-lori panjang sekali. Aduh, gimana ya tinggal kita ini ya? Pemerintah kita nih kok bisa begini atau gimana masyarakatnya yang tidak siap-siap?
4: Nah, hilang kan sinyalnya? Iya, iya.
8: Ya, sebenarnya jadinya gitu. Iya, ini lebih berlombang.
4: Aduh, sinyalnya Bu, maaf. Sinyalnya Bu, kan?
5: Iya.
8: Hilang-hilang terus
4: ya. Iya, hilang-hilang ini Bu. Bawaan listrik itu Bu.
1: Oh, ada sabotase.
8: Jangan-jangan ada sabotase pula lagi. Udah jadi memang ya kondisi kita ya beginilah, mudah-mudahan PLN targetnya 3 hari ya, mudah-mudahan tercapai lah ya untuk beres semua ya. Jadi udah sinyalnya kita juga sekarat dan HP saya juga sekarat
4: baterainya. Iya Bu, hemat-hemat Bu, hemat-hemat.
8: Terima kasih.
4: Iya, makasih Bu.
8: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Bu Desmawati di Tugu Pahlawan ya.
5: Betul, harus hemat baterai nih kan.
4: Benar, pakai penghemat data di handphone ya.
5: Aduh,
4: hemat baterai di handphone juga ada tuh. Mau enggak mau ya kita harus hemat-hemat ya. Iya. Oke, dari Ricky, kita sudah di ujung acara.
5: Kok enggak terasa ya kalau sama Kaliza?
4: Aduh, masih juga pakai skrip yang itu.
5: Belum dapat template yang lain, guys.
4: Makasih ya Ricky sudah menemani.
5: Sama-sama Kaliza.
4: Dan pasti terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan informasi terkait juga aduan di Halo RRI ya. Atau juga untuk Anda yang tidak bisa ikut tetapi tetap mendengarkan, terima kasih banyak. Kita sudahi Halo RRI hari ini dan ketemu lagi hari Jumat ya.
5: Iya.
4: Di frekuensi yang sama. Ya udah Ricky, pamit yuk.
5: Yuk.
4: Saya Lizandra ini pamit.
5: Saya Ricky Herul Huda.
4: Dan jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada rekan Rima Melati akan meneruskan siaran di Tanjung Pinang Siang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Prima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
7: Kilau Pancasila.

0: Mendengar di manapun Anda berada, kita akan terhubung dengan reporter RNI Tanjung Pinang bersama Pandu, dan beliau nanti akan menyampaikan laporan tentang peresmian SPPG 3T serentak di wilayah Barat Indonesia, dan salah satunya di Kota Tanjung Pinang yang berlokasi di Jalan Yosudarso, Gang Jahan 8, Kampung Baru, Tanjung Pinang Barat, Provinsi Kepulauan Riau. Iya, apakah kita sudah terhubung dengan Pandu? Kita coba ya untuk menghubungi Pandu yang saat ini sudah berada di lokasi ya. Dan semoga saja informasi-informasi ini tentunya nanti akan dapat didengar oleh pendengar kita yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, baik itu di RRI Digital atau juga di radio ya. Halo, Assalamualaikum Pandu. Halo, Assalamualaikum. Baik, pendengar, sebelum itu kita coba dulu ya untuk mendengarkan selingan berikut ini sambil kita akan menunggu laporan dari Pandu ya.
1: Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Pandu yang akan menyampaikan laporan tentang peresmian SPPG 3T serentak di wilayah Barat Indonesia. Halo Pandu, silakan laporan Anda.
4: Selamat pagi pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Saat ini sedang dilakukannya peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG 3T secara serentak di wilayah Barat Indonesia. Saat ini saya melaporkan langsung dari lokasi acara, tepatnya di SPPG Kota Tanjung Pinang, Jalan Yos Sudarso, Gang Jahan 8,

0: Baru, Tanjung Pinang Barat, Provinsi Kepulauan Riau. Suasana di lokasi pagi hari ini tampak begitu hangat dan antusias. Para tamu undangan dari unsur Forkopimda, perwakilan kader Posyandu, hingga kepala sekolah, dan penerima manfaat dari kelompok belajar masyarakat telah memadati area lokasi peresmian. Sekitar 300 orang sudah berada di lokasi SPBG tersebut. Rangkaian acara seremonial ini telah resmi dibuka. Kehadiran program ini merupakan bagian dari komitmen nyata pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program makanan bergizi gratis atau MBG guna memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan sehat. Acara juga dilanjutkan dengan tadi sambutan oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, serta arahan nanti strategis dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Bapak Mejen TNI Trenggono. Dalam arahan Bapak Mejen TNI Trenggono tadi, beliau menegaskan bahwa pembukaan dapur pelayanan gizi ini memberikan perhatian khusus bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Langkah nyata ini ditandai dengan pembukaan secara serentak 980 dapur SPPG yang tersebar di 16 provinsi se-Indonesia, dengan total sasaran mencapai 1,4 juta penerima manfaat. Saat ini kita juga terhubung secara langsung via Zoom dari Aceh, di mana Kepala Badan Gizi Nasional memimpin jalannya Komando Peresmian Serentak secara nasional. Momen puncak yang ditunggu-tunggu pun tiba. Wakil Kepala BGN didampingi oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Kapus Datin secara resmi melakukan proses peresmian. Usai nanti selanjutnya nanti akan dilakukannya pemotongan pita dan peninjauan langsung untuk memastikan standar kualitas makanan, keamanan pangan, kebersihan, serta kesiapan operasional berjalan dengan optimal. Nanti di akhir acara nanti akan dilakukan sesi doorstop atau keterangan pers bersama awak media. Jadi diharapkan dengan keberadaan dapur SPBG ini tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi generasi muda, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian lokal melalui pelibatan petani, peternak, nelayan, serta pelaku UMKM di Provinsi Kepulauan Riau. Baik, saya Pandu Agnianto mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.
1: Baik, terima kasih Pandu. Lanjutkan kegiatan Anda untuk mencari informasi-informasi terusnya. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja kita mendapatkan informasi tentang peresmian SPPG 3T serentak di wilayah Barat Indonesia dan salah satunya di Kota Tanjung Pinang yang berlokasi di Jalan Yosudarso, Gang Jahan 8, Kampung Baru, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Pendengar, tentunya kami lanjutkan lagi untuk hiburannya dan nanti juga ada informasi-informasi terkini. Ada Ryan Pono, Aku Bukan Superman.

Mendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersama di program Jendela Kepri, pendengar. Dan hari ini kita akan berbicara tentang tiga persoalan yang dampaknya itu sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu narkoba, korupsi, dan judi. Nah, ketiganya ini berbeda, pendengar, tetapi sama-sama dapat merusak masa depan apabila dibiarkan berkembang ya, tanpa kepedulian dan tindakan nyata. Narkoba ini bisa menghancurkan kesehatan kita, bisa merenggangkan hubungan keluarga, dan juga bisa mengganggu masa depan generasi muda. Korupsi dapat merampas hak masyarakat dan menghambat pembangunan. Sementara itu judi, termasuk judi online, ini bisa membuat seseorang kehilangan kendali atas keuangannya, terjerat utang, bahkan merusak hubungan dengan orang-orang terdekat. Nah, pendengar, persoalannya semua itu tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar ya. Kadang berawal dari rasa ingin tahu, ajakan teman, keinginan mendapatkan uang secara cepat, atau anggapan bahwa pelanggaran kecil bukanlah masalah. Padahal pendengar, keputusan kecil yang kita ambil hari ini dapat menentukan keadaan kita pada masa mendatang. Karena itu pendengar, melalui Jendela Kepri edisi kali ini, mari kita membahas bagaimana membangun keberanian untuk menolak narkoba, tidak membiarkan korupsi menjadi kebiasaan, serta menghindari jerat perjudian. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini saya pilih

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Mendengar, kita tentu sering ya mendengar berbagai imbauan untuk menjauhi narkoba. Pesannya sederhana, jangan mencoba, jangan menggunakan, dan jangan terlibat dalam peredarannya. Namun mendengar, dalam kehidupan sehari-hari kita, ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba bisa datang dalam berbagai bentuk. Ada yang dibungkus dengan pertemanan, ada yang dianggap sebagai cara untuk bersenang-senang, dan ada pula yang muncul ketika seseorang itu sedang menghadapi tekanan hidup. Misalnya pendengar, seorang anak muda sedang berkumpul bersama teman-temannya, kemudian ada seseorang yang menawarkan zat terlarang dengan alasan agar lebih berani, lebih santai, atau sekedar mengikuti suasana pergaulan. Dalam situasi seperti ini, pendengar, seseorang mungkin merasa tidak enak ya untuk menolak. Takut dianggap tidak kompak, takut dijauhi, atau khawatir kehilangan teman. Tetapi pendengar, apakah pertemanan itu harus dibuktikan dengan mengikuti sesuatu yang membahayakan diri kita sendiri? Tentu tidak ya. Nah, teman yang baik pendengar seharusnya menghargai keputusan kita untuk menjaga diri. Kita tidak perlu mengorbankan kesehatan dan masa depan hanya demi mendapatkan pengakuan dari lingkungan pergaulan. Kalau ada yang mengajak menggunakan narkoba, beranilah mengatakan tidak ya. Tidak perlu berdebat panjang, tidak perlu merasa bersalah karena memilih sesuatu yang lebih aman. Kita bisa mengatakan, maaf, saya tidak mau. Saya tidak ingin mengambil risiko dengan kesehatan dan masa depan saya. Nah, setelah itu pendengar, menjauhlah dari situasi yang berisiko apabila diperlukan. Pendengar, pencegahan narkoba ini juga tidak cukup hanya dengan meminta anak muda menjauhinya. Keluarga memiliki peran penting dalam membangun komunikasi yang terbuka ya. Orang tua juga perlu menyediakan ruang bagi anak untuk bercerita. Jangan sampai anak merasa bahwa rumah hanya menjadi tempat untuk menerima teguran, tetapi bukan untuk mendapatkan dukungan ketika menghadapi masalah. Ketika anak mengalami tekanan di sekolah, pendengar, konflik dengan teman, persoalan ekonomi, atau masalah pribadi, dengarkan ceritanya, tanyakan apa yang sedang dihadapi, berikan pendampingan tanpa langsung menghakimi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi untuk mendengarkan lagu berikut ini ya. Lagunya dari Ria Ricis, lagu berjudul

Pendengar, pencegahan narkoba juga tidak cukup ya, hanya dengan meminta anak muda menjauhinya. Keluarga memiliki peran penting dalam membangun komunikasi yang terbuka. Orang tua juga perlu menyediakan ruang bagi anak untuk bercerita. Jangan sampai anak merasa bahwa rumah hanya menjadi tempat untuk menerima teguran, tetapi bukan tempat untuk mendapatkan dukungan ketika menghadapi masalah. Nah, ketika anak mengalami tekanan di sekolah, pendengar, konflik dengan teman, kemudian persoalan ekonomi atau juga masalah pribadi, dengarkan ceritanya, tanyakan apa yang sedang dihadapi, kemudian berikan pendampingan tanpa langsung menghakimi. Begitu pula bagi anak muda, jangan merasa harus menyelesaikan semua masalah itu sendirian. Jika menghadapi persoalan yang berat, pendengar, carilah orang tua yang dapat dipercaya, seperti orang tua, guru, atau konselor, atau juga tenaga profesional. Dan kita juga perlu memahami bahwa orang yang mengalami masalah penggunaan narkoba ini membutuhkan penanganan yang tepat. Menghina dan mempermalukan mereka ini bukanlah jalan keluar. Dukungan keluarga, kemudian layanan kesehatan, rehabilitasi sesuai kebutuhan, serta proses hukum terhadap pelanggaran yang terjadi ini harus dijalankan sesuai dengan ketentuan. Mendengar, di lingkungan masyarakat, kepedulian dapat diwujudkan melalui kegiatan edukasi, komunikasi antar warga, kemudian pengawasan lingkungan yang wajar, dan kerjasama dengan pihak berwenang. Jika mengetahui dugaan peredaran narkoba, jangan bertindak sendiri atau melakukan konfrontasi yang membahayakan. Sampaikan informasi kepada pihak berwenang ya, melalui saluran resmi, dan juga hindari menyebarkan tuduhan yang belum terverifikasi. Ingat pendengar, menjaga lingkungan dari narkoba itu bukan berarti mencurigai semua orang. Yang kita bangun adalah lingkungan yang peduli, berani mengambil tindakan yang benar, dan memberikan perlindungan kepada generasi muda. Untuk lagu berikut ini pendengar, kita simak ya, lagu Rini Wulandari, Cintai Aku.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Ya, pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 10 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kalau kita mendengar kata korupsi, mungkin yang langsung terlintas di pikiran kita itu adalah penjahat, proyek besar, kemudian uang negara, atau kasus yang diberitakan di televisi. Padahal pendengar, untuk memahami mengapa korupsi itu menjadi persoalan serius, kita juga perlu melihat nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Korupsi bukan sekedar persoalan jumlah uang yang diambil, pendengar. Korupsi itu berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sesuai unsur hukum yang berlaku. Nah, ketika anggaran yang seharusnya itu digunakan untuk kepentingan masyarakat disalahgunakan, maka dampaknya itu tidak berhenti pada angka dalam laporan keuangan, pendengar. Nah, dampaknya itu bisa dirasakan masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik, fasilitas pendidikan, kemudian layanan kesehatan, jalan yang layak, dan juga berbagai kebutuhan lainnya. Nah, pendengar, bayangkan ya jika anggaran untuk memperbaiki fasilitas umum tidak digunakan sebagaimana mestinya, masyarakat mungkin ya harus menghadapi kerusakan yang lebih lama. Jika pengadaan barang dan jasa tidak dijalankan secara jujur, pendengar, kualitas pekerjaan juga berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, korupsi bukan persoalan satu orang semata. Korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan pelayanan publik.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona berhasil membalikkan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champion UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Yamal with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1 Barcelona.
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34. Namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kekacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
3: I said to the team that I'm also appreciate a lot what I saw.
2: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami.
3: Di
2: sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Lise Arena Stavanger, Norwegia, dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tepić dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54, menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Ken mampu mencatatkan namanya di papan skor. Ken menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippik. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippik pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leni Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senna Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: Kita ke olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea yang menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Chisinau.

0: K71. Usai pertandingan, Suarez mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
1: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
2: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
1: I think the most important thing was that I won today.
0: Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi

0: menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
1: Davidovic harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Muhammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Kiske Bank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari lima wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin. Dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilole.
1: Jadi kita tunggu kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding.
2: Persatuan Sepak Bola

Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari HSC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanan ini seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip.

0: Indonesia.
1: That's why this game was important.
2: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda. Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
0: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Di Januari mendatang. Dari Jakarta.

0: Pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games. Dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

Persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Firgiantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar, berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2, dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak, dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas, dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan PESONAS kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. PESONAS kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, PESONAS sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet, karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Tanjung Pinang tetap berjalan normal di tengah pemadam listrik yang terjadi di Kota Tanjung Pinang. Pemadaman listrik yang terjadi sejak pagi hingga sore hari itu menyebabkan pelayanan kepada masyarakat itu tidak dapat dilakukan, meskipun pengolahan berkas tetap berjalan. Penata Kelola Teknologi dan Sistem Informasi di Dukcapil Kota Tanjung Pinang Yusrizal mengatakan pendengar pelayanan kembali dilanjutkan setelah listrik menyala pada pagi hari. Petugas juga menargetkan penyelesaian berkas yang tertunda akibat pemadaman pada hari sebelumnya. Dan ia menjelaskan pendengar petugas berupaya memaksimalkan waktu selama pasokan listrik tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan dan juga melayani masyarakat. Apabila terjadi pemadaman kembali, pendengar, Disdukcapil akan menyesuaikan proses penyelesaian berkas, termasuk mempertimbangkan penambahan waktu kerja jika diperlukan. Adapun pelayanan yang ditangani Disdukcapil itu mencakup berbagai urusan administrasi kependudukan, mulai dari perubahan data dan pindah domisili hingga pembuatan serta perekaman KTP elektronik. Selain itu, pendengar, petugas juga melayani pengajuan akta kelahiran, akta kematian, dan juga akta perkawinan. Yusrizal juga mengimbau pendengar masyarakat yang hendak mengurus dokumen kependudukan agar melengkapi persyaratan sebelum datang ke kantor pelayanan. Ia juga mengingatkan pendengar masyarakat untuk mengurus dokumen secara mandiri karena pelayanan administrasi kependudukan tersebut diberikan secara gratis. Pendengar, untuk lagu berikut ini kami pilihkan ya, lagu dari Melly Guslo, Bulan Kedua.

0: Jaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 11 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. InsyaAllah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir ibn Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.
3: Rahasia di antara azan dan iqamah. Panggilan hayya 'alas shalah, mari melaksanakan salat. Dan hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, adalah panggilan yang agung. Keimanan seseorang diuji secepat apakah hati memenuhi panggilan nan suci tersebut. Penyikapan manusia dalam memenuhi panggilan tersebut begitu beragam. Beruntunglah mereka yang bersegera memenuhi panggilan tersebut. Mereka akan mendapatkan sebuah perbendaharaan rahasia yang amat agung yang terdapat di antara azan dan iqamah. Rahasia tersebut tak terbatas, memiliki pengaruh yang indah, dan mampu memperbaiki hati dan mengukuhkannya. Ada 13 rahasia yang dapat diraih oleh orang yang bersegera menjawab panggilan azan, segera pergi ke masjid dan menunggu iqamah. Pertama, malaikat mendoakan agar diampunkan kesalahan. Mereka berdoa, ya Allah, ampunilah ia. Kedua, malaikat mendoakan agar dilimpahkan rahmat. Mereka berdoa, ya Allah, rahmatilah ia. Ketiga, malaikat mendoakan agar diterima tobatnya. Keempat, malaikat mendoakan, Allahumma salli alaihim. Kelima, sholat sunnah yang dapat dikerjakan antara azan dan iqamah. Di dalamnya banyak kebaikan yang bisa kita raih, seperti bertasbih, berdoa, ruku, sujud, dan lainnya. Keenam, berdoa antara azan dan iqamah. Berdoa di waktu tersebut tak tertolak. Rasulullah berkata, doa tidak akan ditolak antara azan dan iqamah. Ketujuh, sholat wajib dapat ditunaikan secara lebih khusyuk dan tenang. Bersegera dapat menjadikan diri kita lebih siap menyambut ibadah yang sangat agung tersebut. Kedelapan, kesempatan membaca Al-Quran. Keutamaannya ialah setiap satu huruf ada 10 kebaikan. Kesembilan, mendapat keutamaan shaf pertama. Kesepuluh, mendapat keutamaan takbiratul ihram. Kesebelas, mendapatkan posisi yang lebih dekat dengan imam ketika sholat. Ini merupakan sifat orang yang telah balig dan berakal. ke-12, terhitung sedang sholat ketika menunggu sholat dilaksanakan. Dan ke-13, adanya ketenangan hati, kedamaian, kepuasan, dan lainnya. Semuanya merupakan hasil yang didapatkan oleh orang yang bersegera memenuhi panggilan azan tersebut. Perbendaharaan rahasia ini dapat diperoleh jika kita mampu menguasai dan memaksa diri sendiri agar dapat terbiasa mengerjakan amal soleh ini.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Pendengar, selamat siang. Semoga pada saat ini Anda mungkin sudah bisa menikmati makan siang ya, bisa bersama keluarga atau juga mungkin Anda bersama teman-teman sekantor. Selamat makan siang ya. Pendengar, mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Bayu Saputra yang mewakili Provinsi Kepulauan Riau berhasil mengantarkan kelompoknya masuk dalam 15 kelompok terbaik tingkat nasional pada ajang Indonesia FLS 2020.

menjadi motivasi bagi mahasiswa umrah lainnya untuk terus mengembangkan potensi diri, aktif mengikuti kegiatan akademik maupun non-akademik, serta berani mengambil peran dalam berbagai forum nasional. Untuk lagu berikutnya, pendengar, kita simak ya dari Ajeng dan Panas Dalam, Dulu Kita Masih Remaja.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Masyarakat di Tambelan diimbau menggunakan masker guna mengurangi dampak kesehatan akibat kabut asap. Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang lakukan screening TBC. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Rima Plati. Kami sampaikan berita yang pertama. Guna mengurangi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, pemerintah, kecamatan, dan puskesmas Tambelan terus mengingatkan masyarakat agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
1: Edukasi dan imbauan kepada masyarakat untuk menggunakan masker terus dilakukan unsur pemerintahan Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Kepri. Mengingat kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang terjadi di Kalimantan masih menyelimuti sebagian wilayah di Kecamatan Tambelan, bahkan Kabupaten Kota di Provinsi Kepri. Camat Tambelan Asmawi menjelaskan kabut asap dampak karhutlah di wilayah kerjanya tersebut telah berlangsung sejak pertengahan Agustus 2026. Pada awalnya kabut asap tersebut terjadi hanya sesaat karena terbawa hembusan angin sehingga kabut asapnya berkurang. Namun demikian, ketika dorongan angin berkurang pada saat musim cuaca panas, maka kabut asap bertahan cukup lama. Akan tetapi, belum mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya jarak pandang. Guna menjaga kesehatan masyarakat dampak kabut asap, pemerintahan Kecamatan Tambelan, kelurahan, dan desa bekerjasama dengan Puskesmas Tambelan untuk terus mengajak masyarakat yang beraktivitas di luar rumah agar selalu menggunakan masker, supaya dapat mengurangi dampak dari kabut asap bagi kesehatan masyarakat. Apalagi belum diketahui secara pasti sampai kapan berakhirnya kabut asap kiriman dari luar Kepri.
2: Itu sudah pasti sesuai dengan himbauan dari Puskesmas untuk yang berkoordinasi dengan kami di kecamatan itu tetap kita mengajak melalui kelembagaan yang ada di desa dan kelurahan untuk mengantisipasi. Selain yang mengkhawatirkan, tapi walaupun begitu dari Puskesmas berkoordinasi tetap mengimbau untuk yang apabila ketebalan dari kabut asap tadi tebal, ya diimbau untuk menggunakan masker tadi.
1: Camat Tambelan Asmawi mengatakan sesuai kesepakatan proses belajar mengajar bagi siswa SMA sederajat dilakukan seperti biasanya, namun tetap memakai masker. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang mengimbau masyarakat untuk dapat menggunakan masker dan mengurangi aktivitas fisik di luar ruangan.
3: Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang menghimbau masyarakat untuk dapat menggunakan masker dan mengurangi aktivitas fisik di luar ruangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak kesehatan akibat kabut asap yang semakin menebal saat ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Sri Handono, mengatakan kabut asap terutama dari pembakaran lahan dan tanah gambut mengandung partikel-partikel kecil yang tidak terlihat secara kasat mata. Partikel tersebut dapat membahayakan kesehatan khususnya organ pernapasan atau paru-paru. Sebagai langkah pencegahan, masyarakat diharapkan untuk dapat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Jika terpaksa melakukan aktivitas di luar ruangan, hendaknya dapat menggunakan masker.
4: Cerebu asap atau asap bekas pembakaran lahan ini, itu kan biasanya tuh dari pembakaran tanah-tanah gambut yang jelas membawa partikulat tadi, butiran-butiran kecil yang nggak kelihatan kasat mata tapi justru membahayakan untuk paru-paru kita. Behavior atau mungkin kebiasaan kita sebagai masyarakat yang harus kita berikan edukasi pertama, kurangi beraktivitas di luar, seandainya juga memang harus diupayakan menggunakan masker. Untuk kelompok-kelompok rentan, hindari untuk beraktivitas di luar, upayakan kalau bisa di dalam rumah dan hindari ya tadi paparan atau asap tadi masuk ke dalam rumah.
3: Dikatakan Sri Handono, kondisi kabut asap dapat terdampak pada meningkatnya penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan pneumonia. Kelompok yang paling rentan seperti penderita penyakit bawaan seperti asma, lansia, anak-anak, serta masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Untuk itu, masyarakat juga diharapkan untuk dapat meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit. Diharapkan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi serta istirahat yang cukup. Reporter Videowati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membuka peluang untuk menghidupkan kembali program bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa tingkat SMA dan SMK negeri di tahun 2027.
5: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membuka peluang untuk menghidupkan kembali program bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa tingkat SMA dan SMK negeri. Wacana ini disiapkan untuk masuk dalam draft anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2027. Sebelumnya program pro rakyat tersebut sempat ditiadakan pada tahun 2026, menyusul tantangan defisit anggaran yang melanda kas daerah. Kendati niat tersebut sudah mulai dibahas, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menegaskan, eksekusi kebijakan ini masih bergantung penuh pada ruang fiskal daerah tahun depan. Menurutnya, jika memungkinkan dari sisi keuangan, Pemprov Kepri akan merealisasikan kembali demi membantu para orang tua dan para siswa.
6: Dalam pembahasan anggaran di APBD 2027 kan anggarannya ada, karena kita kan disesuaikan dengan anggaran. Sudah anggaran ini karena sesuai dengan misi dan misi kami dan sesuai dengan rencana kampanye juga kita akan realisasi.
5: Pada tahun 2025 lalu, Pemprov Kepri pernah menggelontorkan anggaran sekitar 9 miliar rupiah guna memenuhi kebutuhan atribut sekolah bagi kurang lebih 39.000 pelajar SMA dan SMK sederajat.
6: Karena kan pendidikan ini paling banyak, sekitar 21% ya, anggaran itu 21% lebih. Makanya kan anggaran kebanyakan ke dalam gaji P3K dan kegiatan-kegiatan yang ada.
5: Di sisi lain, Pemprov Kepri saat ini juga dihadapkan pada skala prioritas pembangunan yang mendesak, terutama dalam hal pemerataan infrastruktur fisik dunia pendidikan. Terutama beberapa SMK yang belum memiliki gedung kelas mandiri, agar proses belajar mengajar dapat berjalan optimal. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang terus melakukan screening TBC dari 1.061 sampel, 6 orang positif TBC.
7: Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang terus melakukan screening tuberkulosis atau TBC yang terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis. Hingga pemeriksaan terakhir yang disampaikan, screening telah dilaksanakan di 37 titik mendeteksi kemungkinan kasus TBC di masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Rustam, mengatakan, tiap titik pemeriksaan menargetkan sekitar 100 orang. Dari kegiatan CKG, sebanyak 1.601 sampel telah dikirim untuk pemeriksaan dan hasil yang sudah keluar menunjukkan 8 orang positif TBC. Rustam menjelaskan, masyarakat yang terkonfirmasi positif TBC langsung mendapatkan pengobatan sesuai ketentuan. Penanganan juga dilakukan terhadap orang-orang yang melakukan kontak erat dengan pasien, terutama anggota keluarga yang tinggal serumah.
8: Jadi tiap titik kan 100, jadi kalau 30 titik ada 3.700 kan ya, berarti ya orang yang sudah ini. Kemudian kita sudah mendeteksi ada sampel dahak itu yang sudah kira kirim 1.601. Dan dari 1.601 yang sudah keluar hasilnya, itu ada 8 yang diketahui positif TB.
7: Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang terus mendorong deteksi dini agar kasus TBC dapat diketahui dan ditangani lebih cepat. Masyarakat yang mengalami gejala atau memiliki kontak erat dengan pasien TBC diimbau memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang sesuai. Reporter Kedah Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepulauan Riau dorong Pulau Bintan memiliki pembangkit listrik sendiri.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepulauan Riau dorong Pulau Bintan memiliki pembangkit listrik sendiri. Langkah tersebut dilakukan pasca terjadi blackout di Tanjung Pinang dan Bintan akibat suplai listrik dari Batam mengalami kendala. Anggota DPRD Kepri Rudi Chua mengatakan blackout yang terjadi pada hari Senin 12 Oktober kemarin merupakan evaluasi bersama. Pihaknya mendorong agar Pulau Bintan memiliki pembangkit sendiri agar tidak sepenuhnya bergantung dari pihak lain. Selama ini pihaknya sudah menyampaikan ke Direksi PLN dan mendapat respon positif. Bahkan sempat dilakukan survei pembebasan lahan di Galang Batang, namun terkendala moratorium Presiden Jokowi terkait isu pencemaran lingkungan. Pihaknya berharap PT PLN Tanjung Pinang untuk dapat meneruskan hal tersebut ke pusat lebih lanjut. Pihaknya akan terus mendorong pemerintah daerah agar dapat melakukan pembangunan pembangkit listrik sendiri di Pulau Bintan.
9: Harus ada pembangkit sendiri di Pulau Bintan, mandiri. Artinya kita tidak tergantung, kita bisa, mereka bisa apa jual ke kita, kita bisa jual ke mereka. Dan ini dulu sebenarnya udah pernah kita sampaikan direksi PLN dan diresponden positif, di sempat disurvei di Galang Batang, kemudian ada rencana pembebasan lahan, tetapi ketutup oleh moratorium Presiden Jokowi karena permasalahan isu PLTU berpolutan, polusi gitu loh. Dan ini terakhir rencana yang sudah hampir jadi 2 kali 100 MW ini hilang, dan itu yang kita sayangkan. Dan kita berharap Pak Ruli bisa melaporkan lagi, dan kita juga akan mendorong melalui pemerintahan daerah agar pembangunan pembangkit di Bintan itu harus segera dituntaskan.
3: Rudi Chua mengatakan keterlambatan solusi dan dominasi dari satu pemasok saja dapat menyebabkan kejadian terus berulang. Perlu kemandirian listrik di Pulau Bintan agar peristiwa serupa tidak terus berulang dan berdampak di semua sektor. Reporter Fidawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau melantik 7 orang pejabat Eselon 2 pada pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.
5: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau mengambil sumpah dan melantik 7 orang pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pelantikan pejabat tersebut mengisi kekosongan jabatan di instansi pemerintah, baik akibat pensiun, rotasi maupun promosi. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan, para pejabat yang telah diambil sumpah dan dilantik pada hari itu dapat bekerja secara maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
10: Kerja maksimal, inovasi, banyak bertanya, walaupun tidak harus memperlambat proses, tidak terkena dari baik, mungkin konsolidasi ke bawah, internal, baru berikan apresiasi buat anak buah. Nah, suksesnya kita kan karena kinerja.
5: Sebanyak 7 orang pegawai negeri sipil yang dilantik antara lain Aziz Kasim Zau sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Yosi Susanti sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Mukarom sebagai Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepri, Indra Hidayat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya Aludin Andi sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Faisal sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepri, serta terakhir Putu Wirasata sebagai Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
10: Kemudian juga selalu koordinasi secara horizontal bersama teman-teman satu level, secara vertikal, KPD, dan itu yang akan di... Karena mereka ini orang-orang yang memang sudah berproses dan punya pengalaman panjang sebagai pegawai negeri sipil, saya kira mereka sudah paham.
5: Ansar kembali berpesan kepada pejabat yang dilantik agar fokus pada tugas pokok dan fungsinya. Menurutnya, pejabat ini adalah pegawai negeri sipil yang sudah berproses dan berpengalaman selama mengabdi sebagai abdi negara. Reporter Rizpan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami sampaikan berita terakhir. Kabupaten Bintan menargetkan posisi 3 besar pada Porprov Kepri di Kota Tanjung Pinang. Sebanyak 350 atlet disiapkan untuk memperkuat kontingen Bintan dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
11: Pemerintah Kabupaten Bintan menargetkan kontingennya mampu menembus 3 besar pada Pekan Olahraga Provinsi atau Poprov Kepulauan Riau yang akan digelar di Kota Tanjung Pinang 1 hingga 8 November 2026. Sebanyak 350 atlet telah terdaftar untuk mewakili Bintan dalam ajang olahraga tingkat Provinsi Kepri tersebut. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan, Alveni Harmi, mengatakan, Bintan memiliki sejumlah cabang olahraga unggulan yang diharapkan mampu menyumbangkan medali untuk mencapai target tersebut. Menurut Alveni Harmi, lokasi Porprov yang berdekatan dengan Bintan menjadi keuntungan tersendiri bagi para atlet. Mereka dapat lebih mudah menjajal venue pertandingan dan melakukan uji coba sebelum kompetisi dimulai. Kondisi ini berbeda dengan Porprov sebelumnya yang digelar di luar Pulau Bintan, sehingga akses menuju lokasi pertandingan membutuhkan persiapan lebih.
12: Sekarang lebih terbuka. Kenapa? Karena penyelenggara

0: persiapan yang terus dimatangkan dan kesempatan memanfaatkan venue lebih awal. Kontingen Bintan diharapkan mampu tampil maksimal dan mencapai target pada Porprov Kepri kali ini. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pada siang hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Masyarakat di Tambelan diimbau menggunakan masker guna mengurangi dampak kesehatan akibat kabut asap. Dinkes Kota Tanjung Pinang lakukan screening TBC. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rima Melati mengucapkan terima kasih dan selamat siang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Ma, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
2: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
1: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
2: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
1: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
2: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
3: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Kita bersama ya di acara Persada Indonesia 100% Indonesia. Kita terima saja untuk penelpon yang pertama untuk siang hari ini. Siapakah gerangan? Halo, assalamualaikum. Selamat siang Persada Indonesia.
5: Halo, assalamualaikum. Selamat siang Persada Indonesia 100% Indonesia.
4: Iya, 100% Indonesia. Gimana kabarnya Bunda Permata?
5: Kabarnya alhamdulillah. Pokoknya yang tak alhamdulillah lampu sama kabu sama tuh asap.
4: Oh, jadi belum hidup juga lampunya, Bunda?
5: Alhamdulillah. Ini hidup juga sebentar. Nanti kira jam berapa nanti? Malam tadi aja semalam jam 1:30 mati siang. Mm-hmm. Hidupnya jam 10 malam.
4: Oh.
5: Terus jam 10 hidup, terus jam 2 malam dua subuh mati.
4: Mm-hmm.
5: Terus jam 2 subuh mati sampai jam 11 siang.
4: Hmm.
5: Ini 11 ini baru hidup.
4: Baru hidup ya.
5: Nah, ini sampai sekarang tak tahulah nanti sore ke pernah dua malam kerja apa tidur gelap.
4: Jadi harapan Bunda Permata gimana nih untuk listrik kita?
5: Masuk Bunda tuh biar alhamdulillah minta normal lagi macam biasanya kan. Biasalah lah tuh aku.
4: Tak ada masalah lah tentang lampu ya.
5: Tentang lampu tak ada komen-komen lah, pokoknya minta hidup seperti biasa itulah.
4: Iyalah.
5: Yang nyaman-nyaman je sampai nyambut bulan puasa ini kan.
4: Amin. Tak lama lagi ya kan, berapa bulan lagi lah kita akan nyambut bulan puasa ya.
5: Bulan 2 kadang tak tahu lah tanggal berapa. Kita nyambut bulan puasa baik-baik kan. Mudah-mudahan aman lah.
4: Amin. Insyaallah, insyaallah. Amin lah ya. Aman lah kita tuh ya. Baik Bunda Permata, untuk hari ini saya sudah siapkan lagu. Jadi Bunda tinggal pilih aja ya. Ada Elian, ada Move On Astaga, ada Terry, Mari Bernyanyi, ada Rini Wulandari, Cintai Aku. Yang mana?
5: Cintai Aku aja lah.
4: Oke, salamnya buat siapa nih Bunda?
5: Salamnya untuk Mbak Rima, Mbak Tuga, dan lalu.
4: Amin.
5: Untuk Mas Prabu, untuk Dang Merdu, untuk... Chris Pati, sama apa kawannya Pak Tulis tuh siapa, Bang dah yang kat mana kah, tak tahu lah.
4: Yang penting kawan Pak Sulis lah ya.
5: Kawan Pak Sulis aja lah. Selalu lah semuanya keluarga.
4: Amin.
5: Untuk Nang Ucu, Mak Berlian, Bang Odin Salam Masra, Bang Aye, terus Mak Dani, sama apa ya? Mak Dani, Bang Ilek, Pak Demang sama Bang Uya. Sama itu. Apa namanya Kak Deli sama Kak Ramah tuh. Yang di mana Batu Sangkar?
4: Iya, Batu Sangkar.
5: Satu untuk semualah.
4: Baik, Bunda.
5: Ya. Mudah-mudahan kabut ini cepat hilang, lampu normal kembali.
4: Iya, insyaallah ya.
5: Terima kasih.
4: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buat Bunda Permata yang sudah gabung ya di acara Persada Indonesia 100% Indonesia. Silakan lagi yang ingin gabung ya, kita tunggu Anda untuk bisa menyapa pendengar yang lainnya. Sebelum itu saya akan bacakan dulu yang ada di WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Ada Hamzah Yusuf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Persada Indonesia 100% Indonesia. Mbak Rima, iya, pilihkan lagunya ya. Oke, nanti saya pilihkan. Salam untuk semua fan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Kepulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat siang, semoga happy, happy selalu bersama keluarga. Amin. Makasih doanya ya untuk Mbak Rima Melati. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat sejahtera selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih ya. Salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Rima. Makasih. Pemadaman listrik bergilir di Tanjung Pinang, iya betul, masih berlangsung ya untuk saat ini. Semoga cepat lah ya, tidak bergilir lagi, semuanya mendapatkan penerangan listrik ya untuk daerah Tanjung Pinang Bintan.

0: Baik, kita coba lagi untuk menerima penelpon berikutnya. Silakan saja yang ingin gabung ya di line telepon 0771 27 1100 ya. Atau mungkin pada saat ini banyak yang tidak bisa mendengarkan radio juga ya, atau karena pemadaman listrik yang saat ini ya mengakibatkan di rumah Anda yang tentu tidak ada aliran listrik dan tidak bisa mendengarkan Pro 1 lewat radio, Anda bisa dengarkan di RRI Digital ya. Baik, kita coba untuk penelpon berikut ini ya. Halo, assalamualaikum. Ya, terputus ya. Baik, kita berikan ruang lagi ya kepada Anda yang ingin gabung di line telepon 0771 27 1100 ya. Kita terima. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Selamat. Ya, kita coba. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana Kak Deli di rumah? Apakah hidup listriknya?
1: Alhamdulillah mati dari subuh.
0: Oh, jadi mendengarkan lewat mana nih? Lewat RRI Digital atau gimana?
1: Lewat handphone aja.
0: Oh, handphone. Ya nggak apa-apa lah ya. Sekarang orang udah megang handphone. Kemana aja, kemana-mana pasti bawa handphone. Pasti bisa dengar RRI lewat RRI Digital
1: iya,
0: ya.
1: Pokoknya aku hitung-hitung jam dari hari Senin pagi 60 jam cuma hidup 11 jam aja.
0: Masih mendingan lah. Kalau tempat saya belum ada. Tapi, hidup.
1: Jangan salah Kak Rima.
0: Apa?
1: Cuma 3 jam, 2 jam setengah loh. Kulkas saya itu sudah, dalamnya itu sudah busuk, sayur sudah matang dalam kulkas, jadi sudah dibersihkan kulkasnya. Tak hidup.
0: Iya, sudah apalagi kalau misalnya matang. Sudah memang belanja untuk stok gitu ya. Sayang sekali kalau misalnya tidak dimasak. Kalau dimasak juga takutnya nggak termakan gitu ya.
1: Saya di rumah, Kak Rima, kan cuma bertiga. Jadi kalau masak itu sedikit aja, kadang tak masak karena... Makan pun kadang malas juga, jadi kalau mau makan ya, yang penting kita masak sedikit aja lah gitu kan. Jadi ini ya sudah dibersihkan kulkasnya gitu. Ini dari semalam loh, kan makanya aku dengar Bunda tadi ngomong kan, 3 jam. Mungkin kalau Bunda ada, tadi kan aku kaget tadi Bunda masuk ada hidup ya. Berarti Bunda nanti mati di sana sama kita sini mungkin hidup. Cuma ya sama kayak mana lagi nak bilang nak, kita nak komen di ini pun semalam ada Pak Rudi Cua pun
0: iya,
1: sama
0: betul.
1: PLN kan ya sama iya. Dengan bohong ya.
0: Jadi kita ya, berdoa dan berharap ya semoga lancar saja listrik kita nanti ya, mudah-mudahan ini kan udah 3 hari masuk 3 hari hari ini ya.
1: Kalau aku bilang hanya tanya Tuhan dan mereka lah yang tahu yang terjadi itu apa.
0: Iya
1: Kak Rima,
0: apa
1: suaranya ini mau ngomong. Kak Rima gak puterin loh lagu malam kemarin tuh.
0: Lagu apa tuh kemarin?
1: Butiran Cinta. Aku nunggu loh sampai 11:30.
0: Iya, tak terputar ya. Kalau tak salah, mungkin tak ada ya Butiran Cinta.
1: Tak ada.
0: Kasian gitu ya.
1: Enak loh lagu tuh.
0: Butiran Cinta dari... Tapi kan kemarin kalau gak salah udah saya siapkan Butiran Cintanya
1: iya,
0: kan?
1: Iya, udah masuk di list.
0: Tapi
1: soalnya aku dengarkan sudah gak ada. Ini terlewatkan ini sama Mbak Rima nih. Ya udah
0: atau gini mungkin terklik terhapus. Jadi dilihat di situ ya, sudah ini gitu ya. Mohon maaf lah kalau gitu ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Iya, dimaafkan aja ya.
1: Oke. Tapi minta gantikan boleh enggak request hari ini?
0: Boleh, tapi bukan lagu ini ya, bukan lagu nostalgia ya.
1: Enggak.
0: Boleh.
1: Lagu itu dari La Safira. Yang nyanyi Safira tapi Takdir Yang Tak Kupilih.
0: Safira.
1: Takdir Yang Tak Kupilih.
0: Takdir Yang Tak Kupilih
1: apa? Ya gitulah. Pokoknya Safira lah.
0: Nanti kalau di ini, kalau ada di komputer saya putar, tapi kalau misalnya di YouTube itu takutnya ada iklan gitu.
1: Itu di komputer sebelah. Adrian bilang di komputer sebelah. Sama dia bilang komputer sebelah kata dia.
0: Iya, biasa kalau di komputer sebelah itu biasanya kan ini pakai ambil di YouTube ya kan.
1: Tapi enak loh lagu itu iya. Kisah kehidupan manusia.
0: Tapi lho. Nanti kalau saya cek dulu kalau misalnya enggak ada iklan saya putar ya.
1: Iya, tapi kalau soalnya sama Rika kemarin diputerin.
0: Iya, kebanyakan diputerin. Ambil dari YouTube. Sebenarnya nggak boleh kita ambil dari YouTube karena belum di download gitu ya.
1: Itulah.
0: Masalahnya nanti kalau misalnya ada iklannya itu kan kacau ya siaran kita. Tapi nanti saya cek dulu ya.
1: Iyalah, mudah-mudahan aja. Ya kalau kalau oke, okay, kalau tak ada itu aja lah, dihadirkan aja itu butiran apa? Cinta yang nyanyi itu dia agak-agak serak-serak gitu yang di cover itu.
0: Tapi bukan ini ya, bukan nostalgia ya, butiran cinta.
1: Dia di cover itu.
0: Butiran cinta siapa nyanyi kemarin tuh?
1: Kemarin Edi, tapi bukan Edi kan yang kemarin tuh.
0: Oh gitu
1: ada
0: ya.
1: Ada di cover tuh.
0: Oh iya, nanti saya coba cari ya.
1: Okay.
0: Ya, ini udah lemes ya, sudah listriknya mati, lagunya nggak diputar, kesian kali.
1: Nah, kalau aku nih walaupun lampu mati berjam-jam Kak Rima tetap komputer RRI.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi bisa masuk pun aku siaran kok.
0: Alhamdulillah, terima kasih kalau gitu ya. Oke, salam buat siapa nih? Salam buat siapa?
1: Ayolah, salamnya untuk Mbak Rima. Semoga sukses selalu aja lah.
0: Amin, ya, makasih doanya.
1: Ini,
0: tetap semangat.
1: Semangat selalu lah ya. Sepi loh kalau kita tak dengar radio tuh.
0: Iya, betul lah. Biasanya ada teman. Sekarang cuma bisingnya panas.
1: Tapi kalau panas masih bisa lah Karima. Tapi kalau sudah betul-betul senyap itu, aduh kayak tinggal di hutan kayaknya nih.
0: Iya betul. Karena kita sudah terbiasa dengar musik, dengar informasi, dengar lagu, ya kan. Tiba-tiba dalam 3 hari kita seperti merenung ya. Merenung nasib.
1: Iyalah ya. Okay. Semangat aja Kak Rima lah ya. Tapi Kak Rima ya selalu tetap oke lah pokoknya.
0: Okay.
1: Dan dia ada Bunda Permata. Terima kasih Bunda senggolannya. Semoga Bunda sehat selalu lah ya.
0: Iya, baiklah.
1: Tetap pikir juga kita dengan keadaan seperti ini ya.
0: Iya, betul. Iya.
1: Yang ada di Manado ada papaku di sana, saya selalu ya papaku,
0: iya,
1: ya ada di Mitra, tetap jaga kesehatan ya. Yang ada di Madidi, Rengkatan Laut ada Vita di sana, keluarga Tila Ardamo, tetap semangat lah ya, jalankan tugas negara suamimu itu. Mami juga di sana sehat, Iqbal. Yang ada di Minsel, kakak Klis yang Manado nih masuk dia.
0: Oh, di Manado.
1: Aja.
0: Memang dengar dia sekarang ini enggak atau gimana? Coba aja.
1: Kalau dia kan mungkin soalnya dia sering monitor.
0: Oh, gitu.
1: Kemarin udah masuk Lisa, dan sama Rika udah pernah masuk.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan ya dia bisa monitor masuk
0: sama Kak Judi. Kalau pakai RRI digital masih bisa ya.
1: Oh iya. Iya, mudah-mudahan masuk. Yang ada di Palu juga, keluarga besarku Politompono, ada Nadil di sana, semoga saya sekeluarga, Bu Karida juga ya.
0: Iya.
1: Di apa ada Kak Rahma juga ya di Batu Sangkar, ada Diona juga di apa ya Kupang ya. NTT juga ya, di Gereja Kristen Sumba juga ya, semoga jemaatnya sehat-sehat semua.
0: Amin.
1: Di Jakarta, di Tangerang Selatan, abangku, sepupuku, pendeta Novi Dalos, Tobi, semoga sehat selalu di sana ya, di jemaat Gemim Gloria Tangerang Selatan ya, sehat semua di sana ya. Pokoknya yang ada di Tanjung Pinang ada Mabadani juga, Oma Sulami sehat selalu, apa Bunda Hani sehat. Bu Sinta juga semoga sehat selalu Bu. Ada siapa? Mama Rosi mungkin mendengarkan, ada Putri Sikole, Putri Bungsu, Putri apa Merica, Putri Pondok, Putri Indi alias Sekarwangi sehat selalu lah ya. Pati Ma Balerjo, ada Mamut di sana, Oma Rika, Oma El masuk Oma El. Oma apa Mbak Nora. Kak Ira, ada Kak Wir di sana ya. Mausu, Maita masuk sini. Orang Bintang kita singgul semua lah ya.
0: Okay.
1: Tanjung Pinang ada Bang Udi juga. Bang Arjuna juga masuklah sini gabung. Ada Bang Herman, ada Bang Lukman juga. Siapa? Bang Ibel ya. Ada pernah masuk sama Kak Rima ya?
0: Bang Ibel? Udah kayaknya udah.
1: Ya, Kijang. Di Kijang ya.
0: Iya, di Kijang.
1: Lah ya. Ada Ile di Kijang juga, Om Adani. Pak Umar ya, semuanya. Pak Demang juga. Mungkin Pak Demang tak tahu monitor apa tidak nih hari. Ada Pak Uya. Monitor kayaknya mati lampu. Bayu juga lah ya. Siapa ini? Pokoknya kita senggol semua lah yang monitor ya Kak Rima ya.
0: Oke, baiklah.
1: Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Tetap semangat. Yang streaming Kak Rima juga kita senggol. Bu Erna batu 13. Sorry Bu Erna, sering lupa aku tuh.
0: Oh gitu.
1: Bu Erna ya, Kak Jamila juga, Bu Iwas yang ada di Pekanbaru ya.
0: Oke.
1: Okay. Kang Irwan juga, semoga sehat semua yang mendengarkan. Okay. Ya, tetap dalam semangat kita semua lah ya.
0: Oke, okay, baiklah. Terima kasih ya.
1: Terima kasih Kak Rima ya.
0: Yuk.
1: Saya ya. Oke, thank you.
0: Thank you. Baiklah, makasih ya.
1: Bye bye.
0: Ya, terima kasih buat Kak Deli ya. Baiklah, untuk yang berikutnya kita masih berikan ruang lagi ya. Untuk yang di live chat nanti saya bacakan ya. Ada Bang Junet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terputus ya, kita coba lagi ya. Kita coba untuk terima ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Halo? Kenapa tidak ada bersuara? Halo Bu Erna, udah gabung nih Bu Erna, sudah saya terima nih Bu Erna. Kenapa tidak bisa ya? Atau diulang kembali ya Bu Erna ya. Untuk Anda yang ingin gabung, silakan gabung lagi ya di WhatsApp juga boleh, atau di 27100 juga boleh ya. Pak Demang, iya Pak Demang, Kak Rima, salam setetes kopi untuk semuanya. Oke Pak Demang, terima kasih. Apakah di tempat Pak Demang mati lampu ya Pak Demang ya? Untuk hari ini sepertinya banyak, masih banyaknya laporan mati lampu ya. Ada Bang Junet. Bang Junet minta lagu Dinding Pemisah dari Mary Andani ya. Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persada Indonesia 100% Indonesia. Selamat siang menjelang sore.
0: Iya. Iya. Dengan Kak Rama di Batu Sangkar. Gimana kabarnya?
2: Kabar baik, jelas sehat. Sehat selalu buat Rima Gatri. Semoga selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, serta keluarga tercinta.
0: Iya, makasih doanya ya. Doa yang terbaik juga buat Kak Rama ya.
2: Amin ya Rabbal Alamin, terima kasih juga.
0: Baik Kak Rama, mau lagu apa nih? Saya sudah siapkan lagunya ya. Ada Niji, Bila Bersamamu. Ada Dira, Malaikat Kecilku. Kemudian ada Audi featuring Nindi, Untuk Sahabat. Yang mana?
2: Aduh, itu lagu kami, Kak Rama banget.
0: Untuk Sahabat ya, Audi ya.
2: Banget deh.
0: Oke, salamnya buat siapa Kak Rama?
2: Salam berikutnya untuk sahabat, lagu ini spesial banget buat Rama Sisters dan Putri Yasmin yang ada di Bekasi. Saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat ini, buat Kak Deli, salam selalu. Yeah. Buat Mak Rosi, buat Kak Kak Heni, Ibu Bunda Yeni. Buat Oma siapa? Lima.
0: Oma Sulami.
2: Oma Sulami bersama istrinya Safira, salam selalu.
0: Okay.
2: Buat Pak Demang, buat Ile, buat Pak Udin, Pak Umar, buat Mas Prabu di Batam, buat Pak Lukman, buat Pak Hamzah Yusuf, buat Diona, buat Tedinda, buat Bu Farida, nggak tak lupa juga buat Tanjidin di Minahasa, dan buat semua yang lagi buat ini, buat Putri Merica, Kak Putri Merica, salam selalu. Buat Kak Sarina juga tak lupa juga. Buat
0: yang lagi monitor semuanya ya, baiklah.
2: Selalu dalam lingkungan Allah
0: subhanahu wa taala. Amin, makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar, kita tunaikan untuk lagu berikut ini ya. Tadi pilihan dari Bunda Permata ya, Rini Wulandari, Cintai Aku ya. Yang di live chat saya ucapkan selamat siang ya, selamat bergabung. Boleh juga gabung lewat telepon ya.

0: Ya, pendengar, sudah kami hadirkan ya lagu untuk Kak Deli. Semoga terhibur ya dengan lagu tadi ya dari Sapira ya. Kemudian saya terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang saat ini sedang mendengarkan ya, sudah saya terima ya untuk di WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
1: Dengan Yusuf Marima.
0: Yusuf di Batam ya?
1: Iya, di Punggur Marima, betul.
0: Di Punggur. Gimana kondisi di sana? Apakah sudah nyala lampunya?
1: Kalau untuk lampu, untuk air udah nyala, cuma kualitas asapnya makin parah hari ini.
0: Kualitas asapnya yang makin parah. Tapi lampunya sejak kapan sudah nyala?
1: Lampunya dari malam tadi udah nyala, sampai sekarang masih hidup.
0: Oh, alhamdulillah kalau gitu ya. Semoga kalau yang di sana sudah tercukupi nanti sampai ke Tanjung Pinang Bintan ya.
1: Iya, siap-siap.
0: Oke, lagunya sudah saya siapkan. Jadi bisa pilih ya, lagunya ada Niji, Bila Bersamamu, kemudian ada Dewi Gita, Falling in Love, ada Dira Malaikat Kecilku, yang mana?
1: Lagu Niji aja, Mbak Rima.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salam yang pertama buat Mbak Rima, selamat siang sama bertugas. Semoga selalu dalam keadaan sehat.
0: Amin.
1: Salam buat Eyang Ucu di Tembling ya. Buat Kak Dang Merdu, buat Bang Udin, buat Pak Hamzah Yusuf, buat Mas Prabu juga di Batam ya.
0: Oke.
1: Buat yang Kak Rahma ya, Kak Rahma di Batu Sangkar.
0: Udah gabung tadi beliaunya.
1: Buat Bang yang di NTT, siapa namanya?
0: Krispati.
1: Lupa.
0: Krispati.
1: Ya, buat Mas Krispati.
0: Iya.
1: Buat semua aja lah, Marima, lagi di jalan soalnya.
0: Baiklah, hati-hati ya di jalan ya.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Yusuf di Batam ya. Ternyata di Batam sudah nyala ya. Ya, semoga di Tanjung Pinang dan Bintan juga hari ini merata menyalanya ya. Tidak giliran lagi dan tentu masyarakat merasa nyaman ya. Karena dalam dua hari ini yang biasanya tidak pernah mati lampu ya, tapi mati lampu karena ada gangguan ya di Batam. Dan semoga ini sudah terselesaikan ya. Baiklah pendengar, kita lanjut lagi untuk menerima penelpon berikutnya. Silakan saja yang ingin gabung ya. Kita coba untuk membuka line telepon di 27100 ya. Iya, Alfa Rizky, assalamualaikum Mbak Rima, sehat selalu bersama keluarga, amin. Terima kasih ya Alfa Rizky sudah gabung lewat live chat saya ya. Semuanya yang saat ini sedang mendengarkan lewat live chat saya Rima Melati Azhara, semoga sehat selalu ya. Yang dengarkan lewat RRI Digital dimanapun berada, semoga hari ini tidak ada hambatan-hambatan dalam melakukan aktivitasnya ya. Saya ingin menyapa juga yang ada di WhatsApp tadi, ada Yusuf ya. Yusuf tadi ya sudah gabung tapinya ya. Pak Demang gabunglah Pak Demang. Gimana daerah Pak Demang, apakah masih mati lampu atau gimana ya? Sepertinya Pak Demang bisa mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Kemudian untuk Hamzah Yusuf, Pak Rima, kalau di Jambi alhamdulillah ya tidak ada pemadaman listrik, cuma padam listrik hanya sekitar 5 menit atau 10 menit saja. Salam untuk Kak Deli. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Baiklah, kalau belum ada yang ingin gabung ya, mungkin karena lampunya mati ya, kita berhibur dulu ya dengan lagu berikut ini. Lagunya Audi featuring Nindi, Sahabat ya.

0: jantung.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan.
1: Dengar rumah.
2: Dengar. Di mana nih, Pak?
1: Di pasar nih rumah.
2: Oh, saya pikir kalau di rumah mau tanya apakah sudah.
1: Lampu mati di pasar.
2: Oh, di pasar mati juga iya.
1: Mati. Oh, di RRI mati enggak?
2: Kalau di RRI enggak mati karena ada diesel ya.
1: Hah? Hidup.
2: Mm-mm. Mungkin pakai diesel kali ini sekarang ini ya.
1: Oh, diesel ya.
2: Iya. Oke, Pak Umar mau lagu apa nih Pak Umar? Ada Kanda Brothers, ada Judika, ada Yuka Tamada, ada Alexa. Bapak mau yang mana?
1: Armada boleh.
2: Armada mau lagu apa Armadanya?
1: Pergi pagi pulang pagi.
2: Oke, nanti diputar ya.
1: Oke. Oke ya. Pak Umar di telepon berapa nih?
2: Penelpon yang ke-6 kalau enggak salah.
1: 6 ya. Dari yang pertama tadi sampai yang ke-5 ya. Salam-salamnya pertama untuk baliknya hati-hati ya.
2: Baik, makasih.
1: Semoga panjang umur, panjang umur rezeki ya.
2: Amin.
1: Semuanya lah dari telepon pertama sampai telepon terakhir ya.
2: Baik, Pak.
1: Dari Sabang sampai Merauke, semuanya disenggol dari Maya. Mudah-mudahan sehat-sehat semua kita ya.
2: Amin.
1: Oke, Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Pak Umar di pasar. Wah, di pasar masih ini ya. Masih mati lampu juga ya. Kita terima lagi. Halo, Assalamualaikum. Wah, terputus ya. Dicoba lagi ya untuk Anda yang ingin gabung lewat telepon ya. Silakan saja kami buka lagi ya line teleponnya. Tadi ada Bu Erna ya, Bu Erna boleh gabung lagi ya di kilometer 13, bisa di WhatsApp atau di telepon juga ya, kita terima. Halo, Assalamualaikum.
3: Selamat siang, Mbak Rima.
2: Selamat siang, dengan siapa?
3: Siapa ya? Pokoknya kalau yang nelpon ini gak mati lampu.
2: Gak mati lampu, oh iya di ini ya.
3: Cuma mati gaya.
2: Oh, mati gaya, di mana ya?
3: Krispati.
2: Oh NTT. Iya, NTT. Saya mau nyebut tapi takut salah. Soalnya ada mirip-mirip juga suaranya.
3: Gitu ya.
2: Ada mirip juga yang di sini.
3: Iya, biar makin lampu di Tanjung Pinang tapi aura kecantikannya Rima Melati itu ada sampai di NTT.
2: Oh, sampai ya. Iya, menyebar ke sana jauh-jauh ya.
3: Iya. Okay. Di bawah angin, di bawah kabut asap.
2: Di sana enggak ada kabut asap.

0: cuma running portable ya nggak mungkin lah.
1: Nggak mungkin lah.
0: Cuma gimana ya?
1: Angin aja. Oke, salamnya buat siapa nih?
0: Salam untuk pertama-tama ya ada Mbak Rima Melati.
1: Makasih.
0: Yang bertugas saat ini.
1: Iya.
0: Selamat bertugas sampai tuntas nanti.
1: Amin. Makasih doanya
0: Tuhan
1: ya.
0: Tuhan memberkati Mbak Rima dan
1: Amin.
0: Keluarga.
1: Amin. Makasih doa sama juga ya. Berikutnya, buat Krispati.
0: Ada Kak Hani. Ada Madani.
1: Iya.
0: Ada siapa lagi? Ada Yang Ucu. Ada Bunda Permata.
1: Iya.
0: Ada Marosi. Ada Bunda Bang Udin. Ada Bang Yusuf di Batam.
1: Iya, tadi udah gabung beliaunya.
0: Iya.
1: Bang
0: Ile.
1: Iya.
0: Dan semua-semua saja deh.
1: Baiklah, makasih.
0: Makasih, Mbak.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Selamat siang, menjelang sore.
1: Iya, selamat siang juga buat Krispati di NTT ya, yang nggak mati lampu di sana ya. Beda kalau di sini. Jadi pada laporan mati lampu. Jadi agak senyap juga yang di Tanjung Pinang, Bintan dan Batam ya. Untuk Anda yang saat ini mungkin mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang lewat RRI digital dimanapun berada. Nah, Anda bisa gabung ya, dari manapun Anda bisa gabung di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Anda bisa gabung di 0771 27100 ya. Saya ingin menyapa yang ada di WhatsApp saya ya. Ada Cakyan, ada Kamisa, assalamualaikum, selamat siang. Ada Daya, kemudian ada Hasnidar, Bu Hasnidar, makasih ya. Ada Aku Sofia, selamat siang Aku Sofia. Kemudian siapa lagi nih? Ada Hidayat, ada Ya, assalamualaikum, selamat siang ya. Selamat bergabung mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang lewat live chat saya, Rima Melati Azhara. Kemudian ya, selamat sore. Udah sore ya? Udah sore kalau jam 2 ya. Oke, Hasnidar, Bu Hasnidar ya, terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Apakah di Tanjung Pinang atau di mana nih, daerah mana nih Bu Hasnidar? Kalau di Tanjung Pinang saat ini memang rata-rata informasinya tentang mati lampu ya. Baiklah, kita berhibur dulu dengan lagu berikut ini. Lagu pilihan dari Pak Umar ya. Ini lagunya Armada, pergi pagi pulang pagi ya. Tapi sebelum itu kita coba terima dulu lah ya. Dari tadi kita tunggu-tunggu, ternyata mau lagu gabung pula ya. Coba ya, kita coba ya. Di 27100 kita tunggu nih ya, di line telepon 0771 27100 ya. Iya, halo, assalamualaikum, selamat sore, selamat sore, Persada Indonesia.
2: Assalamualaikum, Persada Indonesia,
1: Ilek mau, Ilek tuh dengar radio atau RRI digital ya?
2: Radio biasa.
1: Udah bisa nyala sana?
2: Alhamdulillah, baru menyala nih.
1: Oh, baru menyala ya, alhamdulillah, wasyukurillah.
2: Alhamdulillah, tiga jam gelam.
1: Kemarin berapa jam matinya?
2: Dari hari Senin jam 7.30, jam 6.30.
1: Heeh.
2: Sampai hari ini.
1: Oh, baru hari ini. Wah, mudah-mudahan semuanya nyala lah ya di Bintan ya.
2: Mudah-mudahan lancar lama-lamanya lah, alhamdulillah nyala lagi.
1: Jadi kalau nyala lancar juga nih pendengarnya. Tersendat-sendat juga
2: nih. Makanya kalau nelpon enggak bisa kan?
1: Oh, macam mana nak nelpon, dengar aja tidak.
2: Makanya kalau Bintangnya.
1: Kalau pakai HP baterainya juga habis ya.
2: Oh.
1: Oke, apa?
2: Pinang kan hidup kan, Pinang?
1: Di Pinang juga sama, bergiliran.
2: Bergiliran, karena Pinang ada
1: jaketnya. Kalau di Bintan bergiliran, tapi kalau di Bintan ya padam dari kemarin ya, sampai baru sekarang nih, baru berapa menit hidupnya?
2: Kalau kemarin Bintan pakai cahaya batin.
1: Oh, cahaya batin. Oh iya, betul juga ya.
2: Iya lah. Kalau di cahaya matahari kan, cahaya batin lah. Cuma 3 malam, 2 malam.
1: Merenung, nggak apa-apa lah, sekali merenung ya dengan nyamuknya,
2: iyalah,
1: dengan gelapnya, dengan pengapnya, dengan macam-macamnya. Tapi banyak juga yang ini ya, yang ambil tempat ke hotel.

0: ya untuk keluarga ya. Okay. Ya.
1: Mm-hmm. Ya, donel daun dunia.
0: Salah. Iya. Oke, okay, salam.
1: Salam dua bagaimana namanya itu masih agak gerah kan, tapi udah kayak tengah malam udah agak dingin lah, udah panas ya.
0: Gak panas ya, oke. Okay. Salamnya bersiapa Ilek atau lagu dulu Lek? Ada Kanda Brothers, Jangan Bersedih. Kemudian Alexa, Marilah Berlari. Ada Yuka Tamada, Puisi Cinta. Puisi Cinta ya, oke. Okay. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk teman yang berima yang untuk siang ini, kesehatan, untuk di luar tangan kita, teman-teman.
0: Amin.
1: Untuk palingnya Merita. Merita di sini.
0: Ya.
1: Recap. Sendiri, ay kan Ali, akan untuk orang tua kasih susah sebenarnya untuk Ali ya bunda, siapa? Iza Ali yang Riani, model barat dan Ricky, Ricky Nanto. Untuk seluruh main lama lima.
0: Oke, Ilek, makasih ya. Selamat terakhir ya. Yo.
1: Karena berbagi waktu kan, waktu pendek.
0: Iya betul.
1: Terima kasih lima ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita langsung saja ya untuk mutarkan lagu Armada. Nanti dilanjutkan dengan Judi Gaya, Sampai Kau Jadi Milikku ya.

0: Ya, pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Persada Indonesia, 100% Indonesia ya. Ya, terima kasih juga buat Sunflower ya. Semoga suka lagunya tadi. Untuk Bang Junet, lagunya tadi itu apakah lagu ini ya? Lagu Sweet Memory ya? Atau lagu kenangan ya kalau lagu itu ya? Kalau nggak salah sih. Kalau lagu kenangan kayaknya enggak lah untuk acara Persada ya. Kita terima. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Persada Indonesia, 100% Indonesia.
0: Iya, 100%
1: baru,
0: Indonesia.
1: Baru, lampu baru hidup.
0: Oh gitu, lampu baru hidup laporan. Alhamdulillah kalau gitu ya.
1: Dari jam 4 subuh tadi Mbak Rika ya.
0: Bukan Mbak Rima nih ya.
1: Oh iya, Mbak Rima dari jam 4 subuh sampai ini baru hidup.
0: Gitu ya. Bukan dari kemarin ya.
1: Mana sempat subuh tadi?
0: Oh, jadi kalau untuk daerah Tanjung Pinang itu ini ya, tidak semuanya langsung mati seperti yang di Bintan. Tadi kalau ilek kan dari hari pertama, baru sekarang hidup ya. Tapi kalau untuk di Tanjung Pinang itu sepertinya tidak semuanya mati total gitu ya?
1: Ya, yang tidak mati total itu masa rumah sakit, kantor-kantor gitu kan. Nah, kalau ini kan untuk umum kan,
0: iya.
1: Apalagi tempat Bang Ode ini umum kan, ada orang pesta hari ini, orang pesta itu kebetulan orang kampung Bang Ode itu.
0: Oh gitu ya.
1: Yang di apa tuh sekarang di Islamah Haji kan, anak Pak Ruslan kan, Babinsa.
0: Oh iya, semoga bahagia, sakinah mawadah warohmah untuk tetangganya ya.
1: Dapat lagu Mbak Rima.
0: Lagunya lagu apa ya?
1: Lagu yang dulu udah salah. Cinta dan Harga Diri ya, ada yang versi baru ya, cover baru ya.
0: Cinta dan Harga Diri. Siapa yang nyanyi?
1: Kalau yang aslinya di The Dore, tapi yang covernya ya tak tahu lah.
0: Oh iya, nanti yang covernya cari saya Cinta dan Harga Diri ya. Oke, nanti ya, saya coba cari kan? Ya. Cinta dan Harga Diri. Nanti kalau ada kita putar ya, Bang Udin. Salam dulu
1: kalau
0: lah.
1: Kalau ada, ini aja lah yang ada kemarin. Ingin Memeluk Dirimu. Itu ada cover juga tuh. Ingin Memeluk Dirimu. Baru sekali putar, mana enak pula lagi.
0: Oh iya. Ingin Memeluk Dirimu. Oke, salam dulu buat siapa?
1: Salam pertama Mbak Rima ya. Yang bertugas. Terus orang tua kita Pak Handarlin ya. Berarti yang udah masuk banyak ya. Jadi Bang Udin baru membuka aja, baru hidup lampu ya. Salam yang udah masuk ya lah Mbak Rima ya.
0: Oke.
1: Semuanya salam sehat. Baiklah. Dan jangan lupa salam mesra ya.
0: Salam mesra dari Bang Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Udin. Alhamdulillah Bang Udin bahagia sekali ya, karena sudah ini ya, nyala lampunya ya. Kita coba lagi untuk yang ingin gabung, silakan gabung ya di line telepon 0771-27100. Yang belum bisa gabung mungkin pada mati lampu ya di daerahnya ya. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, untuk Bang Junet, lagunya dari ini ya, Mary Andani tadi ya. Kita coba ya. Halo, Assalamualaikum Bu Sinta.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rima Melati.
0: Ibu Sinta, gimana di sana kondisinya? Mati lampu atau tidak?
2: Oh, udah hidup lampunya.
0: Alhamdulillah.
2: Dari jam 6 kurang 10 menit kemarin tuh, sebelum maghrib. Sampai jam 9, hampir setengah 10 baru nyala.
0: Oh, baru nyala ya, baru hari ini nyalanya ya?
2: Iya.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Ada berapa belas menit, banyak lah kalau dipikirkan, ada hampir 15 jam baru nyala. Usah sekali kan. Iya Mbak Rima.
0: Ya, semoga tidak terulang.
2: Baru tahun inilah, iya, yang parah sekali kita nih Tanjung Pinang. Biasanya kan kita dah hidup, enggak mati lagi gitu. Ini kita mau sholat malam, mau sholat subuh, mati lampu, mau masak, ya gitulah. Ibaratnya jangan sampai terulang lagi lah.
0: Ya,
2: kalau bisa aja, kalau mati ya, digilirkan. Ya sudah hidup, nggak usah dimatikan lagi. Ini susah sekali Mbak Rima. Dari jam mau maghrib itu kan. Nanti kita mau sholat subuh, mati mana ya di rumah nggak ada penerangan ya, enggak ada persiapan Mbak Rima.
0: Iya, mendadak gitu.
2: Iya. Oke. Iya Mbak Rima.
0: Baiklah, kita tunggu aja dulu nih ya Bu Sinta ya. Mau salam buat siapa Ibu Sinta?
2: Masih bisa minta lagu Mbak Rima?
0: Kayaknya udah Udah pas.
2: Ya nggak apa, ikutan aja ya Mbak Rima.
0: Okay, yo.
2: Ya, salamnya pertama untuk Mbak Rima, sehat selalu sekeluarga ya.
0: Terima kasih.
2: Untuk Ibu Berlian, untuk Bang Udin, salam mestra ya. Untuk Rispati, untuk Kak Sarina, untuk Putri Pondok, untuk yang di Penyengat tuh Putri. Putri apa ya yang di Penyengat?
0: Bunda Permata.
2: Ah, Bunda Permata, Mak Enjang, anu apa yang cu, pokoknya untuk semuanya ya Mbak Rima.
0: Oke, baiklah.
2: Kasih Mbak Rima. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sinta di Jalan Jawa ya. Untuk lagu berikut ini kita kita berikan saja ya untuk lagu ini. Sebenarnya lagu ini ya, lagu di Ruang Rindu sebenarnya nih ya Pak Junet ya. Tapi gak apa-apa lah ya, saya putarkan saja dulu.

Ya, pendengar, sampailah kita di penghujung kebersamaan di acara Persada Indonesia ya. Waktu kita ada sekitar 10 menit lagi ya. Jadi bagi Anda yang ingin gabung, bila saat ini memungkinkan ya, mungkin Anda tidak mati lampu atau tidak sibuk, Anda bisa gabung ya di Persada Indonesia. Masih ada 10 menit ke depan ya. Ya, buat Pak Bang Junet ya, tadi sudah saya putarkan lagunya ya, meskipun sebenarnya lagunya untuk pasnya itu di acara Ruang Rindu ya. Semuanya yang saat ini sudah bergabung di Persada Indonesia bersama saya Rima Melati untuk hari ini, saya ucapkan terima kasih ya. Ada Bunda Permata, ada Kak Deli, ada Kak Rama, kemudian ada Hamja Yusuf, ada Yusuf juga ya, kalau Hamja Yusuf lewat chat ya. Kemudian ada Kris Pati di NTT, semoga bahagia selalu ya. Ada Ilek, ada Pak Demang juga ya, semuanya yang saat ini sudah bergabung di Persada Indonesia. Sehat selalu, bahagia selalu. Dan kita akan dengarkan lagu berikut ini, ada Alexa Marilah Berlari. Kemudian saya susul dengan lagu berikutnya ya, lagu Dewi Gita, Falling in Love ya. Dan kebersamaan kita di acara ini kita cukupkan. Selamat sore dari saya Rima Melati ya. Semoga lagu-lagu yang bakal kami putarkan ini membuat hati Anda terhibur dan Anda bahagia selalu, dan tetap semangat ya untuk melakukan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Peringkat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
6: Kilau Pancasila,

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Akan berkumandang seruan azan tanda masuknya waktu sholat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026, pukul 15.05 waktu Indonesia Barat.

0: الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.
2: Rahasia di antara azan dan iqamah. Panggilan hayya 'alas shalah, mari melaksanakan salat, dan hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, adalah panggilan yang agung. Keimanan seseorang diuji secepat apakah hati memenuhi panggilan nan suci tersebut. Penyikapan manusia dalam memenuhi panggilan tersebut begitu beragam. Beruntunglah mereka yang bersegera memenuhi panggilan tersebut. Mereka akan mendapatkan sebuah perbendaharaan rahasia yang amat agung yang terdapat di antara azan dan iqamah. Rahasia tersebut tak terbatas, memiliki pengaruh yang indah dan mampu memperbaiki hati dan mengukuhkannya. Ada 13 rahasia yang dapat diraih oleh orang yang bersegera menjawab panggilan azan, segera pergi ke masjid dan menunggu iqamah. Pertama, malaikat mendoakan agar diampunkan kesalahan. Mereka berdoa, Ya Allah, ampunilah ia. Kedua, malaikat mendoakan agar dilimpahkan rahmat. Mereka berdoa, Ya Allah, rahmatilah ia. Ketiga, malaikat mendoakan agar diterima tobatnya. Keempat, malaikat mendoakan, Allahumma salli alaihim. Kelima, solat sunnah yang dapat dikerjakan antara azan dan iqamah. Di dalamnya banyak kebaikan yang bisa kita raih, seperti bertasbih, berdoa, ruku, sujud, dan lainnya. Keenam, berdoa antara azan dan iqamah. Berdoa di waktu tersebut tak tertolak. Rasulullah berkata, doa tidak akan ditolak antara azan dan iqamah. Ketujuh, solat wajib dapat ditunaikan secara lebih khusyuk dan tenang. Bersegera dapat menjadikan diri kita lebih siap menyambut ibadah yang sangat agung tersebut. Kedelapan, kesempatan membaca Al-Quran. Keutamaannya ialah setiap satu huruf ada 10 kebaikan. Kesembilan, mendapat keutamaan shaf pertama. Kesepuluh, mendapat keutamaan takbiratul ihram. Kesebelas, mendapatkan posisi yang lebih dekat dengan imam ketika sholat. Ini merupakan sifat orang yang telah balig dan berakal. Kedua belas, terhitung sedang sholat ketika menunggu sholat dilaksanakan. Dan ke-13, adanya ketenangan hati, kedamaian, kepuasan, dan lainnya. Semuanya merupakan hasil yang didapatkan oleh orang yang bersegera memenuhi panggilan azan tersebut. Perbendaharaan rahasia ini dapat diperoleh jika kita mampu menguasai dan memaksa diri sendiri agar dapat terbiasa mengerjakan amal soleh ini.

Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer.
4: #mysportcar.
1: Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Pijaklah bermedsos.

Apakah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Ma, adik boleh ya ambil coklat, susu, strawberry sama popcorn ya?
2: Iya, boleh sayang.
1: Ma.
2: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
1: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
2: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor satu.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Kolin Nusantara Padang Prabu yang akan kita relay dari RRI Padang.
1: Berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu, edisi Rabu 14 Oktober 2026.

0: Melalui perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Detasemen khusus 88 anti teror Desus 88 AT Polri gandeng berbagai stakeholder dalam upaya memperkuat komitmen kebangsaan di Kota Bukit Tinggi. Berikut laporan Awan Ahmad Fauzan.
1: Upaya pencegahan radikalisme dan penguatan wawasan kebangsaan terus digencarkan Densus 88 Anti-Teror Polri. Kali ini Densus 88 AT Polri turut menggandeng stakeholder lainnya untuk memperkuat silaturahmi dan ideologi kebangsaan melalui kegiatan Forum Group Discussion atau FGD. Bertajuk Transformasi Ideologi Jalan Menuju Wasatiyah Membangun Kesadaran Baru Ideologi Sehat dan Moderat. Program ini ditujukan bagi para ex-anggota kelompok Jamaah Islamiyah atau XJI yang sudah menyatakan diri bergabung kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI sejak 30 Juni 2024 dan diteruskan deklarasi akar rumput pada 2025 hingga saat ini, bertempat di salah satu hotel ternama Kota Bukit Tinggi. Kepala Satuan Tugas Kasatgas Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol Jibrian Birnes menyampaikan bahwa Sumatera Barat yang selama ini hidup dengan filosofi adat basandi syara basandi kitabullah perlu merajut pandangan bersama UUD 1945, Pancasila dan juga NKRI. Apalagi menurutnya, ketiga dasar ini memiliki hubungan yang erat dalam merawat dan menjaga keutuhan NKRI hingga hari ini dan kehidupan selanjutnya.
2: Insert. Karena itu, penanggulangan radikalisme dan terorisme tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, namun pada saat yang sama kita juga membutuhkan pendekatan yang menyeluruh melalui pendidikan, pembinaan ideologi, penguatan pemahaman keagamaan, pendampingan keluarga, pemberdayaan ekonomi, dan pemulihan hubungan sosial.
1: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Provinsi Sumatera Barat Mursalim juga memastikan pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus berkomitmen dalam menjaga keutuhan NKRI di ranah MINA, salah satunya dengan memperkuat sinergi antar lembaga, baik itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, TNI Polri, dan juga masyarakat.
3: Kita ingin mantan SD ini bisa berintegrasi kembali kepada masyarakat, bisa hidup damai, bisa membesarkan anaknya, dan masyarakat bisa menerima mereka.
1: Sedangkan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau LKAAM Provinsi Sumatera Barat yang diwakili Zulkifli Datuk Rajo Mangkuto menyambut baik langkah Densus 88 AT Polri yang berhasil merangkul seluruh anggota XJI untuk kembali kepada NKRI.
4: Terima kasih kepada Densus 88, Komandan Densus 88 yang telah mengangkat acara ini, membuktikan bahwa rangkul lawan jadi teman. Ini konsep Minang ini. Merangkul, jangan sampai jadi kawan jadi lawan, tapi lawan jadi kawan. Alhamdulillah berhasil Densus 88.
1: Sebagaimana diketahui, FGD ini diikuti sekitar 69 orang yang disebut sebagai mantan anggota Jamaah Islamiyah XJI dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Kegiatan yang diselenggarakan di detasemen khusus Densus 88 Anti Teror Polri bersama pemerintah daerah dan sejumlah elemen masyarakat itu bertujuan membangun kesadaran baru, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta mendorong perubahan menuju kehidupan bermasyarakat yang damai dan tanpa kekerasan. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Masih dari RRI Bukit Tinggi. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis meminta pengawasan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG diperketat untuk menjaga kebersihan, kualitas makanan, dan pengelolaan limbah demi keamanan penerima manfaat. Berikut laporan Nofri.
5: Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis meminta pengawasan terhadap Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis MBG dioptimalkan. Hal itu disampaikannya saat rapat koordinasi Satuan Tugas atau Satgas MBG bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, serta pihak terkait lainnya di Rumah Dinas Wali Kota Senin malam. Hendri Anis menekankan pentingnya pengawasan rutin untuk memastikan kebersihan dapur, kualitas makanan, serta pengelolaan limbah agar makanan yang disajikan layak dikonsumsi penerima manfaat. Menurutnya, setiap SPPG harus menjaga standar kebersihan, memastikan proses pengelolaan makanan berjalan sesuai ketentuan, serta memperhatikan dampak lingkungan dari aktivitas dapur. Hendri Anis menegaskan bahwa inspeksi mendadak atau sidak wajib dilakukan dan dapur harus steril karena kunci sehat atau tidaknya makanan berada pada kondisi dapurnya. Dirinya meminta SPPG bersama Satgas MBG meningkatkan koordinasi dan lebih sering turun langsung memeriksa kondisi dapur. Pengawasan dinilainya tidak cukup hanya mengandalkan laporan, tetapi harus disertai pemeriksaan lapangan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
6: Dan belajar dari pengalaman kesterilan, kehati-hatian di dalam menyiapkan makanan dan menyalurkannya juga harus diperhatikan lebih baik lagi. Dan SOP apabila ada kejadian yang tidak diinginkan, itu juga harus segera dilengkapi. Kita tidak ingin permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah-daerah lain terjadi di daerah kita. Untuk itu, dinas-dinas yang terkait dalam program ini wajib melaksanakan tugas-tugas mereka.
5: Wali Kota menambahkan bahwa kebersihan dapur dan kualitas makanan harus terjaga karena makanan tersebut diperuntukkan bagi generasi muda ke depan. Rapat koordinasi itu juga membahas sejumlah gagasan untuk memastikan pelaksanaan MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nofri melaporkan.

0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membuka peluang untuk menghidupkan kembali program bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa tingkat SMA dan SMK negeri di tahun 2027. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Rizvan Badrian.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membuka peluang untuk menghidupkan kembali program bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa tingkat SMA dan SMK negeri. Wacana ini disiapkan untuk masuk dalam draft anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2027. Sebelumnya program pro rakyat tersebut sempat ditiadakan pada tahun 2026, menyusul tantangan defisit anggaran yang melanda kas daerah. Kendati niat tersebut sudah mulai dibahas, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menegaskan, eksekusi kebijakan ini masih bergantung penuh pada ruang fiskal daerah tahun depan. Menurutnya, jika memungkinkan dari sisi keuangan, Pemprov Kepri akan merealisasikan kembali demi membantu para orang tua dan para siswa.
2: Dalam pembahasan anggaran di APBD 2020, dan anggarannya ada, karena kita kan disesuaikan dengan anggaran. Sudah anggaran ini karena sesuai dengan misi dan misi kami, dan sesuai dengan yang lagi juga kita akan realisasi.
1: Pada tahun 2025 lalu, Pemprov Kepri pernah menggelontorkan anggaran sekitar 9 miliar rupiah guna memenuhi kebutuhan atribut sekolah bagi kurang lebih 39.000 pelajar SMA dan SMK sederajat.
2: Karena kan pendidikan ini paling banyak, sekitar 21% ya, anggaran itu 21% lebih. Makanya kan anggaran kebanyakan ke dalam gaji P3K dan kegiatan-kegiatan yang ada.
1: Di sisi lain, Pemprov Kepri saat ini juga dihadapkan pada skala prioritas pembangunan yang mendesak, terutama dalam hal pemerataan infrastruktur fisik dunia pendidikan. Terutama beberapa SMK yang belum memiliki gedung kelas mandiri, agar proses belajar mengajar dapat berjalan optimal. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama RRI Tanjung Pinang. Kabupaten Bintan menargetkan posisi tiga besar PAD Aporprov Kepri di Kota Tanjung Pinang. Sebanyak 350 atlet disiapkan untuk memperkuat kontingen Bintan dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Aryo Wisnu.
3: Pemerintah Kabupaten Bintan menargetkan kontingennya mampu menembus tiga besar pada Pekan Olahraga Provinsi atau Poprov Kepulauan Riau yang akan digelar di Kota Tanjung Pinang 1 hingga 8 November 2026. Sebanyak 350 atlet telah terdaftar untuk mewakili Bintan dalam ajang olahraga tingkat Provinsi Kepri tersebut. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan Alveni Harmi mengatakan, Bintan memiliki sejumlah cabang olahraga unggulan yang diharapkan mampu menyumbangkan medali untuk mencapai target tersebut. Menurut Alveni Harmi, lokasi Porprov yang berdekatan dengan Bintan menjadi keuntungan tersendiri bagi para atlet. Mereka dapat lebih mudah menjajal venue pertandingan dan melakukan uji coba sebelum kompetisi dimulai. Kondisi ini berbeda dengan Porprov sebelumnya yang digelar di luar Pulau Bintan, sehingga akses menuju lokasi pertandingan membutuhkan persiapan lebih.
4: Sekarang lebih terbuka. Kenapa? Karena penyelenggaraan kan berada di Tanjung Pinang. Nah, oleh karena itu secara latihan kita pasti bisa lebih memanfaatkan kondisi. Kalau biasanya Porprov itu dilaksanakan di luar Pulau Bintan, nah tahun ini Porprov dilaksanakan di Tanjung Pinang selaku tuan rumah, dan tentu venue-venuenya sudah bisa kita uji coba latih tanding mulai sekarang. Jadi kita memang ada target, baik dari pemerintah Kabupaten Bintan maupun dari KONI, kita sama-sama bertarget minimal harus tiga besar, itu minimal. Maka kita akan punya target tidak boleh turun dari tiga besar.
3: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan Alveni Harmi menegaskan, pemerintah Kabupaten Bintan bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Bintan telah menetapkan target minimal masuk tiga besar. Dengan persiapan yang terus dimatangkan dan kesempatan memanfaatkan venue lebih awal, kontingen Bintan diharapkan mampu tampil maksimal dan mencapai target pada Porprov Kepri kali ini. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Kabut asap kembali berdampak pada pembelajaran jarak jauh siswa sekolah di Pekanbaru. Santi Yunas melaporkan.
5: Kabut asap masih menyelimuti wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Pada hari ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim Pekanbaru mendeteksi 4 titik panas di Provinsi Riau yang tersebar di Kabupaten Siak, Bengkalis, dan Kota Dumai. Forecaster BMKG Stasiun Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Elisa Kedang, mengatakan kondisi kabut asap yang masih terlihat karena adanya pergerakan udara dari arah selatan ke wilayah Riau, termasuk Pekanbaru. Kondisi tersebut berkaitan dengan masih banyaknya titik panas yang terpantau di wilayah Sumatera Selatan.
6: Untuk kabut asap sendiri, karena dilihat dari pergerakan awan masih dari arah selatan, jadi untuk kabut asap di wilayah Riau, khususnya di wilayah Kota Pekanbaru, masih terdapat dari wilayah selatan. Karena dilihat dari titik hotspot sendiri di wilayah selatan atau di Sumatera Selatan, masih terdapat titik panas yang cukup banyak. Untuk hari ini terdapat sedikit pertumbuhan awan hujan, yaitu cuma terdapat di wilayah bagian utara, dan untuk besok hari terdapat penurunan curah hujan dan akan terdapat peningkatan curah hujan lagi pada tanggal 6.
5: Kondisi kabut asap tersebut turut berdampak pada aktivitas pendidikan di Kota Pekanbaru. Salah satu guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan PJOK SD Negeri 21 Pekanbaru, Ferdi Aprian, mengatakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah untuk sementara ditiadakan mulai hari ini hingga Kamis besok, menyusul penerapan pembelajaran jarak jauh sesuai arahan Wali Kota Pekanbaru.
7: Ya, kalau untuk hari ini pembelajaran kita selama 2 hari ini kan disuruh PJJ oleh Wali Kota. Jadi kalau untuk aktivitas sekolah normal di sekolah memang tidak ada kegiatan. Tapi untuk kegiatan anak-anak tetap berjalan dengan lewat online. Salah satunya lewat grup kelas.
5: Dengan kondisi cuaca yang masih berpotensi berkabut akibat asap dan sebaran titik panas di sejumlah wilayah, masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi cuaca serta perkembangan kualitas udara. Upaya tersebut penting agar masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas dengan kondisi lingkungan, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan untuk beraktivitas di luar ruangan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Masih dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau perkuat program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat di Kabupaten Kuantan, Singgigi tinggal menunggu peresmian dan Pasir Putih disiapkan sebagai pusat pendidikan bagi anak kurang mampu. Alwi Suryatmaja melaporkan.
8: Pemerintah Provinsi Riau terus memastikan kelancaran program Sekolah Rakyat di Provinsi Riau. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Sahrial Abdi, mengatakan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kuantan, Singgigi, saat ini tinggal menunggu peresmian. Selain itu, Pemprov Riau telah menyiapkan lahan seluas 10 hektar di kawasan Pasir Putih untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Menurut Sahrial, Sekolah Rakyat memiliki konsep berbeda karena pemerintah tidak hanya menunggu anak untuk mendaftar, tetapi aktif menjangkau anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan.
9: Memastikan bahwa Sekolah Rakyat yang menjadi program presiden hari ini itu terbangun di Provinsi Riau. Alhamdulillah di Kuantan Singgigi tinggal peresmian. Nah, hari ini kita punya 10 hektar di Pasir Putih untuk Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini luar biasanya, Pak. Memang kalau orang lain mendaftar, kalau Sekolah Rakyat ini kita punya kewajiban untuk menjangkau. Siapa yang tidak sekolah hari ini, siapa yang putus sekolah hari ini bisa merasakan pendidikan. Kami ketemu, Pak, di dinas sosial kita itu di Rumbai, di Sekolah Rakyat kita itu. Anak yang sudah usia 12 tahun, bahkan ada udah usia seharusnya udah SMP 3 tahun, tapi masih belum bisa baca hari ini karena memang tidak sekolah gitu. Karena dia harus bekerja dan membantu orang tua.
8: Sementara itu, dukungan dari Ketua Rumah Perempuan dan Anak atau RPA Provinsi Riau, Utari Nelviandi, menyambut positif kehadiran Sekolah Rakyat sebagai ruang pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menurut Utari, Sekolah Rakyat tidak hanya harus berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga menjadi lingkungan yang aman, ramah anak, inklusif, serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi.
10: Kami berharap bagaimana tentunya ini menjadi ruang pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Kemudian juga menjadi ruang yang aman, yang ramah anak, inklusif dan bebas dari kekerasan dan juga diskriminasi. Kemudian rumah perempuan dan anak juga siap tentunya mendukung dan juga mendorong

0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia, HIMSI dan APIO Kepulauan Riau mengajak masyarakat lebih terbuka terhadap persoalan kesehatan mental, serta tidak ragu berkonsultasi dengan tenaga profesional. Berikut laporan Fajar Walinda.
1: Memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia yang diperingati setiap 10 Oktober, Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI Kepulauan Riau bersama Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi atau APIO Kepri mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan mental dan tidak ragu mencari bantuan profesional. Ajakan ini disampaikan melalui kegiatan, aktivitas, dan diskusi mengenai kesehatan mental mulai dari tekanan di tempat kerja, emosi yang terpendam, hingga pentingnya dukungan keluarga dan lingkungan. HIMSI sebagai organisasi profesional psikologi di Indonesia berperan mendorong pengembangan ilmu psikologi, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme psikolog, serta memastikan layanan psikologi diberikan secara bertanggung jawab untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Ketua HIMSI Kepri Briana Sari Oktaria mengambil momentum saat ini untuk memperkenalkan HIMSI di Kepulauan Riau.
2: Atau baru tahu sekarang? Nah, itu selain untuk memperingati itu adalah untuk memperkenalkan. Kami itu punya psikolog-psikolog. Karena apa? Kebanyakan itu klien-klien atau pasien-pasien itu keluar. Ya, pada cari psikolog di Jakarta, cari psikolog di Bandung gitu. Nah, di Batam ini ada Bapak Ibu sekalian. Tapi tadi ada pertanyaan bagus ya dari Ibu bahwa HIMSI sama APIO itu apa gitu. Nah, HIMSI itu adalah himpunannya, APIO itu adalah asosiasi yang ada di bawah HIMSI. Sebenarnya kalau secara nasional kita punya sekitar 30 sekian asosiasi dan ikatan.
1: Sementara itu, APIO berfokus pada penerapan psikologi di dunia kerja dan organisasi, termasuk kesehatan mental karyawan, pengelolaan sumber daya manusia, serta penciptaan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. HIMSI dan APIO Kepri berharap masyarakat semakin memahami bahwa mencari bantuan psikolog bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah tepat untuk mengatasi persoalan dan menjaga kesehatan mental. Masyarakat juga diimbau tidak menghadapi masalah sendirian dan berkonsultasi dengan tenaga profesional ketika membutuhkan bantuan. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Masih dari RRI Batam. Pemadaman listrik atau blackout yang melanda kota Batam selama belasan jam pada Senin 12 Oktober 2026 menyisakan keluhan di tengah masyarakat. Warga berharap gangguan serupa tidak kembali terulang. Sementara DPRD Kepulauan Riau meminta PLN Batam melakukan evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik. Faik Iqbar Muzaki menurunkan laporannya.
3: Pemadaman listrik atau blackout yang melanda kota Batam pada Senin 12 Oktober 2026 kemarin menimbulkan keluhan masyarakat. Gangguan yang berlangsung hingga belasan jam tersebut menghambat aktivitas warga dan memunculkan harapan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Iman Sutiawan turut menanggapi insiden tersebut. Ia mengapresiasi upaya PLN Batam dalam memulihkan pasokan listrik, sekaligus meminta perusahaan melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat sistem kelistrikan agar gangguan serupa tidak kembali terjadi. Iman juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, serta meminta warga mengacu pada informasi resmi dari PLN Batam dan pemerintah. Di tengah upaya pemulihan tersebut, warga Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Nur Aini turut menyampaikan keluhannya setelah mengalami pemadaman listrik dalam waktu yang cukup panjang.
4: Saya sudah cukup lama tinggal di Batam, tetapi baru kali ini sih merasakan pemadaman listrik yang selama berjam-jam seperti ini. Banyak aktivitas di rumah saya yang terganggu. Apalagi kan kalau semuanya pakai listrik, terus listrik padam dalam waktu yang lama. Harapannya kejadian seperti ini bisa menjadi evaluasi untuk PLN agar kedepannya pasokan listrik lebih memadai dan masyarakat tidak merasakan kondisi yang sama lagi seperti ini.
3: Dengan demikian, warga berharap evaluasi yang dilakukan PLN Batam dapat menghasilkan perbaikan nyata sehingga pasokan listrik lebih andal dan aktivitas masyarakat maupun dunia usaha tidak kembali terganggu akibat pemadaman berkepanjangan. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Ben Musaki melaporkan.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Bengkalis. Pedagang di pasar Terubuk Bengkalis keluhan bocornya atap dan tersumbatnya toilet karena sudah rusak. Kadis Dakperin sampaikan usulan perbaikan dalam anggaran 2027 mendatang. Selengkapnya Muhammad Iqbal melaporkan.
5: Kondisi pasar Terubuk Bengkalis yang menjadi salah satu pusat aktivitas jual beli masyarakat kembali dikeluhkan pedagang. Atap berbahan akrilik yang rusak parah menyebabkan air hujan masuk ke dalam pasar hingga

0: mengurangi area tempat mereka berjualan. Ernawati, salah seorang pedagang di Pasar Terubuk, mengatakan genangan air saat hujan terkadang mencapai lebih dari mata kaki orang dewasa. Kondisi tersebut mengganggu aktivitas perdagangan dan membuat pedagang kesulitan melayani pembeli. Menurutnya, kerusakan atap Pasar Terubuk perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Bengkalis karena pasar merupakan tempat para pedagang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ernawati, yang dijumpai pada Selasa pagi, ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kerusakan tersebut agar aktivitas jual-beli dapat berlangsung dengan nyaman. Ernawati menilai kondisi pasar yang tidak nyaman juga berpotensi membuat konsumen enggan datang untuk berbelanja. Padahal keberadaan pembeli sangat menentukan pendapatan para pedagang. Selain kerusakan atap, Ernawati juga turut mengeluhkan kondisi toilet di Pasar Terubuk yang tidak dapat digunakan. Fasilitas sanitasi yang bermasalah tersebut menambah kesulitan pedagang yang setiap hari beraktivitas di pasar.
1: Ada malah dah jualan, Pak. Kata aku nasib lah macam ini. Biasa di jalan dia buat jatuh salah itu sampai ke dalam. Jadi aku bunuh ini kami macam apa, Pak?
2: Tapi sudah sampaikan kemarin sama...
1: Sudah, Tio Ari direkam kami cakapnya. Iya, Bu. Ah, yang sering ada bilang tak ada dana. Yang sering dia belum bisa keluar. Kami kan bayar pajak.
0: Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Dagbrin Kabupaten Bengkalis Zulpan mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai kerusakan fasilitas pasar baik dari pedagang maupun dari konsumen. Bahkan persoalan tersebut telah dibahas bersama DPRD Bengkalis sebagai bagian dari upaya mencari solusi atas kondisi Pasar Terubuk. Zulpan menyebutkan perbaikan atap pasar yang mengalami kerusakan berat direncanakan dilaksanakan pada tahun 2027. Menurutnya anggaran untuk pekerjaan tersebut telah disiapkan. Ia juga mengatakan perbaikan yang direncanakan tidak hanya menyasar bagian atap, tetapi juga mencakup toilet pasar yang mengalami penyumbatan serta jalan masuk menuju ke Pasar Terubuk.
3: Di 2027, sudah dianggarkan untuk rehabilitasi Pasar Terubuk itu. Jadi nanti selain daripada atap itu, keluar-keluar pedagang yang juga masuk diisi, masuk air, juga sarana lain, pintu-pintu.
0: Perbaikan sejumlah fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pedagang maupun masyarakat yang berbelanja di Pasar Terubuk Bengkalis. Sementara sambil menunggu perbaikan yang direncanakan pada tahun 2027, para pedagang diharapkan rencana perbaikan tersebut dapat realisasi sesuai jadwal sehingga persoalan genangan air toilet yang juga tidak berfungsi serta kerusakan fasilitas lainnya tidak terus mengganggu aktivitas pedagang di Pasar Terubuk Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Masih dari RRI Bengkalis, di momen hari jadi ke-27 tahun 2026, pemerintah Kabupaten Siak tegaskan komitmen setia bersama NKRI sekaligus memperjuangkan keadilan bagi daerah penghasil sumber daya alam. Berikut disampaikan Muhammad Fiza.
5: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menegaskan komitmen Kabupaten Siak untuk tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, sekaligus memperjuangkan keadilan bagi daerah penghasil sumber daya alam. Pesan tersebut disampaikan saat memimpin upacara hari jadi ke-27 Kabupaten Siak di lapangan Tugu Istana Siak. Dalam pidatonya, Afni menegaskan kesetiaan kepada negara tidak berarti daerah harus diam ketika hak masyarakat dan keadilan fiskal perlu diperjuangkan. Ia menyoroti kontribusi Siak melalui sektor minyak bumi selama puluhan tahun yang dinilai perlu diimbangi dengan pembagian hasil yang adil bagi daerah.
6: Kita semua hari ini adalah anak jati Siak. Apapun suku bangsa dan agamanya, kita adalah bagian dari Indonesia. Karena di bawah merah putih pula, Siak menemukan rumah kebangsaan. Serasi dengan menjaga sejarah, adat, bahasa, dan kehidupan kita berakar menghujam bumi, meneduhkan ke penjuru negeri. Kita harus terus mengingatkan bahwa Indonesia juga ditopang oleh kampung-kampung dan dusun-dusun. Ada setengah juta rakyat Siak, semua memiliki hak untuk dipenuhi, dan kerja keras adalah kewajiban yang harus dijalankan. Seiring dengan doa dan zikir kita hari ini, agar tercurah segala kebaikan. Hadirin yang saya muliakan, ada pemandangan yang mengingatkan kita tentang hubungan antara kekaitan.
5: Bupati Afni juga menyoroti pemangkasan dana bagi hasil atau DBH minyak dan gas bumi untuk Kabupaten Siak pada 2027, yang disebut mencapai 72%. Sementara itu, utang pemerintah pusat kepada Kabupaten Siak masih tertahan sebesar 460 miliar rupiah. Menurutnya, perjuangan hak daerah harus dilakukan secara tegas, santun, dan berlandaskan prinsip yang kuat. Selain memperjuangkan keadilan fiskal, Bupati Afni menekankan pembangunan harus dirasakan seluruh masyarakat, termasuk warga di kampung dan wilayah pelosok, seperti Teluk Lanus di Kecamatan Sungai Apit dan Tasik Betung di Kecamatan Sungai Mandau. Memasuki usia ke-27 tahun, ia mengajak masyarakat menjaga marwah, persatuan, dan semangat membangun daerah meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
4: Selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Pemerintah Kabupaten Natuna terus berupaya meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial melalui program perlindungan sosial atau Perlinsos. Dinas Sosial Kabupaten Natuna melakukan sosialisasi hingga tingkat kecamatan dengan melibatkan perangkat desa, kelurahan, RT, dan RW. Selengkapnya dilaporkan Yusvianti.
7: Pemerintah Kabupaten Natuna terus berupaya meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial melalui program perlindungan sosial atau Perlinsos. Dinas Sosial Kabupaten Natuna melakukan sosialisasi hingga tingkat kecamatan dengan melibatkan perangkat desa, kelurahan, RT, dan RW agar masyarakat dapat ikut mengusulkan warga yang layak menerima bantuan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Purianti mengatakan Perlinsos merupakan program peduli tetangga yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membantu mengusulkan warga yang dinilai layak menerima bantuan sosial tetapi belum terdata. Melalui program ini, masyarakat juga dapat mengajukan sanggahan apabila data tingkat kesejahteraan warga dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
8: Pentingnya Perlinsos ini. Perlinsos ini adalah program peduli tetangga. Maksudnya peduli tetangga artinya kita semua punya tetangga dan kita ketahui tetangga kita itu ada yang belum mendapatkan bansos. Nah, jadi itulah kemudahan dari Perlinsos ini. Kita bisa langsung mendaftarkan mereka untuk penerima bansos. Dan misalnya desil mereka tidak sesuai, kita bisa sanggah. Ada menu sanggah di Perlinsos itu.
7: Sementara itu, warga Desa Airaya, Kecamatan Bunguran Timur, Ratnawati, menyambut positif pelaksanaan sosialisasi tersebut. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, khususnya Ketua RT dan RW yang lebih mengenal kondisi warga di lingkungannya, dapat membantu proses pendataan sehingga bantuan sosial lebih tepat sasaran.
9: Kalau memang layak, bisa terima. Kalau tidak layak, ditolak langsung.
10: Kalau menurut Ibu, bagaimana tanggapannya dengan adanya terobosan ini?
9: Iya ya. Masuk di situ ada kita bisa lihat langsung lah kan masyarakatnya yang raya yang
7: mengalami. Dinas Sosial Kabupaten Natuna berharap sosialisasi Perlinsos terus menjangkau masyarakat hingga tingkat desa, kelurahan, RT, dan RW. Melalui sinergi pemerintah dan masyarakat, program tersebut diharapkan dapat meminimalkan warga yang layak menerima bantuan tetapi belum terdata, sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Natuna. Demikian, Yusvianti melaporkan. Pro 3 RRI.
4: Pendengar, kita beralih ke RRI Padang. Kualitas udara pada sejumlah daerah di Sumatera Barat memburuk dan masuk kategori tidak sehat pada Rabu pagi. Berdasar data ISPUNET, konsentrasi PM2,5 di Kota Padang mencapai 146 mikrogram per meter kubik, sedangkan di Kabupaten Padang Pariaman mencapai 189 mikrogram per meter kubik. Selengkapnya disampaikan Ellen Sylvia Sari.
11: Kualitas udara di sejumlah daerah di Sumatera Barat memburuk dan berada pada kategori tidak sehat pada Rabu pagi. Berdasarkan data ISPUNET, konsentrasi polutan PM2,5 di Kabupaten Padang Pariaman mencapai 189 mikrogram per meter kubik, sedangkan di Kota Padang tercatat 146 mikrogram per meter kubik. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Des Rizal, kepada RRI pagi tadi mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat karena partikel halus PM2,5 dapat masuk ke saluran pernafasan dan berdampak terhadap kesehatan. kesehatan. Ia menyebut, kualitas udara yang berada pada kategori tidak sehat menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten kota untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengambil langkah perlindungan terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan. Salah satu langkah yang direkomendasikan yakni menerapkan pembelajaran jarak jauh PJJ bagi siswa di daerah yang kualitas udaranya berada pada kategori tidak sehat. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan polusi udara dan kabut asap.
12: Terus kita pantau kawan-kawan daerah gimana, lihat kondisi daerahnya. Kan sudah ada kayak Bukit Tinggi mengambil kebijakan PJJ, kan gitu. Kan setiap daerah berbeda-beda, jadi nggak bisa disamaratakan. Damas Raya, makanya di edaran itu dikembalikan ke kondisi daerah masing-masing, kualitasnya. ISPU masing-masing daerah.
11: Des Rizal mengungkap, sejumlah daerah di Sumatera Barat telah memperlakukan PJJ akibat paparan kabut asap, diantaranya Kabupaten Agam, Kota Padang, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Darmasraya, dan Sawalunto. Selain penerapan PJJ, masyarakat juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara memburuk. Imbauan ini terutama ditujukan kepada anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernafasan. Elan Sofiasari melaporkan.
4: Masih dari RRI Padang. Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 41 Padang kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka mulai hari ini setelah banjir bandang melanda Kota Padang pada 10 Oktober lalu. Sebelumnya kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut dilakukan secara daring karena masih proses pembersihan pasca bencana. Informasi selengkapnya disampaikan Sally Della Putri.
13: Sudah mulai masuk kembali, anak-anak belajar seperti biasa. Hari Rabu tanggal 14, tapi sampai jam 12 sesuai dengan edaran dari Kepala Dinas tadi, karena kondisi cuaca yang buruk, maka anak disuruh cepatkan pulang.
14: Kepala SMP Negeri 41 Amridas kepada RRI pagi tadi mengatakan pembersihan lumpur di dalam bangunan sekolah telah selesai dilakukan melalui gotong royong berbagai pihak, diantaranya Polda Sumatera Barat, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Saat ini sisa lumpur masih terdapat di halaman sekolah, namun kegiatan pembelajaran tatap muka sudah dapat dilaksanakan kembali. Amridas menyebutkan sebanyak 409 siswa yang terbagi dalam 14 rombongan pelajar mengikuti kegiatan pendidikan di sekolah tersebut. Dari jumlah itu, 104 siswa yang tinggal di kawasan Guo turut terdampak banjir bandang dan telah menerima bantuan berupa tas dan sepatu sekolah dari instansi terkait. Amridas menyampaikan pihak sekolah pada hari ini kembali mendata siswa terdampak secara langsung untuk mengetahui kebutuhan bantuan yang masih diperlukan. Pendataan tersebut dilakukan setelah sebelumnya informasi mengenai kondisi siswa dihimpun secara daring. Sebagai langkah antisipatif ke depan, Amridas meminta percepatan pembangunan tanggul dan penguatan tebing menggunakan batu bronjong di kawasan Sungai Guo untuk mengurangi risiko banjir bandang segera dipercepat. Menurutnya, pertemuan aliran Sungai Kampung Lalang dan Sungai Guo perlu menjadi perhatian dalam upaya mengantisipasi peningkatan debit air di wilayah hilir.
13: Hari ini sampai jam 12, besok PJJ atau daring. Sampai tanggal 17 yang kami minta sekarang adalah antisipatif agar musibah ini tidak terjadi lagi. Kemarin kan sudah dibuat tanggul dan dibuat batu baronjong di pinggiran sungai. Pengerjaannya lama. Karena lama pengerjaan, banjir datang lewat ke tempat tanggul tadi. Kalau dipercepat, pengerjaannya aman kita.
14: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Syafrizal Syair mengatakan, banjir bandang pada 10 Oktober berlalu juga berdampak pada 6 sekolah lainnya. Sekolah tersebut terdiri atas TK Alwitri, SD Negeri 12 Sungai Sapih, SD Negeri 32 Kuranji, SMP Negeri 27 Padang, SMP Taman Siswa Padang, dan SMP Swasta PMT Profesor Dr. Hamka 2 Padang. Salidla Putri melaporkan.
4: Berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mutia Utami bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 16.38 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kami selanjutnya akan ajak Anda untuk mengikuti perakiran cuaca bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
0: Perakiran cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Di sore hari ini, di hari Rabu 14 Oktober 2026, kita sudah bersama dengan perakiran BMKG Tanjung Pinang, ada Mbak Miranda dari BMKG Tanjung Pinang. Mbak Miranda, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Erita.
1: Apa kabar sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik, Mbak, sehat. Mbak Erita apa kabar?
1: Harus sehat.
2: Harus ya.
1: Ya, meskipun tidur tidak lena, bernafas pun agak gimana gitu ya, harus sehat.
2: Dipaksakan sehat.
1: Oke, kita bikin update untuk perakiran cuaca esok hari dan informasi untuk kabut asap hari ini bagaimana, silakan Mbak Miranda.
2: Baik, terima kasih kesempatannya Mbak Rita. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku di esok hari, hari Kamis, tepatnya di tanggal 15 Oktober 2026. Untuk cuaca esok hari pada pagi hari secara umum diperkirakan berawan, kemudian menjelang siang hari secara umum masih berawan, namun ada potensi terjadinya hujan ringan di beberapa wilayah, baik di Kota Tanjung Pinang dan juga Kabupaten Bintan. Dan untuk malam hingga dini hari diperkirakan akan kembali berawan. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udara berkisar antara 59 hingga 96%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, dan juga Anambas diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk perairan Natuna diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Diimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada potensi terjadinya hujan, terutama pada siang hari yang bersifat lokal ataupun tidak merata. Dan juga masih dihimbau kepada masyarakat untuk waspada terkait dengan sebaran asap dari wilayah Sumatera dan Kalimantan yang dapat menurunkan kualitas udara di wilayah baik di Kota Tanjung Pinang maupun di Kabupaten Bintan. Demikian Mbak Erita yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Erita.
1: Baik, terima kasih Mbak Miranda. Sehat selalu dan selamat bertugas kembali.
2: Baik, selamat sore.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
4: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Ya, mendengar masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi di pukul 17.03 menit waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Semoga semuanya masih baik-baik saja dan semua urusan kita dilancarkan meskipun dengan berbagai macam kendala yang kita hadapi beberapa hari belakangan ini. Dan kunci kesabaran kita memang lagi diuji dan semoga kita diberikan kelapangan hati dan kesabaran yang tinggi, tidak kesabaran setipis tisu ya, untuk menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi dari hari ke harinya di kondisi saat ini. Musim mati lampu juga masih terjadi di kota kita tercinta. Dan suasana di sore hari ini juga masih terpantau berkabut seperti informasi dari BMKG Tanjung Pinang tadi. Dan semoganya hal ini dapat selesai sehingga kita dapat menghirup udara yang lebih cerah dan juga lebih bersih lagi. Masih bersama Rita Fitra Insani menemani Anda di Tanjung Pinang sore di edisi hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
2: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBBP2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya. Ribet ngantrinya.
1: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat Gebiar Pajak Keliling 2026.
3: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan. Dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat Gebiar Pajak Keliling di daerah kamu. Tanggal 1 Oktober, di Desa Tuapaya Utara. Tanggal 5 Oktober, di Kantor Camat Tuapaya. Tanggal 7 Oktober, di Kelurahan Kawal. Tanggal 12 Oktober, di Desa Teluk Bakau. Dan tanggal 14 Oktober di Desa Malang Rapat. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebiar Pajak Keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
4: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk. Mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

0: 98,3 MHz Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, di hari ini kami sampaikan juga informasi untuk Anda masuknya fardu sholat maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerahnya sewaktu di hari Rabu 14 Oktober 2026 pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 17.16 menit akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu islami jelang masuknya fardu maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar kaum muslimin dan muslimat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kita dengarkan santapan rohani yang akan disampaikan oleh Ustaz Rizaldi Sregar dengan judul Bersahabat dengan Takdir. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh saudara Hafizal Fitrah akan membacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 21 dan Quran surah Al-Asyr ayat 18 diikuti dengan tanda beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Rabu 14 Oktober 2026 pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'du. Saudaraku para pendengar yang berbahagia, bahwa sudah merupakan sebuah ketetapan dalam kehidupan, apapun yang terjadi di permukaan bumi ini, di permukaan dunia ini, serta di alam semesta ini, ini sebenarnya sudah berada dalam kecatatan Allah SWT, sudah dalam ketentuan Allah SWT. 50 ribu tahun kata Nabi sebelum menciptakan langit dan bumi, semua kejadian-kejadian yang akan terjadi dan berlaku di kehidupan dunia yang sementara ini, itu semua sudah ditetapkan. Dan itulah yang disebut dalam bahasa agama kita dengan qada. Qada itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan Allah, dituliskan Allah di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu kalau secara bahasa artinya papan yang terjaga, papan yang memuat semua kejadian-kejadian yang terpelihara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab qabla an nabra'aha. Tidaklah apa saja yang akan terjadi di muka di bumi ini dan juga di dalam diri kamu sendiri kata Allah, melainkan itu semua tercatat di sebuah kitab sebelum itu terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku para pendengar, nah oleh karena itu sebenarnya baik kita manusia ini menjalani kehidupan ini mesti dengan menerima dengan yakin, menerima dengan positive thinking ya. Karena apapun yang Allah sudah tetapkan di muka bumi ini sebenarnya adalah sesuatu yang terbaik. Dan kita tidak dibenarkan dalam kacamata agama yang terlalu merisaukan akan kejadian masa depan dan terlalu menyedihkan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Itulah yang Allah katakan, wala tai'asu min rauhillah, janganlah kau berputus asa dengan rahmat Allah. Semua kejadian itu mengandung kebaikan. Nah, walaupun memang dalam bahasa rukun iman itu ada bunyinya beriman kepada ketetapan Allah yang baik dan yang buruk semua datang dari Allah, namun itu sebenarnya adalah bahasa untuk kita bahwa sesuatu yang baik itu adalah sesuai dengan ekspektasi atau harapan, sesuatu yang buruk itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Tapi kita mesti yakin itu semua datangnya dari Allah dan akan membawa kebaikan. Saudaraku para pendengar yang berbahagia, yang menyebabkan manusia ini akhirnya linglung ataupun bingung menghadapi hidup ini karena dua hal kata Nabi. Yaitu pertama, terlalu mencemaskan masa depan, yang kedua, terlalu menyedihkan masa lalu. Dalam bahasa agamanya, mencemaskan masa depan itu disebut dengan istilah hamun. Menyedihkan masa lalu itu disebutkan istilah hazanun. Makanya dalam satu doa Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada kecemasan masa, kecemasan yang belum terjadi di masa depan dan juga kesedihan yang sudah terjadi di masa yang lalu. Nah, menyikapi beberapa persoalan yang terjadi pada hari ini saudaraku, maka kita mesti juga memahami bahwa ini semua sudah merupakan ketetapan Allah dan sudah terdapat di Lauhul Mahfuz yang untuk kita hari ini menyikapinya dengan ya syukur dan sabar. Itulah kata Nabi dalam sebuah hadisnya, ya, luar biasa urusan orang beriman itu jika dia ditimpa dengan sesuatu yang dia sukai, yang sesuai ekspektasi, dia bersyukur, itu jadi kebaikan padanya. Apabila dia dihadapkan pada sesuatu yang tak dia sukai, ya, sesuatu yang buruk, ya, tak sesuai sama ekspektasi, dia bersabar, maka itu akan menjadi kebaikan untuknya. Ajaban li amril mu'min, begitu bahasa Nabi SAW. Nah, saudaraku, tentunya dalam menjalani kehidupan ini, ya, itu ada peran serta kita.
peran serta makhluk. Itulah yang disebut dengan nama ikhtiar. Ikhtiar itu kalau bahasa agamanya, kalau bahasa kitanya adalah usaha. Ikhtiar itu berasal dari kata khiyarun. Khiyarun itu artinya pilihan. Maka apapun usaha yang dilakukan manusia di kehidupan dunia ini, itu sebenarnya adalah mengandung pilihan. Pilihan maksudnya adalah usaha itu bisa bernuansa kebaikan, dan usaha yang dilakukannya bisa bernuansa keburukan. Nah, hadirin para pendengar RRI yang berbahagia dirahmati Allah SWT. Nah, karena qada ataupun ketetapan yang Allah berikan kepada kita itu kan itu masih misteri. Ya, kalau kata Rudolf Otto, mysterium tremendum et fascinans, sebuah apa namanya, sesuatu hal yang tidak diketahui, ya, mysterium tremendum, dan itu akan melahirkan sebuah sebuah keagungan et fascinans, dan itu akan melahirkan sebuah keyakinan. Qada itu tak ada yang tahu. Nah, oleh karena itu semua kita di kehidupan dunia ini, untuk menjalankan tugas kita masing-masing, lakukan yang terbaik. Usaha kita dua, ikhtiar. Ada yang baik, ada yang buruk. Sebagai contoh, katakanlah hari kita mengalami sesuatu yang tidak kita senangi. Hutan terbakar di mana-mana. Mati lampu, Masya Allah. Air tidak ada. Hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, karena ini sudah terjadi, maka ini namanya takdir. Dan takdir itu adalah wujud daripada apa yang sudah ditetapkan. Nah, namun bagaimana kita menyikapinya? Karena ini sudah terjadi, maka bersahabatlah, terimalah. Namun di samping itu harus ada yang namanya evaluasi. Karena terjadinya hal ini, walaupun memang sudah dikodokkan Allah SWT, tapi ini kan ada campur tangan manusia. Ada peran serta kita, ada tangan-tangan yang menjadi penjembatanan yang ingin terjadi. Dan ini terjadi adalah merupakan akses daripada perbuatan kita itu. Maka evaluasi itu harus dilakukan. Nah, maka di sana kita mesti menyadari ya, orang-orang yang terlibat dalam sesuatu yang buruk itu, atau mungkin kita yang terlibat dalam hasil yang buruk itu, maka mesti melakukan, kalau itu kebaikan kita syukuri, kalau itu keburukan kita istighfari. Waduh, ternyata yang kulakukan itu begini jadinya. Maka harus istighfar, mohon ampun. Karena itu dosa. Apalagi sampai kalau akses dampak daripada perbuatan kita itu menyengsarakan orang banyak. Ya, maka kita harus beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Jika tidak, maka itu nanti akan menjadi dosa yang berkepanjangan dan akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan azab dan penderitaan di hari kemudian. Nah, saudaraku, maka oleh karena itulah ya, Nabi mengajarkan pada kita untuk sesuatu yang sudah terjadi, ya sudahlah, kita bersabar dan kita evaluasi. Kalau itu ada dampak daripada perbuatan buruk kita, nah disitulah kita dituntut oleh Allah Ta'ala untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah kebaikan. Nah, hadirin berbahagia, para pendengar yang budiman, hari ini ya, langkah yang ditempuh itu tidak ada langkah evaluatif ya. Yang ada adalah kita lepas tangan. Ya, kita sudah melakukan itu tapi kita tidak menyesali, bahkan kita tidak melakukan perubahan-perubahan. Dan ini akan mengakibatkan murka Allah Ta'ala, sehingga qada Allah itu akan diperpanjang kepada kita. Keburukan itu akan diperpanjang. Karena yang Allah inginkan ketika kejadian buruk terjadi, orang-orang yang terlibat di dalamnya harus menyadari diri dan melakukan perubahan, sehingga Allah pun akan campur tangan untuk kembali memperbaiki kerusakan itu. Itu yang diinginkan. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah Allah tampakkan kerusakan di darat dan di laut itu akibat perbuatan tangan kalian, kata Allah. Liyudzikahum ba'dalladzi amilu, itu Allah perlihatkan. Jadi Allah sengaja nampakkan nih, ya, asap kabut di mana-mana karena dampak daripada kebakaran, dan itu pasti ada membakarnya. Ada otak-otak orang yang licik dan jahat sehingga kebakaran itu begitu masif, yang sehingga pada akhirnya si pelakunya pun tidak tahu cara mengendalikannya dan akhirnya lepas tangan. Nah, kata Allah,
itu sengaja Allah nampakkan kepada kalian. Lidzuki liyudzikum ba'dul ladzi amilu la'allahum yarji'un, supaya kalian mau kembali. Jadi kalaupun para pelaku-pelaku musibah yang terjadi di mana-mana hari ini, dia menyadari istighfar mohon ampun, yakinlah Allah itu akan turun tangan memperbaikinya. Yang penting ada kesadaran memperbaiki diri. Namun jika tidak, maka kondisi ini akan berpanjang. Mungkin ini akan berlaku sampai the end of the world, sampai kiamat terjadi. Kenapa? Tidak ada orang yang mau menyadari, pelaku-pelaku yang menyadari akan kesalahan yang dilakukannya, sehingga Allah murkanya berkepanjangan. Saudaraku, menyikapi takdir yang sudah terjadi, kita bersahabat. Tapi jangan lupa, evaluasi itu mesti dilakukan. Kalau itu ada andil kita dalam berkerusakannya, maka istighfar itu adalah langkah yang terbaik. Mohon ampun kepada Allah. Karena kalau kita sudah mohon ampun, Allah pasti menerima taubat kita, dan Allah pasti akan memperbaiki semuanya. Saudaraku yang berbahagia, alam semesta ini sebenarnya Allah ciptakan teratur. Dan kita manusia itu Allah takdirkan, Allah hantarkan ke muka bumi untuk menjadi pengatur, bukan penghancur. Itulah kenapa dalam Al-Quran Allah katakan, Allah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya, dan menciptakan kalian manusia, wasta'marakum fiha, untuk menjadi pemakmur, pengatur, pemelihara. Ini sudah bagus, diatur, ditata kelola dengan baik. Tapi ternyata kita malah menjadi penghancur. Demi untuk keserakahan diri kita, kita hancurkan alam ini, tak memikirkan bagaimana kelangsungan masa depan. Akhirnya bencana Allah turunkan. Bencana ini bukan karena Allah murka, tidak. Liyudzikahum ba'dul ladzi amilu, Allah nampakkan supaya kalian sadar, la'allahum yarji'un, agar kalian semua kembali. Saudaraku, menyikapi berbagai macam musibah hari ini, sudah saatnya kita harus bertaubat secara totalitas, minta ampun kepada Allah. Semua kita mungkin punya andil atas kerusakan alam ini. Paling tidak kita tidak menasihati si pelakunya, itu mungkin andil kita. Ya, kita biarkan, kita dukung, kita bersorak-sorai, kita tepuk tangan kepada orang-orang yang kita tahu justru dia pengrusak alam ini, tapi karena suatu kepentingan yang kita inginkan, malah kita mendukung, mendorong, sehingga pada akhirnya yang bersalah itu pun masih terlambung, tak sadarkan kesalahannya, akhirnya kerusakan terjadi di mana-mana, dan Allah Ta'ala tetap murka kepada kita. Saatnya kita harus istighfar, jatuhkan kening kita kepada Allah, mohon ampun kepada, sudahlah, untuk apa juga dunia ini kita cari? Dunia ini sebentar lagi yang tinggalkan juga, mati-matian cari dunia, akhirnya meninggal dunia. Kita akan meninggalkan sebuah catatan luka anak bangsa bahwa kita adalah pelaku penghancur alam semesta. Saudaraku, sadarlah apa yang kita buat pasti akan kita pertanggungjawabkan. Dan ya, sadarlah bahwasanya hidup kita ini akan kita akhiri dengan yang namanya kematian. Mari kita bersahabat dengan takdir, karena ini sudah terjadi maka kita nikmati. Yakinkan Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan kita doa semoga semua yang terlibat dalam kehancuran ini bertaubat kepada Allah SWT, dan kemudian menghentikan perbuatan busuknya, perbuatan liciknya, ya, sehingga pada akhirnya kita kembali kepada tatanan kehidupan yang teratur, makmur, lagi akur, sebagaimana yang Allah tetapkan dalam kehidupan alam semesta ini. Subhanallah, bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa syarafa wa darajata al-aliyata al-rafi'ah.

0: Ronaldo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu bidal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini. Jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San. Tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu. Kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya, ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa enggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah. Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
2: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
3: Hei otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
1: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Galon, makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah Jali tahu depan pintu ni.
1: Ya, Jali. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas, eh?
2: Kena hemat-hemat sikit, makcik, bulan ni.
1: Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
1: Pemutihan? Alah, pasti susah nak ngurus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
3: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
1: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
3: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda.

0: Jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan nggak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.

0: kosan.
1: Rih, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder. When I first saw you.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Shania Twain mengantarkan kita pada pukul 18.59 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan kami akan lanjutkan untuk mengikuti Warta Update Sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi trade expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 14 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendak Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu, untuk peningkatan ekspor produk UMKM, dijelaskan Mendak Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC, serta atas perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengundang udara untuk Indonesia
5: yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atas perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total 6 provinsi ini ada penurunan 11%, ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya, 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi, tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi-literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan, ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Broto Suwarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongkiriwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tang Kian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongkiriwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongkiriwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
11: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
12: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongkiriwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
12: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta tiga pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya apa seperti vitamin, nah diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Adakah yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesat, kita suruh pulang. Artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu, personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
17: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslap, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
14: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumma Muhammad melaporkan.
0: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
18: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture for the Zone said that choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music system in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fadli said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions.

0: Music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
1: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
2: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of Indonesian Deposit Insurance Corporations, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
0: From an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
2: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Of Regina, Voice of Indonesia.
3: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
4: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
4: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Di tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan, bahu-membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar, sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
5: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
6: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Berdasarkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi. Kita di bawah koordinator dari oleh BPBD.
5: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
6: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
5: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi.

0: dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus Karhutla. Edi Suroso melaporkan.
1: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamida, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
2: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helen Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker dan Suci Indriani dari renang serta Lili Marlina dari tenis meja.
3: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, terlempar sama satu lagi judo. Kita judo kuat juga sih.
2: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
4: Sosial Katri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus persiapannya pun udah terselatin, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu, kan yang beratnya kan dia di tunggal.
2: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 19.32 menit waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti mimbar agama Katolik yang edisi kali ini akan membahas terkait dengan bersatu dalam misi bersama dengan Blasius Roja, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang.

Selamat malam, salam sejahtera para pendengar Persatu RRI Tanjung Pinang di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Blasius Roja. Kita selama 30 menit ke depan berada dalam program siaran mimbar agama Katolik. Dan tema yang akan kita renungkan pada malam hari ini, saudara dan saudari para pendengar, adalah bersatu dalam misi. Bersatu dalam misi. Bapak, Ibu, saudara, saudari, para pendengar yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pertemuan pertama Minggu Misi Sedunia, kita telah merenungkan bahwa seluruh karya misi berawal dari persatuan dengan Kristus. Kita hanya dapat menghasilkan buah apabila tinggal dalam Dia, sebagaimana ranting tinggal pada pokok anggur. Namun, persatuan dengan Kristus tidak pernah membuat seseorang tinggal diam. Kasih Kristus selalu mendorong kita untuk keluar dari diri sendiri dan menghadirkan kasih-Nya kepada orang lain. Karena itu, saudara dan saudari para pendengar, tema Hari Minggu Misi Sedunia ke-100 tidak berhenti pada ungkapan One in Christ yang kita renungkan dalam pertemuan pertama, tetapi dilanjutkan dengan United in Mission. Persatuan dengan Kristus selalu melahirkan perutusan. Semakin dekat seseorang dengan Kristus, semakin besar pula kerinduannya untuk menghadirkan Kristus kepada sesama. Sebagai sebuah informasi, saudara dan saudari para pendengar, Minggu Misi tahun ini diperingati ya, merupakan tahun yang ke-100. Dan pertama kali Minggu Misi ini ditetapkan oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1926. Dan pada Minggu Misi tahun 2026 kita peringati ya, kita akan jatuh pada tanggal 18 Oktober. Dan setiap tahunnya Minggu Misi ini diperingati pada minggu kedua terakhir. Ya, minggu kedua terakhir pada bulan Oktober. Saudara dan saudari, para pendengar, dalam siaran ini kita akan melihat bagaimana gereja memahami dirinya sebagai gereja yang diutus. Dan bagaimana setiap orang beriman dipanggil untuk mengambil bagian dalam karya misi tersebut. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah memanggil gereja-Mu untuk menjadi terang dunia dan saksi kasih-Mu bagi segala bangsa. Bukalah hati dan budi kami agar semakin memahami panggilan perutusan yang telah kami terima melalui pembaptisan. Bebaskanlah kami dari sikap acuh tak acuh dan rasa nyaman yang membuat kami lupa akan saudara-saudari yang belum mengenal kasih-Mu. Semoga melalui siaran ini, kami semakin menyadari bahwa kami semua adalah murid-murid yang diutus dan semakin berani mengambil bagian dalam karya misi gereja sesuai dengan
panggilan kami masing-masing. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari para pendengar, mari kita dengarkan bacaan Kitab Suci sebagai landasan kita untuk bermenung pada malam hari ini. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dan kesebelas murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

0: Saudara dan saudari, para pendengar yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika bangkit dari kematiannya, Tuhan Yesus tidak meminta para muridnya untuk tinggal diam dan menikmati sukacita kebangkitan. Sebaliknya, Ia mengutus mereka. Kata-kata terakhir Tuhan Yesus dalam Injil Matius adalah sebuah perintah yang sangat jelas. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Perintah ini menunjukkan bahwa gereja sejak awal adalah gereja yang bergerak. Gereja tidak dibangun untuk menutup diri, melainkan untuk pergi menjumpai dunia. Iman Kristiani tidak pernah dimaksudkan menjadi milik pribadi dan disimpan sendiri. Iman selalu mengandung gerakan keluar, gerakan berbagi, dan gerakan menghadirkan kasih Allah kepada orang lain. Karena itu, sejarah gereja sesungguhnya adalah sejarah perutusan. Para rasul meninggalkan Yerusalem untuk mewartakan Injil ke berbagai tempat. Para martir mempertaruhkan nyawa mereka demi kesaksian iman. Para misionaris menyeberangi lautan dan memasuki wilayah-wilayah yang belum mengenal Kristus. Banyak imam, biarawan-biarawati, katekis, dan umat awam mengabdikan hidup mereka agar semakin banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Berkat kesetiaan mereka, Injil akhirnya sampai ke tanah air kita. Kita mengenal Kristus hari ini karena ada orang-orang yang dengan setia meneruskan api iman dari generasi ke generasi. Maka ketika berbicara tentang misi, kita sedang berbicara tentang jantung kehidupan gereja. Gereja hidup karena diutus. Dan gereja diutus agar kasih Allah semakin dikenal oleh seluruh dunia. Saudara dan saudari para pendengar, banyak orang berpikir bahwa misi hanyalah tugas gereja, hanyalah tugas imam, hanyalah tugas biarawan-biarawati, atau para misionaris yang berkarya di daerah-daerah terpencil. Akibatnya, umat sering merasa bahwa misi bukan urusan mereka. Padahal, sejak menerima baptisan, setiap orang beriman telah dipanggil untuk mengambil bagian dalam karya misi Kristus. Melalui baptisan, kita menjadi anggota tubuh Kristus. Kita menerima martabat sebagai anak-anak Allah dan sekaligus menerima tugas untuk menjadi saksi Injil. Karena itu, Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium, artikel 120 mengatakan, setiap orang yang dibaptis, apapun fungsi dan tingkat pendidikannya dalam iman, adalah seorang pelaku evangelisasi, pelaku Injil. Artinya, tidak ada seorang pun yang terlalu muda untuk menjadi misionaris. Tidak ada seorang pun yang terlalu tua untuk menjadi saksi Kristus. Seorang anak dapat menjadi misionaris melalui doa dan kebaikannya. Seorang remaja dapat menjadi misionaris melalui kejujuran dan persahabatan yang sehat. Orang tua dapat menjadi misionaris dengan mendidik anak-anak dalam iman. Guru menjadi misionaris dengan membentuk karakter dan nilai kehidupan. Para profesional menjadi misionaris dengan bekerja secara jujur dan bertanggung jawab. Dengan demikian, misi bukan pertama-tama soal pergi ke tempat yang jauh. Misi berarti menghadirkan Kristus di tempat kita hidup setiap hari. Konsili Vatikan II, saudara dan saudari para pendengar, khususnya dalam dokumen Adjentes, mengajarkan gereja yang berziarah pada hakikatnya bersifat misioner. Kalimat ini sangatlah penting. Konsili tidak mengatakan bahwa gereja memiliki program misi. Konsili mengatakan bahwa gereja itu sendiri bersifat misioner. Artinya, misi bukanlah salah satu kegiatan gereja di antara berbagai kegiatan lainnya. Misi adalah identitas gereja. Sebuah lampu ada untuk menerangi, sebuah garam ada untuk memberi rasa. Demikian pula gereja ada untuk menghadirkan Kristus kepada dunia. Karena itu, tanggung jawab misi tidak dapat dibebankan hanya kepada sebagian kecil umat, hanya kepada para imam, hanya kepada para biarawan-biarawati, atau hanya kepada para katekis. Seluruh gereja, kita semua bertanggung jawab atas karya perutusan ini. Ada yang pergi mewartakan Injil secara langsung. Ada yang mendukung melalui pendidikan dan pembinaan iman. Ada yang mendoakan para misionaris. Ada yang membantu melalui persembahan dan solidaritas. Ada yang menjadi saksi Kristus melalui kehidupan sehari-hari. Semua memiliki tempat dan peran yang sama pentingnya dalam karya misi gereja. Hari Minggu Misi Sedunia, saudara dan saudari para pendengar, mengingatkan kita bahwa gereja bukan hanya komunitas lokal. Kita adalah bagian dari gereja yang tersebar di seluruh dunia. Sebagai orang Katolik, kita terhubung dengan jutaan saudara seiman dari berbagai bangsa, budaya, bahasa, dan latar belakang. Karena itu, kita diajak memiliki hati yang luas seperti hati Kristus. Kita diajak peduli terhadap gereja-gereja muda yang masih berkembang. Kita diajak mendoakan para misionaris yang melayani di daerah-daerah sulit. Kita diajak untuk mendukung karya evangelisasi yang dilakukan gereja di berbagai penjuru dunia. Semangat inilah yang sejak awal menjadi tujuan Hari Minggu Misi Sedunia. Melalui doa dan solidaritas, seluruh umat Katolik mengambil bagian dalam karya misi universal gereja. Dalam konteks Indonesia, salah satu bentuk konkret solidaritas tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap program-program karya misi Kepausan Indonesia yang membantu karya pewartaan Injil, pembinaan anak-anak, remaja, kaum muda, serta gereja-gereja yang membutuhkan dukungan pastoral dan misioner. Saudara dan saudari para pendengar, Paus Fransiskus sering mengajak gereja menjadi gereja yang keluar. Maksudnya bukan hanya keluar dari gedung gereja, tetapi keluar dari sikap egois yang hanya memikirkan diri sendiri. Dunia saat ini membutuhkan banyak saksi harapan. Banyak orang mengalami kesepian, kehilangan arah hidup, konflik keluarga, ketidakadilan, kemiskinan, dan berbagai bentuk penderitaan lainnya. Di tengah situasi seperti itu, gereja dipanggil untuk hadir. Kadang-kadang, misi diwujudkan melalui kata-kata pewartaan. Namun, seringkali misi diwujudkan melalui tindakan sederhana. Menyapa yang tersisih, menghibur yang berduka, membantu bagi yang membutuhkan, menjaga lingkungan hidup, membela yang lemah, serta membangun persaudaraan di tengah masyarakat. Melalui tindakan-tindakan kecil itu, orang dapat merasakan kasih Kristus yang hidup. Saudara-saudari para pendengar yang terkasih, semakin dekat kita dengan Kristus, semakin besar pula kerinduan kita untuk membagikan kasihnya kepada sesama. Maka menjadi misionaris bukanlah tugas tambahan bagi orang Katolik. Menjadi misionaris adalah konsekuensi dari menjadi murid Kristus. Kita semua diutus. Kita semua memiliki peran dalam karya keselamatan Allah. Kita mungkin tidak dipanggil pergi ke tempat atau ke negeri yang jauh. Namun, kita semua dipanggil untuk menghadirkan Kristus di tempat kita hidup. Ketika seluruh umat Allah bergerak bersama dalam satu iman, satu harapan, dan satu kasih, saat itulah tema satu dalam Kristus, bersatu dalam misi, sungguh menjadi nyata dalam kehidupan gereja. Saudara dan saudari para pendengar yang terkasih, mari kita bertanya ke dalam hati kita sebagai bahan refleksi. Apakah saya pernah menyadari bahwa saya juga seorang misionaris melalui baptisan? Dalam kehidupan sehari-hari, di manakah Tuhan mengutus saya untuk menjadi saksi Kristus? Apa bentuk keterlibatan misioner yang sudah saya lakukan? Dan apa yang dapat saya lakukan untuk mendukung karya gereja universal? Saudara dan saudari para pendengar, berikut ini adalah beberapa pilihan aksi nyata yang dapat kita lakukan pada minggu ini setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan renungan pada siaran kali ini. Pilihan aksi nyata yang pertama adalah mendoakan para misionaris dan karya misi gereja setiap hari dalam minggu ini. Atau kedua, mengikuti Rosario Misioner secara pribadi atau bersama keluarga. Pilihan ketiga, menyisihkan sebagian uang saku atau penghasilan sebagai bentuk solidaritas bagi karya misi gereja. Pilihan keempat, mengajak satu orang untuk mengikuti kegiatan gereja atau pertemuan lingkungan. Pilihan aksi nyata yang kelima, membagikan pesan Injil atau konten yang membangun iman melalui media sosial. Atau pilihan aksi nyata yang berikutnya adalah melakukan satu tindakan kasih kepada seseorang yang membutuhkan perhatian kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda dan permenungan yang telah kami terima pada hari ini. Bantulah agar kami berani menjadi saksi Kristus dalam keluarga, lingkungan, tempat kerja, sekolah, dan masyarakat kami. Jadikanlah hidup kami pewartaan yang menghadirkan kasih, harapan, dan damai bagi sesama. Semoga melalui perayaan 100 tahun Hari Minggu Misi Sedunia ini, semangat misioner semakin bertumbuh dalam hati kami, sehingga kami sungguh menjadi satu dalam Kristus dan bersatu dalam misi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, di mana saja Anda berada, demikianlah siaran mimbar agama Katolik malam ini. Kiranya bacaan kitab suci dan renungan yang telah kita dengar kembali membangkitkan semangat bagi kita untuk lebih dekat dengan Tuhan Yesus, menimba kekuatan baru darinya, dan kemudian dengan kekuatan baru yang telah kita terima dari Tuhan, kita bagikan kepada setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita setiap hari. Sampai jumpa lagi dalam siaran mimbar agama Katolik selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Indo Pro Grama 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar. Saya Rika Pertiwi akan melanjutkan serangkaian program acara untuk edisi hari ini di hari Rabu ya, tanggal 14 Oktober tahun 2026, dan semoga kita semua masih semangat ya menjalani segala hari-hari kita pendengar. Pendengar, selanjutnya kami akan bergabung dengan Program 1 RRI Jakarta. Kita ikuti program siaran Ruang Rindu Nasional yang dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan, pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Uik uik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri tebak saja. Tentu tahu isi hatiku. Okay. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tau
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu, lagu lama dari
0: lagu lama.
1: Mas Muksin,
0: Muksin dan Titik Sandora.
1: Wah, ini direkam semen kembali.
0: Malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Pasnya sama dua penyanyi legend.
0: Fresh yang sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, ya. Fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis Mapro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio produksi
1: dan stasiun relaynya,
0: betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa loh
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, okay. Kayaknya udah gak sabar banget ya ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Mm-hmm. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Saputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
0: Kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh iya.
1: Halo.
0: Hai. YouTube RRI Jakarta.
1: Duh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Oji?
2: Ya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Amin.
1: Mantap, keren ini versi barunya. Fresh
0: waduh,
1: banget.
0: Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian, gitu, banget,
1: kekinian banget
0: gitu kan.
1: Cocok ya.
0: Cocok ya.
1: Ngomong-ngomong apa?
0: Kenapa?
1: Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
2: Mm-hmm. Lebih tepatnya Bang Oji.
0: Iya.
2: Oh, okay. Ini cita-cita saya udah lap, cita-citaku.
0: Kepingin jadi dokter.
1: Itu Ria Enes yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya, iya,
2: populerkan oleh pasangan
1: Mas Muksin,
2: ya,
1: dan
2: Muksin dan Titik Sandora. Ya, nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan.
0: Oke,
2: Muksin sama Titik Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang lalu.
2: 10 tahun yang lalu.
1: Alemong ya.
2: Alemong apa alemong itu? Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya untuk jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
1: yang vokalnya bisa nyatu siapa gitu ya.
2: Akhirnya tuh aku keep gitu ya kan, aku keep, aku enggak mau cita

0: Okay.
1: Dia ngomong apa bang?
2: Oh, beliau. Gimana kalau Lisi Menawati? Langsung aku, memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak Lisi ini berteman sama Bang Oji dari lama. Dari tahun
2: 83, iya. Dan menghilang tahun 95. Gak pernah muncul blast sama sekali kan. Tiada kabar, tiada berita ya kan. Oh ternyata punya, ternyata dia ini berumah tangga yang sama, mungkin sama suaminya gak boleh kali ya.
1: Loh, jadi sekian lama itu gak restoran berkembang.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
1: Oh iya,
2: hormitannya
1: betul,
2: beliau kan.
3: Betul, betul, betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
1: Dan keras banget ya.
2: Dan aku memang penggemar suaranya dia. Bener, kan bener. Berapa albumnya tuh aku punya gitu ya kan.
3: Oke. Okay.
2: Terus aku harusnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, kayak sama sama Ita misalnya. Ada ya, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan salah.
1: Juga loh.
2: Cintaku padamu
1: takkan berubah.
3: Oke.
2: My faves banget itu.
1: Terus terima kasih Bang Uci.
3: Pertama kali ketemu di mana ceritanya?
2: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Lis, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget.
1: Karena tadi Bang Oas tadi nyebut nama Mbak Lis ya.
2: Okay. Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Lis Menawati karena terlalu lama menghilang ya.
3: Betul banget. Saya juga Lis Menawati.
2: Nah, ini dia aku bilang akan mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
1: Serius.
2: Menjelang subuh baru pulang ya.
3: Yeah. Waduh,
2: ya ngobrol selagi kangen lepas kangen sama.
1: Ya Allah.
2: Akhirnya besoknya kita
1: ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
2: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya.
1: Iya, iya.
3: Itu dari pihak Bang Oji ya.
1: Kalau Mbak Lis nih,
3: kalau Mbak Lis pertama kali diajakin dunia gimana? Belum kiamat gimana rasanya waktu itu?
1: Kaget enggak tiba-tiba Bang Oji nelpon gitu?
4: Dia sih bilangnya gini, "Kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya," katanya.
1: Pentung itu di apa ya?
3: Iya, di pentung.
2: Ular enggak, ular cari pentung.
4: Kok kayak gitu Bang gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. Kita merintis bareng-bareng gitu kan. Mm-hmm. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu. Dia memilih jurusan lain main film. Saya mondok juga dong.
3: Oke. Okay. Ya,
4: karena kan sama-sama jebolan dari
2: bintang radio. Kan.
3: Dua-duanya bintang radio ya. Oke.
4: Okay. Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa.
2: Oh, masya Allah.
1: Betul, betul. Setuju.
4: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di situ.
3: Moncer.
1: Filmnya Bang Oji booming semua.
4: Dan saya memang mengagumi suaranya, bukan kaleng-kaleng.
1: Betul. Setuju.
4: Bagus. Gitu, makanya saya gondoknya di situ. Begitu ketemu langsung ya connect aja. Yang bener nih. Lo tahu enggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh. Gitu-gitulah. Udahlah, yuk kita coba lah Lis gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
2: Ini dan kode Lala juga Lis tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa.
1: Nah,
2: udah ada niat juga.
1: Bener,
2: ya kan? Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
3: Emang iso.
1: Bang Oji iso bahasa Jawa.
2: Aku waktu kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
4: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa ya. Diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Nanti cengkoknya gue salah itu Lis, kata gitu.
2: Orang Medan disuruh
4: malah, gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Gak taunya ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
1: ya.
3: Oke, okay, ini yang ingin ngobrol sama Mbak Lis dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya. Silakan Pak Ahmad.
5: Mas Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
5: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
3: semangat. Amin.
5: Alhamdulillah. Bintang tamunya siapa itu? Mbak?
1: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati. Silakan monggo Pak Ahmad.
5: Bang Uci Saputra dengan Mbak Lis.
3: Siap, langsung pertanyaan.
1: Silakan Pak Ahmad,
5: salam
1: langsung.
5: Salam kenal dan salam sehat selalu ya.
3: Salam kenal kembali.
1: Salam kenal.
3: Dengan senang hati.
5: Jadi ini pertanyaannya, di

0: di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
1: Okay.
0: Ya.
1: Oke. Ditampung ya, ya pertanyaannya, Pak.
2: Itu aja.
0: Alasannya. Salam-salam boleh,
2: Mas. Silakan tiga orang.
0: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu.
2: Okay.
0: Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman ya juga ada Teteh Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
2: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis. Selamat malam.
3: Selamat malam Kak Yudi.
2: Selamat malam juga. Malam. Siap langsung.
3: Ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
2: Okay, silakan langsung.
1: Silakan, Bidan Luis.
3: Ya, izin Mbak Li sama Bang Oji.
2: Ya.
3: Yang ini nih lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
2: Masa bodoh.
1: Lagu sendiri. Bang Oji sempat kaget. Yo.
4: Mau marah masa bodoh.
3: Itu ya.
2: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
3: Perpaduan izin Mbak. Perpaduan ini kan duet.
2: Iya. Yeah.
3: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
2: Sama-sama salto kayak.
3: Bang Haji, ya. Mbak Ita, janjinya mana? Udah mau 2027 belum injek sor.
2: Siap, terima kasih ya. Mohon doa tiga orang.
3: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, krunya Bidan Luis. Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Luis sekolah lagi. Dengan speakers Papua. Dadah, bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Terima kasih.
1: Bye-bye.
2: Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Halo.
2: Iya, dengan siapa ini? Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Cewek kayaknya.
2: Halo. Iya,
1: ya,
2: dengan siapa ini?
5: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
1: Ini Ayu.
2: Ayu.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ayu. Silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Oji.
1: Bang Oji Saputra. Silakan Ayu.
5: Iya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
2: Betul.
5: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak pernah.
1: Iya. Betul banget.
5: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya, titisan orang musim atas.
2: Betul. Iya betul.
5: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
4: Tetap sama.
2: Oke.
5: Okay. Iya. Originalnya itu yang lagunya.
4: Betul. Soalnya kita nggak berani mengubah notasi, karena notasinya itu kan
1: ikonik
4: banget ya.
1: Iya, ikonik banget, betul.
2: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
5: Saya menanya sama Mang Ozi, nggak main ini lagi ya, belum lagi gitu ya.
2: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
1: Ditunggu ya Ayu.
5: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
2: Mbak Lis Menawati.
1: Lis Menawati. Lis.
5: Ya Mbak Lis, tetap berkarya berdua sama Mang Ozi, tetap sukses. Saya harap yang banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Mbak Amnesia. Tuhan tidak Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
2: Terima kasih.
5: Salam untuk semuanya. Salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Pak Widi. Terima kasih.
2: Sama-sama Ayu.
1: Terima kasih.
2: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica ya. Selamat malam Ica.
6: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mbak Ita, Mas Yudi, aku lagi nonton loh.
2: Ah, nonton? Hah?
1: Halo Ica.
2: Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
1: Langsung keputus.
2: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
7: Selamat malam om-om dan tante-tante.
2: Iya, selamat ini? Malam dengan siapa ini?
7: Ini sama Elsa Maria kembali
2: oh,
7: lagi.
2: Oh iya, Elsa. Oh Elsa, silakan apa pertanyaannya Elsa?
7: Bintang tamunya siapa om?
1: Ada Bang Oji Saputra,
2: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
1: Silakan nih, Cak.
7: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya?
1: Betul.
7: Iya. Iya. Elsa Maria memang enggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
2: Iya.
7: Pernah, iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
2: Lis. Lis, silakan apa ya, pertanyaannya?
7: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu.
2: Oke,
7: buat tanya
2: siap.
7: Sama Om.
2: Ditunggu ya nanti ya.
7: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
2: Oke.
1: Oke.
2: Ya. Siap.
7: Dan boleh kirim-kirim
2: salam. Boleh, silakan tiga orang ya Elsa.
7: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
7: Dan
2: amin.
7: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
2: Siap.
7: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
1: Siap.
7: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
2: Terima kasih,
1: terima kasih Elsa.
7: Untuk semua pendengar RRI di seluruh Indonesia.
2: Oke, siap.
7: RRI sekali di udara
2: tetap di udara. Baik.
7: Selamat malam.
2: Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
1: Kita ke Lampung ada Bang
8: Halo,
1: Leman.
8: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu
8: malam,
2: Bang Ozi dan Mbak Lis
1: Minawati dan Bang Oji.
8: Mbak Lis Minawati.
1: Ya.
8: Dan Bang Oji, selamat malam.
2: Malam.
8: Baju hitam, Mbak Lis baju putih yang cantik.
1: Lagi nonton.
8: Ini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji.
2: Yeah.
8: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
1: Betul.
8: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
2: Siap.
8: Baik itu di film, nyanyi, sosial, politik atau agama ataupun yang lainnya gitu.
2: Siap.
8: Dan juga untuk Mbak Lis, ini pertanyaannya itu selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis selain
2: pop? Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya. Oke,
2: tunggu ya.
1: Oke, silakan Bang.
2: Silakan tiga orang.
8: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman tadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudama Genda, Fatmawati dan Bapak Abdullah.
2: Oke, terima kasih.
8: Selamat malam.
1: Makasih, Bang.
2: Malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
1: Iya, kan mereka pengen menyapa teman-temannya tuh, Mas.
2: Jatahnya tiga orang supaya kebagian semua loh. Ya kan?
1: Iya.
2: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apa nih? Apakah terganggu atau takut kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang? Gimana silakan.
1: Dari Bang Oji.
4: Kalau buat aku bukan takut ya, justru kita jadi semangat karena kan banyak saingan. Tapi kita harus mengabdikan diri.
1: Betul,
4: ya.
1: Betul
4: kan?
1: Bang Oji, setuju sekali.
4: Dan kita
1: sekali.
4: Juga nggak perlu malu belajar sama yang muda-muda.
1: Iya,
4: gitu.
1: Betul.
4: Nah, gitu ya kan. Jadi buat kita supaya bisa mengabdikan diri ya kan, supaya nggak jadul.
1: Supaya bisa mengupgrade.
2: Siap kalau begitu.
1: Ya, betul.
2: Kemudian Bidan Louis, ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita? Alto.
1: Salto.
2: Gimana alto silakan dijawab.
1: Jadinya
2: nah, gimana
1: Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
4: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya kalau aku
1: iya.
4: Gitu. Nah, cuman kok
1: Mbak
4: kenapa?
1: Lis berarti menyesuaikan ya?
4: Ya, Lis yang menyesuaikan saya gitu. Dan
1: betul.
4: Kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
1: Nah,
4: itu yang
1: itu. Ya memang berjodoh dia di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Mas Oji ini penantiannya enggak sia-sia.
4: Iya, penantian 10 tahun
1: iya,
4: loh.
1: Gitu
9: ya. Dendam saya pun juga
1: terpenuhi. Nah, akhirnya terpenuhi ya, Mbak Lucia. Aduh, mantap.
2: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Utara, Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra? Bang
4: ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
1: Nah, wow. Kalau boleh tahu genrenya apa?
4: Tetep lah.
1: Horror ya. Tapi memang Bang Ozi ini sudah iya, kayaknya sudah melebur ya. Karakternya ke dalam film horror itu benar.
9: Ketawanya pun khas.
1: Aku dulu sempat takut loh. Lihat si manis jembatan apa takut loh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti sukses membawakan karakter.
2: Sukses menakut-nakuti ya. Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
1: Silakan masing-masing Bang Ozi dan Mbak Lis.
4: Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya.
2: Dari
4: cuma
2: kecil ya.
4: Karena bintang radio tahun 81 ya. 81.
2: Barengan.
4: Ya beda daerah aja.
1: Tapi tahunnya sama
4: loh,
1: Mas.
4: Jadi saya dari Sumatera Utara, Lis dari Jawa Timur.
1: Oke.
4: Nah, terus dikit lagi. Pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali album. Tapi gak laku gitu. Mungkin karena masih gontrong kali ya.
1: Nah, aku taunya itu lagu Sungguh itu yang sama sampai Pak Hadi.
4: Iya, benar.
1: HP Musik.
4: Nah, itu tahun 90-an
1: itu. Iya, 90-an. Iya, itu aku taunya lagu Sungguh. Kalau enggak salah, tunggu. Bang Oji itu kalau enggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya?
4: Pernah.
1: Sama HP Record.
2: Oh iya.
1: Oke. Warna ya Mas Oji ya.
2: Genrenya apa?
1: Lagu pop
2: ya.
1: Iya.
4: Duh. Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
1: Udah melebur lah.
2: Udah semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
9: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
1: Lebih dulu Mbak Lis.
9: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
2: Cintanya
9: Remaja. Gitu. Sama
4: itu
9: sih
4: dulu. Paling kecil ya, Cinta Remaja ya.
9: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
1: Sudah pernah kita putar yang pas Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu di
2: siap.
1: Lalu ya.
2: Okay. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
4: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget. Susah banget, pernah kaya banget, udah kenal banget.
1: Ya, sukses
4: udah.
1: Sekarang di segala bidang pernah semua.
4: Dalam usia yang 64 tahun ini.
1: Wow, gak
2: kelihatan ya kan?
1: Gak kelihatan kan ya, pemirsa.
4: Tinggal minta ampun aja sama Allah deh itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah.
1: Oke. Amin.
2: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
1: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, Mbak Lis. Ya. Makanannya enak loh Mas, kan nanti sering dikirim. Pernah aku dikirim.
2: Oh iya, gak bagi-bagi. Banget.
4: Makanya saya tuh dari kalau misalnya mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi siang gak makan.
1: Karena pasti tahu, pasti dia dibawa makanan. Iya loh Mbak Lis, luar biasa loh.
9: Ya, kalau enak loh Mbak. Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga udah, kemudian bisnis ya bersyukur, berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak, artinya saya punya waktu lebih banyak insya Allah beribadahnya.
2: Amin, siap.
9: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
4: Weh, tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
9: Oh ya?
4: Dia tiap hari repot karena kan harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
1: Jadi
2: semangat.
4: Makanya saya gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
2: Bu Ketum. Ketum.
1: Oke. Aku panggilnya Bu Ketum aja.
2: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh bener kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah
1: bener
2: dong loh. Aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener, Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget loh.
0: Okay.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul.
3: Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang
1: sama Bang Uji juga
3: begitu. Inilah saling mengagumi itu repot jadinya
1: Bang
3: ya
1: Bang Uji
3: ya.
1: Juga.
0: Oke. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya.
1: Sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra.
0: Pak Putra
1: langsung ya
0: dengan bintang tamu Bang Ozi dan Mbak Liz Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Liz Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya Mas ya?
0: Iya ya, dong, silakan. Kan dua tadi disebutin ya.
1: Pak Putra.
0: Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di RRI Jakarta. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke, pertinyi ini
4: yang saya tanyakan Mas ya, dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Ya, salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja, Mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Bung Benny Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita sama Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
1: Oh, silakan Bung Beni.
5: Assalamualaikum Mbak Liz dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua
3: nih? Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya.
5: Oke, salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaannya. Untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain
0: film. Bang Ozi.
5: Apa?
0: Entar Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
0: Dia bingung karena mau panggil Mbak Liz sama Bang Ozi. Jadi Mbak. Oke. Ayo oke pertanyaan. Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya ada berapa judul film yang pernah dibintangi.
0: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa-apa. Terus siap. Pernah beradu aktif dengan beradu aktif dengan siapa saja.
0: Oke, okay, ditunggu ya.
5: Siap. Untuk Mbak Lis. Mm-hmm. Pertanyaan Mbak Lis, yeah. Bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga dengan dunia musik itu?
0: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Terima kasih. Ya, tiga orang.
1: Boleh,
0: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Makin malam juga buat Mas Yudi ganteng.
0: Terima Alhamdulillah. Iya dong.
6: Bicara bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
0: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung. Silakan.
1: Silakan
0: ya,
1: Merpati.
0: Jangan mampir-mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji
0: ya.
6: Sama Mbak Lili, selamat malam.
0: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, yeah. Sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi. Week-weeknya belum
0: selama. Iya,
1: betul.
6: Keren-keren banget.
0: Oh, terima
6: keren.
0: Kasih, Masya Allah. Masya Allah.
6: Siap. Pertanyaan saya gini loh, Bang Oji.
0: Iya.
6: Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari
1: betul.
6: Zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali.
6: Juga.
1: Iya. Aduh
6: semua
1: tuh ya.
0: Saya dari akhir juga begini suaranya.
6: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya. Nah, jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis. Kira-kira nih setelah lagu Wik-Wik tadi mau ada rekaman lagi enggak?
0: Oke, okay.
6: Gitu.
0: Siap ditunggu ya.
1: Siap.
6: Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan. Dan ada yang berdua gitu di satu album itu. Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
0: Oh, siap. Okay.
1: Siap.
0: Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
0: Benar, gitu. Si Toloy bocah sakti, benar.
1: Ya, terima
6: kasih banyak, salam sukses, ya kan?
0: Ya.
1: Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita.
0: Oh iya dong, masa kayak saya.
6: Mbak Oji tidak tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah. Bu Merpati.
0: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
0: Oke.
6: Okay. Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
0: Oh, Mas Dwi Darmawan.
1: Iya, iya, iya.
6: Emang Udin.
0: Emang iya.
1: Oh iya. Bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
0: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
0: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
0: Ih capek deh. Waalaikumsalam, silakan Cak.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Ica.
7: Putus soalnya.
1: Oh iya,
0: kenapa?
7: Bunyi jadi kumatiin deh.
0: Oh begitu.
1: Oh, tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak.
0: Mbak Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Dan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu lagi.
0: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, makanya aku nggak tahu. Okay. Aku nggak tahu lagu-lagunya gitu.
1: Okay.
7: Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
1: Bang Oji.
0: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok nggak tumbuh-tumbuh sekarang?
0: Kenapa kok? Ica.
1: Halo, gimana sih Ica ini? Oh.
0: Nanti Ica kalau aku ditungguin ya.
1: Iya loh.
0: Siap.
2: Nanti dijawab.
0: Ditunggu ya, Cak ya.
1: Nanti ditampung dulu, Ica, pertanyaannya.
7: Iya. Satu lagi dong, Mbak Ita. Ini untuk Mbak Ita sama Mas Budi ya.
0: Oke.
7: Siang malam aku pantengin Pro 1. Apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita.

0: Waalaikumsalam.
1: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
1: Halo, langsung dengan bintang kamu ya.
0: Iya, kangen loh.
2: Rindu ruang berbagi, rindu memori lewat pagi.
1: Siap, Mbak Har.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Rianti.
2: Ya.
0: Langsung mbak ke bintang tamu kita.
1: Jangan pakai diem.
0: Gak boleh ada jeda. Monggo mbak.
1: Pertanyaannya
2: ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
1: Saya
2: ke Ancol yuk bang.
0: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
2: Ada si manis nungguin di sana.
0: Aduh, nanti ditungguin sama si manis.
2: Bang Oji ya, sukses selalu.
1: Amin.
2: Bang Oji,
1: makasih doanya
2: juga untuk mbak Liz Minawati. Ya. Itu ya, tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
0: Dapat banget ya Mbak Rianti ya.
1: Dapat berapa?
2: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
0: Betul, ya, setuju.
2: Bisa dengerin itu juga kok ya.
0: Setuju banget.
2: Sepertinya apik banget ya.
1: Terima kasih.
2: Bang Oji kan ya. Ini multi talent banget ya.
1: Iya, masyaallah.
2: Apa nyanyi bisa,
1: ya.
0: main film bisa,
2: nge-host juga bisa,
0: ya. Nge-host bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap mas.
1: Kenapa?
3: Persaingan tadi mas.
0: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
3: Antara, iya bang.
2: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
1: Okay, siap ditunggu ya.
0: Oke nanti.
2: Di band film atau yang lain-lainnya.
1: Siap.
2: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lisnewati tuh secepat apa gimana itu?
1: Oke.
2: Bisa berapa hari?
1: Siap. Gitu ya. Siap. Ditunggu ya Mbak Rianti.
2: Selalu untuk Mbak Lisnewati juga Bang Oji Saputra ya. Semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nanti ya.
1: Amin.
2: Aja sih. Terima kasih ya Roh Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Detok Sawangan, Pongkangan. Itu ya untuk semuanya. Selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
0: Ada Teh Dinda.
1: Silakan Teh Dinda.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi,
1: Ismail. Siap.
0: Alhamdulillah api. Teteh juga kumaha damang.
4: Alhamdulillah pangestu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Siap, silahkan ya dengan Mbak Liz dan Bang Ozi.
4: Bang Ozi dan ya. Mbak Liz.
1: Ya, selamat malam.
4: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
1: Oh, alhamdulillah.
4: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi ke
0: betul.
1: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng gak?
4: Senang banget.
1: Alhamdulillah.
4: Dapet banget gitu feelnya tuh.
1: Oh, masya Allah, makasih Teh.
4: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
1: Gitu. Ya iyalah, masa nggak niat? Ya benar.
0: Iya,
1: ya.
0: Penantiannya aja 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Liz.
4: Maksudnya
0: 10 tahun loh.
1: Hah?
4: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
1: Iya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih.
1: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
0: Betul, setuju.
4: Doa itu terbukti gitu ya.
0: Betul, setuju Mbak Teh Dinda.
4: Tapi tadi Teteh dengar lagunya Mbak Liz itu yang irama bosas besar itu.
1: Aha. Kenapa Teh mau rekaman bosas juga Kak Teteh Dinda?
4: Aduh jauh amat ya.
1: Ya wis, apa yang ditanyakan?
4: Iya. Itu dirilis tahun berapa dan
1: siap.
4: Itu pertanyaan untuk Mbak Liz ya untuk lagu yang tadi. Untuk Bang Oji. Tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Liz?
1: Oh, oke.
0: Dengan bosas.
1: Bosas ya.
4: Sukses. Siap. Sehat terus, bahagia amin. Lahir batin dari keluarga masing-masing, lancar dan makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas
1: ya. Terima kasih Teh.
0: Siap Teh.
4: Buat Mbak Ita juga Yudis Mansil. Teh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Erdian Huta Barat Horat.
1: Terima kasih.
4: Kalau begitu dilanjut. Thank you.
0: Oke, hatur nuhun.
1: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
5: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
0: Oh iya betul.
1: Oke.
5: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
0: penyonya.
5: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ininya sendiri ya masing-masingnya.
0: Tapi juga jangan salah Bang Oji, karena musiknya kan kekinian, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
3: yang kita harapkan.
5: Iya. Nah, jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau.
1: 2-3 pulau terlampau ya, begitu Pak Putra. Oke. Pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
5: Ya, kalau apa ya aku enggak tahu lupa ya berapa ya.
1: Banyak banget.
5: Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Ya, pertama tuh Si Manis. Terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis tuh, ada 6 Si Manisnya.
1: Ada 6 ya.
5: Dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
1: Indah Permatasari. Yeah. Oh, okay.
0: Oh iya, Indah Permatasari. Yeah.
1: Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
0: Iya, aku seru banget.
1: Sampai 6 seri loh.
5: 6 Si Manis bukan 6 seri,
1: 6 Si Manis ya.
0: Bang Uji tuh aslinya penakut atau pemberani?
5: Saya sebenarnya penakut.
0: Enggak serius Bang Uji. Aku kebayang loh kalau
5: itu penakut syuting banget. Horror. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa. Karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi gitu itu ya. Kan kalau daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
0: Antara lokasinya. Ini iya. Dan ke kamar mandi.
5: Kamar mandinya itu kamar mandi yang gak pernah dipakai kan.
1: Oke.
3: Ya kan?
0: Enggak kebayang.
3: Enggak deh, aku enggak mau bayangin.
1: Kemudian pertanyaan buat Mbak Lis dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga?
3: Tadi bisnisnya tadi Mbak Lis.
6: Ya pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua.
1: Alhamdulillah. Kalau begitu, Bu Merpati ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kiamat ini.
5: Kayaknya melihat antusiasnya para pendengar.
0: Ini YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu.
5: Iya, kayaknya
0: 36 ribu dalam waktu 3 minggu itu banyak banget.
5: Iya, benar. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Kita juga di luar ini kita ya,
0: di luar prediksi kita.
5: Nah, alhamdulillah karena melihat dari ini kayaknya
0: kamu kapok enggak?
1: Lanjut dong.
5: Insyaallah dilanjutkan.
1: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi nanya ya? Kok jadi lupa aku? Ah, Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit. Artinya dari Bang Ozi lebih suka
5: yang seneng ya,
1: nyanyi atau film?
5: Iya nyanyi dong ya, kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
1: Oh begitu.
0: Kalau syuting itu kadang-kadang mundur
1: kan tabungan.
0: Dan capek banget.
5: Kok capeknya tuh inilah ya tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini yang
0: itu yang kadang deg-degan.
5: Ngeselin gitu.
1: Siap. Kalau buat Mbak Lis
5: sekalian curhat di sini.
0: Betul Bang, karena aku juga ngalamin
5: ya.
0: Oh, pernah.
1: Berapa kali main film?
0: Dua kali doang.
1: Dua kapok ya.
0: Kapok.
1: Oke, pertanyaan buat Mbak Lis, pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
6: Kalau tidak salah ya, satu bulan ya.
1: Satu bulan ya.
0: Untuk take vokal, ya, bikin musiknya, ya, mixing, mastering, ya, total ya, satu bulan.
6: Menyesuaikan, gitu, menyesuaikan. Ya, lebih menyesuaikan.
5: Jadi sebenarnya aja, gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya ya, gitu,
0: betul,
5: loh.
0: Betul, okay, setuju,
5: gitu.
0: Setuju.
5: Karena kan biasanya kan Mbak Lis ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau. Aku tuh gak mau. Aku mesti yang secentil titik Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Ya,
0: bener.
5: Aku tuh gak bisa. Tapi lama-lama sekarang dia...
0: Iya loh Mbak Lis, sekarang jadi
5: tadinya malu, jangan malu-maluin.
1: Oke, ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Osi kok nggak tumbuh-tumbuh?
5: Oh iya dong, kan, nanti kalau digontrolin nanti gak ada jobnya.
1: Nah,
5: gak diundang lagi di RRI.
0: Justru dengan Bang Osi seperti ini nih, laris manis dari zaman dulu.
5: Iya, masya Allah.
0: Salut loh aku Bang Osi. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, gak ada berubah.
5: Bodoh lah sama Mbak Ita. Bodoh sama Mbak Ita.
6: Kan Mbak Itanya bilang gini aja,
0: ya dong. Okay. Ya udah, berarti tiga-tiganya hampir.
1: Iya. Lo aku yuk gini aja lo.
0: Mas Yudi gak ikut
1: kan termasuk. Siap. Oke, okay. Teh Dina di Bogor tadi. Bang Osi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Lis nggak sih?
5: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin nggak cocok kali ya, ya dengan karakterku ya, yang
0: karakter
5: serampangan kayak gini.
0: Lebih cocok yang tadi dunia berubah
5: ya. Gitu. Oh iya. Nggak, aku nggak berani coba-coba kalau aku nggak cocok.
0: Benar-benar.
5: Gitu.
0: Okay. Ya. Sama Bang Oji, aku juga nggak mau memaksakan diri dengan genre yang nggak cocok
5: ya, sama kamu.
1: Jadi kita nggak jadi duet ini, Mbak.
5: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa. Malah kalau bisa gitu. Karena waktu zaman kami bintang radio itu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong
0: ya. Betul.
1: Siap. Nah, ini Teh Dina juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
6: Kira-kira kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
5: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
1: Berdua.
5: Kalau berdua tetap ya, aku tetap ada unsur komedinya. Ya, karena apa? Ya.
1: Okay.
5: Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komik kan kita ya, ala-ala Benyamin sama Ida Royani gitu loh, ya kan.
0: Jadi centil-centilnya
1: siap. Aduh.
6: Terus belajar kecentilan.
5: Iya.
0: Mama belajar. Nanti suaminya balis, wah kaget.
1: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu, dengan siapa ini?
7: Halo.
1: Iya, halo.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Dengan siapa ini?
7: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
0: Siapa ini?
7: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
1: Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
7: Iya.
1: Wow. Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
0: Main-main dong kesini, Yohana.
7: Insya Allah, Tante Ita, Yohana ngefans sama suaranya Tante.
0: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
7: Amin.
1: Siap.
7: Iya, Kak Yudi, boleh tanya sama Om Oji sama
0: Tante? Boleh dong.
1: Boleh dong, justru harus nanya.
7: Oke, sebelum tanya Yohana mau... sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sama SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
5: menerawang
7: melihat Om Oji waktu main film.
6: Jangan saya deh, aku udah ngeri nih.
5: Apa yang dilihat?
1: Maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
7: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra. Jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
5: Oh gitu.
1: Oke.
6: Insyaallah. Ini Tante Lisnya langsung merinding.
1: Dikira menerawang.
6: Menerawang kan roto-roto piye kan yo.
1: Silakan.
7: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
5: Alhamdulillah.
7: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya.
1: Oke.
7: Itu aja.
1: Siap.
7: Dan salamnya untuk Tante Ita.
0: Iya, sayang.
7: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
1: Oke.
0: Terima kasih. kasih, terima kasih, terima kasih.
7: Ya, dan untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
5: Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada Rada.
0: Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Ini benar-benar sama Mas Yoki Soeroprayogo sebagai pencipta lagu dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
2: Tapi ini memang ya, udah suaminya biang musik ya. Apa nggak keren aja gitu?
0: Nggak apa-apa, asal jangan biang kerok.
1: Benyamin, yang kerok.
0: Apa? Benyamin.
1: Iya. Karena
2: ada film.
0: Filmnya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impres indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Liz dan Bang Oji, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua.

0: Jawab, Baita, kecepatannya berapa kilometer per jam ini menjawabnya?
1: Jadi yang benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng
0: madu. Pisang goreng ya. Mantap. Oke. Langsung
1: ya.
0: Pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Mm-mm. Apa nama label yang menaungi album
0: Krisalis?
1: Krisalis. Coba mas, siapa yang bisa madunya?
0: Bisa madu.
1: Satu ya.
0: Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997, Lis Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya
1: jangan
0: siapa?
1: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Lis.
2: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Nama produsernya siapa?
2: Nama produsernya
0: C.
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
2: Tahun berapa?
0: 97. Yang tetes hujan di bulan April.
2: Joni Cahyadi.
1: Selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya hampir sih.
1: Salah yo.
2: Salah.
0: Astaga. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak. Yang benar adalah Joni Iska.
0: Iya ya Mbak Lis ya. Ingat ya.
2: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
2: Beda orang.
0: Joni Isan dan Joni Cahyadi.
1: Ya wes. Siap. Mbak Lis enggak dapat pisang. Ya udah.
0: Dapat setengah.
3: Enak aja. Ajak dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: Dua aja deh Bang Oji yang diciptakan
1: dalam album Pergi Yang Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi Yang Pergi.
3: Apa ya? Ini Bebas.
0: Betul. Satu lagi ya.
1: Satu lagi.
3: Lali aku. Tunggu ya apa ya?
0: Ayo coba. Satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
3: Apa ya kayaknya cuma satu ya.
0: Tiga Bang Mosa mintain. Coba.
2: Bagilah pisangnya biar kau bisa jawab itu, Bang.
3: Kelupis.
0: Padahal tadi lagunya diputer ya kan.
1: Oh, lagunya tadi diputer loh.
3: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judulnya
3: Masa Bodoh.
1: Nah. Aduh Bang Oji pengingat. Dua pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
2: Aku iki. Wis ujian berat, guys.
0: Aku yang baca ya. Lagu Lis Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
2: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
2: Okay. Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
2: apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Toto Pujianto?
2: Aku lali loh mas.
1: Wes kalah temen nih. Kalah sama Bang Oji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
2: Tapi bener aku lali.
0: Oh lali. Udah dikasih clue ya.
2: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku
0: nanya.
2: Sudahlah ya.
0: Jadi bisanya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
1: Ya wis, memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
1: Pertanyaan terakhir untuk Bang Oji ini, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
3: Hamidan.
1: Salah.
0: Itu penciptanya.
3: Oh, penciptanya
0: Hamidan. Musik direktornya.
3: Musiknya nih Yadin dan Arianto.
0: Bang Oji
3: main-main loh, jangan saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang tamu kita tuh. Gak bisa jawab.
0: Ini bisa jawab semua loh.
2: Gak bisa jawab mas. Saya Bang Oji loh. Mas Cici Seneni karena Mas Toto melehek ya asli.
1: Wah hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng.
0: Kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
3: Yadin dan Arianto. Itu memang sepasang. Bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
1: Kok bisa ingat ya. Hebat. hebat ya, hebat ini.
0: Tolong tiga bungkus pisangnya. Oke, wah ini kita ada udah ada yang
3: ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta, jadi buat di depan jalanan.
0: Cucu. Sekarang kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih menunggu Ibu Fatmawati. Silakan.
4: Apa kabar?
3: Baik. Baik, alhamdulillah.
4: Oke.
1: Iya, Bu.
4: Bintang tamunya ya. Saya mau ke bintang tamu ya, boleh? Mm-hmm.
3: Siap, Ibu.
1: Silakan, Bu Fatmawati.
3: Dengan senang hati.
4: Bang Oji, apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
4: Bapak siapa, Kang?
0: Mbak Lis Menawati.
4: Apa kabar juga?
2: Baik, Ibu. Terima kasih.
4: Ya. Ini pertanyaan saya cuma simpel aja ya. Ada rencana apa rekaman lagu-lagu religi? Karena kan
1: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul. Ya,
2: ingatkan.
4: Lagi Ramadan.
1: Oke.
4: Ada rencana
0: tunggu ya.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Terima kasih semuanya. Mas Oji sama Mbak Lisa.
3: Terima kasih ya Bu pertanyaannya.
4: Baik, Kak. Mas Oji salam dong, boleh?
1: Siap, boleh, silakan Bu.
4: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Benijo, ada Bang Lema,
0: siap.
4: Ada Om Ana, itu aja ya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Tapanuli Utara, ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam,
0: Bang Roni.
5: Halo,
1: Bang Roni.
0: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Balis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
3: Masya Allah, terima kasih.
0: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
1: Dari Sri
0: Wahyuni. Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: salam sukses buat bintang tamunya.
0: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekanbaru Riau.
0: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan setan roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
3: Kepikiran juga enggak nih Mas.
0: Oh, jadi dijawab. Langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
1: Iya, untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya. Iya,
0: kemudian salam dari Zidan di
1: Polman, Sulawesi Barat.
0: Poliwali Mandar.
3: Poliwali,
0: ya?
3: Poliwali
0: Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Di lewat udara malam ini. Ya.
0: Siap, Pak Mali, silakan.
1: Silakan Pak Mali.
6: Ini di sana bintang tamunya Oji
1: ya,
6: dengan
1: Mbak Lis Menawati.
0: Betul.
6: Ya. Assalamualaikum Haji.
3: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
6: Ya, kami senang sekali.
3: Oh, Masya Allah.
6: Kita mengkapir lagu Titik Sandora judulnya apa tadi?
3: Dunia belum kiamat.
6: Ya. Moga-moga kalian sukses
3: mengkapir lagu itu. Amin. Makasih doanya.
6: Kalau boleh bertanya tuh, apa motivasinya mengcover lagu Titik Sandora?
0: Oke, motivasinya ya.
6: Iya. Itu aja ya.
0: Iya,
6: terima kasih banyak.
1: Sama-sama Pak Mali. Anda,
6: ya, selalu ya. Salam-salam untuk Bang Bonijo ya. Mm-hmm. Dengan Bu siapa tadi? Bu
0: Fatmawati.
6: Fatmawati ya.
0: Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
6: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama Pak Mali.
0: Sama-sama Pak Mali.
6: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Gak mau lagu yang lain apa?
7: Takkan berubah. Kenapa terlalu Oma nyanyikan itu?
1: Iya,
7: karena memang Oma. Cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
0: Siap Oma.
1: Langsung ya Oma.
0: Alhamdulillah, silakan langsung.
1: Silakan Oma.
0: Iya, silakan Oma.
7: Putus sih Mas Yudi.
1: Silakan
0: Oma. Mana enggak lo, di sini enggak putus-putus.
7: Oh, di sini putus-putus karena asap kali
0: aja.
7: Jadi.
0: Oke. Silakan.
1: Silakan.
7: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat.
3: Semoga Oma juga ya.
1: Iya, betul. Oma sehat selalu.
7: Alhamdulillah. Amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
3: Ya.
7: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan apa itu?
0: Iya, pokoknya itulah ya.
1: Jin
3: menjadi suetani rajim.
7: Apa sih, udah lupa sih Oma, maklum lah. Udah
3: si manis jembatan Anco.
0: Oke.
7: Itulah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Ada rasa takut? Apa rasa apa?
0: Siap.
7: Ya, pada saat kita menonton itu ya, ih kok mau ya gitu.
0: Ditunggu ya Oma ya.
7: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
3: Masih syuting. Ini bahkan tadi dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi.
0: Siap.
7: Alhamdulillah. Berarti masih ada kesibukannya ya.
1: Alhamdulillah.
7: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
0: Amin.
7: Mas Yudi, boleh enggak kirim salam?
1: Boleh
0: dong. Tiga ya.
1: Boleh Oma.
7: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
0: Oke.
7: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
0: Siap.
7: Itu aja.
1: Siap.
0: Terima kasih Oma.
7: Tentu dua-duanya tetap semangat ya.
0: Oh, terima kasih. Semangat terus Oma.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Pertanyaannya dari apa, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
1: Nah, iya kan, sebentar lagi
0: Ramadan.
1: Berapa bulan lagi ya, Ramadan?
3: Puasa ya.
1: Iya ya, enggak berasa loh.
3: Kayak mana kau rasa?
1: Kayak mana kau rasa? Kata Bang Oji.
3: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
1: Betul.
3: Ya. Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
0: Aha.
3: Bahkan
1: Solo Bang Oji.
3: Solo ya. Okay. Bahkan okay. Ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
1: Ya enggak apa-apa.
3: Religi saya itu ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
0: Oh.
3: Nah. Model di video klipnya itu adalah calon pendeta.
1: Wow.
3: Kolaborasi jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
0: Siap.
1: Wah, jadi gak sabar pengen dengar.
2: Benar ya.
1: Rilisnya berarti tahun depan ya?
3: Enggak, sudah.
1: Berapa tahun yang lalu ini.
3: Oh, cuman gak terlalu ini ya.
2: Keberagamannya.
1: Nanti kita viralkan ya.
0: Mbak Lis, oke, kalau diajakin nyanyi religi.
2: Sebenarnya udah disiapkan.
0: Okay.
2: Sama Rudy udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
1: Si Manis di samping Mbak Lis.
3: Okay. Kok saya jadi si Manis? Bukan si itu jadi si Manis.
0: Okay. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
1: Seperti aku tadi loh, aku tadi kan nanya sama Bang Oji, ngeri gak sih?
3: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu.
1: Nah,
3: apalagi waktu saya apalagi terakhir kan, terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi ya, yang
1: melebur ke dalam karakter yang diperankan itu. Lah itu yang ngeri.
3: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang enggak kuat lihat saya gitu loh. Nah,
0: sutradaranya kayak sutradara,
3: ya itu makanya. Di, kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di satu kamar gitu. Aduh. Yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya sama gitu loh. Itu si sutradara tuh yang lihat saya tuh sampai gini.
1: Takut ya, dia sadar. Iya,
2: iya, mungkin benar juga itu, bukan Bang Oji kan?
1: Nah itu kan.
3: Nah itu saya nggak tahu tuh. Ya.
1: Aduh, oh,
2: oke. Okay. Tidak ada kan ya rencana aduh untuk melihat video ini syuting ya? Makasih.
3: Karena ya, memang aduh, ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
1: melepaskan
3: diri kita ya, gitu.
0: Siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang.
1: Jadi pemain film malah enggak
2: usah, enggak usah.
0: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk.
1: Oke. Okay.
0: Ini ada Cintanya Remaja dari Liz Menawati, masih inget?
2: Masih dong.
0: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ayo. Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91 ya.
0: Oh, karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya ku gundulin sekalian ya, gitu.
1: Itu ternyata
0: membawa berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
0: Iya, benar.
1: Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya, benar.
1: Tahun 94.
2: Iya.
3: Artis mana sih yang enggak pernah didatangi?
2: Jadi sebenarnya aku masih ngerias Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya. Ya,
1: untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan
0: gak hebat. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Liz. Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Liz memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
2: Mantap. Masya Allah. Makasih banyak ya. Makasih banyak. Terharu banget ya Liz ya.
3: Iya benar. Terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
2: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Liz, sukses selalu karirnya. Salam
2: amin,
1: sehat dari Kabupaten
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas ya. Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong. Oke,
1: okay.
0: Lanjut, ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Ismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Okay. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia. Juga siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaan
1: Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo,
2: antusias animo pendengar gini, ya. Kayaknya kita ada lagi ya.
0: Mas
2: ya. Ini PR buat kita yang kita harus senggak-enggaknya mesti
1: lebih cetak
2: ya, gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap.
3: Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya. Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
3: Ya, amin.
0: Oke. Okay.
2: Ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya ini banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar ya. Ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini jalan dari Yang Maha Kuasa.
2: Amin. Benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Waduh, enggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan untuk para pendengar Pro 1
0: di seluruh Indonesia dan mancanegara.
2: Ya, pastinya ya. Saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia dan mohon dukungannya, mohon di-share gitu di semua platform-platform kita. Siap. Tolong nih.
1: Dunia Belum Kiamat.
2: Benar-benar.
1: Mumpung Dunia Belum Kiamat.
2: Mumpung kami punya single. Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
1: Betul.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri.
0: Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Liz dan Bang Ozi ya.
2: Siap, dengan senang hati. Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong.
0: Siap. Ada 2 lagu fenomenal. Yang pertama milik Liz Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silahkan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda kembali bersama dengan kami tentunya program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi pendengar kita ikuti program Ruang Rindu dari program Satu RRI Jakarta. Jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan lagu-lagu selingan tentunya untuk Anda pendengar. Dan tetap bersama kami Pro Satu RRI Tanjung Pinang.

1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Kembali saya Dini Oktariani menyapa Anda di kesempatan malam hari ini di rangkaian Rio Malam. Setelah tadi Anda ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 Jakarta ya. Dan kita masih akan melanjutkan kebersamaan pendengar di rangkaian Rio Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pastinya saya masih akan menghadirkan beragam informasi di ruang dengar Anda di malam hari ini dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda bersantai di malam hari ini, mengisi energi kembali sebelum besok harus beraktivitas pendengar ya. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru. Setelah tadi ada satu lagu dari Noah ya dengan Wanitaku, kali ini saya punya satu lagu dari Setia Band dengan Secepat Itu untuk Anda semua pendengar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
2: Tipikal cewek idaman kamu gimana sih?
3: Yang medium ugly.
2: Hah? Medium ugly? Istilah apaan tuh?
3: Jadi gini nih, medium ugly itu istilah untuk menyatakan bahwasannya seorang tuh gak sepenuhnya menarik.
2: Yang jelek.
3: Ih bukan jelek. Yang gak sepenuhnya menarik tapi tuh gak dikatain kurang menarik juga.
2: Ngerti. Yang B aja gitu?
3: Ya, bahasanya sederhananya gitu sih. Bisa dikatakan buat seseorang yang biasa-biasa aja. Tapi dia tuh kayak punya pesonanya tersendiri gitu loh. Yang gak ganteng, tapi gak jelek juga. Tapi dia tuh punya pesona dan juga karismanya tersendiri. Beda ya sama konsep ugly atau jelek yang secara umum dianggap sama masyarakat tuh gak menarik.
2: Ternyata ada juga ya istilah medium ugly kayak gitu. Kirain yang ada cuma medium rare aja kayak di stick gitu.
3: Kamu mah...
2: Kira daging?
3: Bukan.
2: Terus?
3: Medium ugly. Dia punya karisma.
2: Medium well deh.
3: Tidak ada.
2: Padahal enak tuh.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kehadiran komunitas hobi menjadi sangat penting untuk Anda yang mungkin sedang menggeluti hobi tertentu ya. Jadi di dalam komunitas setiap anggotanya itu bisa berbagi ilmu dan juga pengalaman tentang hobi yang sedang ditekuni. Jadi berbagai acara yang berkaitan dengan hobi ya itu juga sering diadakan oleh komunitas sehingga bisa mewadahi para penghobi ya. Jadi karena di dalam komunitas ada banyak anggota, Anda harus menerapkan beberapa etika pendengar agar Anda lebih bisa merasa mudah diterima di dalam komunitas, apalagi jika komunitasnya sudah lama terbentuk ya. Kali ini saya akan berbagi sedikit informasi untuk Anda pendengar, kira-kira apa saja yang bisa Anda lakukan ya agar Anda mudah diterima di dalam sebuah komunitas pendengar. Yang paling utama dan utama sekali ya, itu adalah patuhi aturan yang berlaku di dalam komunitas. Jadi setiap komunitas hobi ya, pastinya selalu ada aturan yang diberlakukan untuk membuat komunitas itu lebih kondusif, dan sebagai seseorang yang beretika, Anda wajib mematuhi setiap aturan yang sudah dibuat. Dan ini adalah sebagai bentuk ya, Anda menghargai komunitas dan juga anggota yang sudah membuat aturan terlebih dahulu. Kemudian baca dulu seluruh aturan yang ada ya, sehingga Anda bisa lebih mudah untuk menghindari hal-hal yang dilarang saat sedang berkomunitas. Jadi setiap komunitas itu biasanya punya aturan yang berbeda-beda, sehingga jika mengikuti beberapa komunitas hobi sekaligus ya, Anda harus bisa membedakan aturan yang berlaku, dan juga jangan sampai tertukar dengan aturan di komunitas lain yang Anda ikuti pendengar. Selanjutnya juga pastikan untuk menghargai setiap perbedaan pendapat dengan menghindari perdebatan ya. Jadi di dalam sebuah komunitas, latar belakang anggota yang ikut itu bisa bermacam-macam ya, wawasan serta pengalaman yang mereka miliki juga pastinya berbeda-beda, sehingga biasanya di komunitas itu tidak jarang terjadi perdebatan karena perbedaan pendapat. Jadi mengutarakan pendapat pribadi pastinya boleh-boleh saja sebenarnya, tapi Anda harus bisa menghargai perbedaan tersebut ya, karena latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Dan sebaiknya hindari menganggap pendapat Anda yang paling benar pendengar. Jadi hargai saja pendapat anggota lain ya, karena setiap pendapat itu pasti ada saja anggota yang menyetujuinya, asalkan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

0: Eh Tiwi, kamu tahu gak sih? Adik aku kemarin kena tipu pinjol ilegal.
1: Hah?
0: Data pribadinya dicuri dan dipakai untuk pinjaman bodong.
1: Hah, seriusan? Emang sekarang banyak banget ya penipuan pinjaman online gitu, Syifa?
0: Iya, banyak. Ya makanya kita harus hati-hati banget kalau mau pakai pinjol. Pastikan juga platformnya terpercaya dan terdaftar di OJK.
1: Bener banget sih. Syifa, diem-diem aja ya. Aku itu pernah terjebak hutang karena pinjol.
0: Oh iya? Terus?
1: Bunga dan dendanya tuh tinggi banget. Bikin aku gak bisa keluar dari jeratan hutan. Akhirnya aku pinjam sana sini deh. Aduh, malu banget lagi.
0: Ih, serem banget. Makanya kita harus bijak dalam menggunakan pinjol. Gunakan hanya untuk kebutuhan mendesak, bukan untuk gaya hidup.
1: Setuju. Jangan lupa juga sih sebenarnya baca semua syarat dan ketentuan dengan teliti sebelum mengambil pinjaman. Jangan mudah tergoda dengan tawaran bunga rendah atau promo menarik lainnya.
0: Iya tuh, pinjol memang mudah, tapi hati-hati. Bunga tinggi, denda bikin frustasi.
2: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya. Meow.

Ya, pendengar tentunya masih akan terus kami hadirkan lagu-lagu selingan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Tentunya tetap bersama dengan kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk informasi ya, saat ini listrik di Batam sudah masuk 75 MW ditambah dengan genset dari PLN 37 MW, sehingga total kapasitas yang tersedia untuk Bintan Tanjung Pinang itu adalah 112 MW. Sementara beban puncak pemakaian Bintan Tanjung Pinang saat ini adalah 93 MW. Artinya masih ada cadangan ya 19 MW, sehingga krisis pemadaman yang terjadi ya sejak 12 Oktober 2026 kemarin sudah bisa dianggap selesai, pendengar. Ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, dan tidak ada gangguan apalagi ke depannya. Kita bersama keluarga tentunya bisa beristirahat dengan nyenyak dan juga berkualitas ya pada malam hari ini, pendengar. Dan untuk masyarakat Kabupaten Bintan yang memiliki pemadaman listrik yang lebih banyak tentunya dalam masyarakat Tanjung Pinang, akhirnya bisa nyala lagi ya listriknya, pendengar. Dan semoga segala aktivitas yang kemarin tertunda bisa dilaksanakan saat ini. Pendengar, tetap bersama dengan kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Oke, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, semoga lagu-lagu selingan yang kami putarkan untuk Anda bisa menemani suasana istirahat Anda di kesempatan malam hari ini. Pendengar, pernahkah kita bertanya ya, mengapa perlu adanya cinta di dalam kehidupan kita? Yang pasti kalau kita berbicara tentang cinta, pendengar, ini bukan sekedar tentang pasangan, tentang hubungan yang romantis, tapi cinta juga hadir dalam perhatian, dalam lingkungan keluarga, ketulusan dalam persahabatan, dan kepedulian terhadap sesama kita. Ada tiga alasan ya, kenapa cinta itu diperlukan. Yang pertama, yang pasti kalau cinta ini akan membuat kita merasa dihargai dan diterima. Dan yang kedua adalah memberikan kekuatan ketika kita menghadapi masa-masa sulit. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah mengajarkan kita untuk peduli, memahami, dan menghargai orang lain. Tapi jangan lupa juga ya pendengar ya, cinta juga perlu nih kita berikan kepada diri kita sendiri, karena kita tidak harus menunggu dicintai orang lain untuk merasa berharga. Dan kita harus selalu ingat ya, hidup bukan hanya tentang seberapa banyak cinta yang kita terima, tapi juga tentang seberapa tulus cinta yang kita bagikan. Pendengar, selanjutnya kami putarkan lagu dari Mariah Carey dan juga Luther Vandross dengan judul Endless Love. Spesial tentunya untuk Anda dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran Pro 1, dan juga untuk keluarga besar dari RRI Tanjung Pinang, untuk kepala stasiun kami Bapak Sulistianto yang beristirahat ya di kesempatan malam hari ini.

0: ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae andu.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

Pendengar, kami sampaikan ya informasi dari PT PLN yang melakukan pergantian direktur utama dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober tahun 2026. Suroso Isnandar, pendengar, kini menjabat sebagai direktur utama menggantikan Darmawan Prasojo. Dan kabar ini dibenarkan oleh Komisaris Independen PLN Andi Arief. Selain sebagai dirut, sambung Andi, Suroso juga tetap menjabat sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN. Pencopotan Darmawan dilakukan melalui RUPSLB via Zoom yang dihadiri oleh seluruh direksi dan komisaris dari PLN serta Wakil Kepala BPBUMN Teddy Barata pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat tadi, pendengar. Dan ia mengucapkan terima kasih atas pengabdian dari Darmawan selama menjabat sebagai Direktur Utama dari PLN sejak tanggal 6 Desember tahun 2021. Dan menurut Andi, Darmawan telah banyak melakukan transformasi. Dan ia juga optimis, ya, Suroso akan melanjutkan transformasi yang dilakukan oleh Darmawan. Sementara sejak Senin pagi tanggal 12 Oktober 2026 pendengar hingga sore tadi, ya, hari ini Rabu tanggal 14 Oktober 2026, Kota Batam, Bintan dan Tanjung Pinang mengalami blackout. Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru PT PLN Suroso Isnandar mengatakan listrik di Batam saat ini sudah pulih 100% setelah sebelumnya mengalami pemadaman listrik atau blackout. Dan ketika ditanya terkait dengan kompensasi bagi warga dan industri yang terdampak, Suroso menyebutkan bergantung pada berapa lama mati listrik terjadi. Dan ia menyampaikan PLN belum melakukan peninjauan untuk pemberian kompensasi kepada warga Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang sekitarnya. Dikarenakan katanya, PLN masih fokus melakukan pemulihan listrik. Informasi ini diperoleh dicopotnya Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo berkat laporan dari para mantan aktivis 98 Kepri ke Presiden Prabowo dan Menteri SDM Bahlil.

0: itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid ini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Sätu.
1: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
2: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

Ya, tadi sebuah lagu dari Brandon dan pendengar, judulnya Please Forgive Me ya. Lagu yang bercerita tentang cinta yang begitu kuat, kerinduan yang begitu mendalam, dan keinginan untuk terus bersama seseorang yang begitu berarti dalam hidup pendengar. Nah, terkadang kalau kita berbicara tentang sebuah hubungan, kita terlalu sibuknya mencari cara untuk membuktikannya. Padahal, perasaan tidak selalu harus dibuktikan dengan hadiah yang mahal, kata-kata yang romantis, atau janji-janji yang besar ya. Ada hal-hal yang sederhana yang justru jauh lebih berarti pendengar. Seperti meluangkan waktu, atau mungkin mendengarkan ketika dia bercerita, hadir ketika ia membutuhkan, dan tetap berusaha memahami meskipun kita sedang berbeda pendapat. Ya, karena mencintai bukan hanya tentang bagaimana kita membuat seseorang bahagia, tapi justru tentang bagaimana kita membuatnya merasa aman, dihargai, dan diterima apa adanya. Nah, jika malam hari ini ada seseorang yang begitu berarti dalam hidup kita, jangan menunggu ya sampai kehilangan untuk menyadari betapa berharganya kehadiran dari orang itu pendengar, dan ungkapkan rasa selagi masih ada kesempatan ya. Jika ada kesalahan, belajarlah meminta maaf, dan jika ada masalah, belajarlah untuk berbicara, dan jika masih ingin bersama, jangan biarkan ego menjadi alasan untuk kita saling menjauh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: USU Indonesia resmi.
2: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
3: Jangan suka membedakan anak.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura nggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.

17 tahun yang lalu, aku mengenalmu. Hingga detik ini, banyak kenangan yang mungkin sulit untuk kulupakan. Sulit, iya sulit. Sulit untuk aku merelakanmu pergi. Tapi, aku harus rela. Kini, akhirnya aku pun tahu. Sebuah perpisahan membuat kita mengerti betapa pertemuan itu sangatlah berarti. Dan inilah kisah cintaku.

0: Citra.
1: Ian, Ian lihat deh. Akhirnya aku dapat beasiswa ke London. Lihat, tuh baca. Happy banget aku. Ian? Ian, kok kamu sedih gitu sih mukanya?
0: Enggak, aku enggak sedih. Aku selalu bahagia asal kamu bahagia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Prank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Mulailah semuanya dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah sebagai pengingat bahwa segala usaha kita didasarkan pada kehendak-Nya, dan sebagai permohonan akan berkah dan petunjuk-Nya dalam setiap langkah. Bismillah, buka setiap pintu dengan doa dan tawakal. Serahkan segala urusan kepada-Nya yang Maha Mengetahui. Dengan bismillah, rasakan ketenangan dan kekuatan di dalam hati. Sebab kita tahu bahwa segala sesuatu bermula dan berakhir dengan-Nya. Bismillah, ungkapan dalam setiap langkah yang kau ambil, dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Dengan bismillah, berikan yang terbaik darimu dalam pekerjaan, hubungan, dan seluruh aspek kehidupan. Bismillah, perhatikan bahwa setiap kebaikan bermula dengan niat yang ikhlas. Tanamkan dalam dirimu motivasi yang tulus dan penuh rasa syukur. Dengan bismillah, hadirkan keberkahan dalam setiap perbuatan, dan saksikanlah bahwa langkahmu dipenuhi dengan kelancaran dan keberhasilan. Bismillah, jangan lupa untuk berdoa dalam setiap langkahmu. Mohon petunjuk dan bimbingan-Nya dalam menghadapi tantangan. Dengan bismillah, tingkatkan kesadaranmu akan kehadiran-Nya, dan rasakan kedekatan dengan Sang Pencipta dalam setiap hela nafas. Bismillah, jadikanlah kata itu sebagai pijakan dan pegangan dalam menjalani hidup yang penuh dengan liku dan rintangan. Dengan bismillah, kau akan merasakan kekuatan yang tak terhingga, sebab di dalam nama Allah terkandung kekuasaan yang abadi. Bismillah, jadikanlah ini sebagai panggilan untuk memulai. Allah Ta'ala akan selalu menyertai. Dengan bismillah, kau akan merasakan kedamaian dan ketenangan, sebab kau tahu bahwa segala sesuatu terjadi dengan seizin-Nya. Jadi, mulailah semuanya dengan bismillah, sebagai pengingat bahwa kita adalah hamba-Nya. Dengan bismillah, kau akan merasakan kehadiran-Nya yang nyata, dan hidupmu akan dipenuhi dengan berkah dan keberkahan.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini sampai di sini kami temani Anda dengan acara kami di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Terimalah salam dari kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Kamis 15 Oktober tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Medani Kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3 yang juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital serta di www.rri.co.id. Pendengar, bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Di hari ke-15 di bulan Oktober 2026. Wah, kita sudah ada di pertengahan bulan Oktober saja ya pendengar. Semoga hari ini Anda masih dalam keadaan sehat walau walafiat ya, dan tetap semangat, bahkan lebih semangat daripada hari sebelumnya. Apalagi ada Pro 1 yang seperti biasa akan setia menemani Anda. Saya Lizandriani, pendengar, akan menemani Tanjung Pinang Pagi jelang ke pukul 10 nanti. Kita awali Tanjung Pinang Pagi dengan mendengarkan pengajian Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 29 dan Ghafur ayat 14 yang akan dibacakan oleh Larry Francisca.

Kita kadang sesak menerima segenap kekurangan orang lain, tapi kita lebih sulit melapangkan segala masa lalu orang lain. Penerimaan seseorang berarti kita juga bersiap menerima kehidupannya, seperti apa dia sekarang, lalu tentang masa lalunya. Sebagian kita masih hidup dalam kenangan. Usia beranjak ke depan, hidupnya masih menetap di masa lalu. Pandangannya adalah cerita lama yang terus dimimpikan. Apa yang ditanamkan masa lalu, selain kenangan yang beranak pinak? Hey, kamu harus move on. Saya tidak bisa. Kalau begitu, kamu ke kantor lurah saja. Buat apa? Buat keterangan tidak mampu. Keterangan tidak mampu apa? Keterangan tidak mampu melupakan masa lalu. Masa lampau akan segera beranjak. Masa lalu tetap menjadi bagian pertanggungjawaban kita kelak. Kita adalah kumpulan doa-doa yang dilipat waktu. Bukankah masa lalu itu juga pengulangan ke masa depan? Hanya pergantian tokoh dengan alur cerita yang sama. Matahari kemarin adalah matahari yang terbit hari ini, dan esok bukan. Tidak sama, tetap beda. Matahari yang terbit kemarin dan hari ini tidak sama. Kamu pernah menyaksikan matahari terbit dua kali, membangunkan orang tidur, lalu mengulang sunset agar hari ini dipenuhi banyak kebaikan? Tidak ada waktu berulang. Tahun yang terus diulang sejatinya membuat kita lebih bersyukur. Lebih bersyukur, lebih bersyukur, masih bisa menyelesaikan tahun yang tersisa. Masa lalu adalah pelajaran bahwa kita hidup untuk terus dalam ketaatan. Bukan untuk melupakan, namun mendewasakan diri memandang masa depan. Sejarah adalah memanah. Semakin ditarik ke belakang, semakin kencang pula ke depan. Semakin kita memahami sejarah masa lalu, semakin paham pula kita akan tujuan ke depan. Kaca spion dibuat lebih kecil daripada kaca depan mobil. Fokus kita ke depan, bukan ke belakang, adalah merancang arsitektur masa depan, berbuat baik terhadap apa yang tersisa. Niscaya Allah akan mengampunkan yang telah lalu. Ada rindu pertama kali yang harus kamu damaikan. Rindu kepada siapa? Ketika kamu rindu, bukan pada siapa-siapa, selain dirimu yang

Windam pasal yang ke-12. Gaje mufakat dengan menteri seperti kebun bepagakan duri. Betul hati kepada gaje tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

0: terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar untuk selanjutnya, kita dengarkan siaran ulangan Mutiara Pagi.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya kepada kita. Salawat berangkaikan salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam Al-Qur'an senantiasa mendorong kita untuk berbuat kebaikan. Sebagaimana Allah tegaskan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Kebaikan selain kita melakukan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita seperti melaksanakan salat, puasa Ramadan, berzakat, haji, ternyata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW mencontohkan kita untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, termasuk kebaikan yang tanpa kita sadari ketika kita melakukannya maka dia dinilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita lakukan dengan penuh kesadaran, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan kebaikan dan pahala serta keberkahan dari Allah, maka dia akan bernilai kebaikan, bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Di antaranya adalah kita senantiasa murah senyum, wajah yang ceria di hadapan saudara kita, di hadapan keluarga kita, di hadapan kedua orang tua kita, di hadapan sahabat kita, maka dia akan menjadi kebaikan dan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senyuman yang senantiasa kita suguhkan maka pada hakikatnya adalah kebaikan di sisi Allah ketika kita melakukannya dengan penuh kesadaran. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu bernilai sedekah bagimu. Ternyata amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga dianjurkan Allah dalam Al-Qur'an di antaranya sedekah. Ketika kita mampu mengeluarkan sedekah kita dengan harta itu lebih utama. Ketika kita Allah berikan kelapangan rizki, Allah berikan kelapangan harta, lalu kemudian kita keluarkan untuk sedekah, membantu saudara kita, membantu sahabat kita, maka dia menjadi kebaikan untuk kita. Tapi ada kalanya senyuman itu juga ternyata mengandung kebaikan dan sedekah yang tidak boleh kita sepelekan. Kalau kita punya harta, juga kita murah senyum, betapa kebaikan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Tapi ketika kita tidak punya sesuatu, minimal kita berikan senyuman untuk membahagiakan saudara kita. Di saat kita tidak bisa membantunya, minimal kita memberikan kebaikan kepadanya melalui senyuman kita. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna bil ma'rufi syai'an." Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali engkau meremehkan kebaikan walau sekedar bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria. Nah, ketika kita bangun pagi, kemudian kita terutama berinteraksi dengan orang yang paling dekat dengan kehidupan kita. Siapa? Istri kita, anak-anak kita, bagi istri, suaminya. Ini adalah orang yang terdekat dalam kehidupan. Ini adalah orang yang paling layak, orang yang paling harus dan mesti untuk kita berikan kebaikan untuknya. Makanya Nabi SAW juga pernah menegaskan, sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Salah satu kebaikan yang kita berikan untuk keluarga kita, selain menafkahi keluarga kita, anak dan istri kita, maka kita berikan perilaku yang baik, sikap yang baik, senyuman yang terbaik kepada keluarga kita. Maka di saat Nabi SAW menegaskan kita senantiasa jangan meremehkan kebaikan meskipun dengan senyuman kepada saudara kita, dan orang yang paling layak sebelum saudara kita adalah keluarga kita terlebih dahulu. Jangan pula sebaliknya, dengan orang lain, dengan kawannya, bukan main dia ramah, bukan main dia senyumannya luar biasa. Oh, rupanya ada udang di balik bakwan. Nah, tapi dengan keluarganya, dengan istrinya, bukan main dia wajahnya masam, bawaannya mau saja. Nah, ini yang harus kita hindari, ini yang harus kita jauhi. Karena kenapa? Orang yang paling layak untuk kita bahagiakan adalah keluarga kita. Selanjutnya adalah sahabat-sahabat kita, saudara kita, terutama saudara kandung kita, kemudian saudara-saudara sepupu kita, kemudian kakek nenek kita, paman kita, tetangga kita. Ini adalah orang yang paling layak untuk kita bahagiakan. Rekan kerja kita, begitu kita sampai di kantor, kemudian kita ucapkan salam, tidak hanya sekedar salam, tapi kita lontarkan senyuman. Bukan sekedar senyuman, tapi kemudian kita berikan salam. Salam dan senyuman ini kemudian menjadi energi positif di tengah-tengah kehidupan kita, baik kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, maupun kehidupan di tempat kita bekerja. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ittaqun nar walau bisyiqqin tamratin, faman lam yajidhu fa bi kalimatin thayyibah." Jagalah diri kalian dari siksaan api neraka meskipun dengan bersedekah separuh kurma. Barang siapa yang tidak menemukannya, maka bisa bersedekah dengan mengeluarkan ucapan yang baik. Jadi setelah kita ucapkan salam, kemudian kita senyum, lalu kemudian kita sapa saudara kita dengan sapaan yang baik. Assalamualaikum, apa kabar? Nah, kita tanyakan kabarnya. Kemudian kepada keluarga kita, Assalamualaikum, apa kabar Umi? Assalamualaikum, apa kabar Nak? Gimana kabarnya hari ini? Nah, itu kita terapkan di tengah-tengah kehidupan kita, dimanapun kita berada. Ketika kita mampu mewujudkan itu, maka selalu ada energi positif, energi kebahagiaan, energi kebaikan yang kita tebarkan dimanapun kita berada. Karena kenapa? Tidak sedikit gara-gara sikap yang mungkin tanpa kita sadari akhirnya disalah tafsirkan sama orang. Ketika wajahnya tidak bersahabat, mungkin wajahnya tidak bersahabat itu karena dia punya masalah, mungkin dia punya problem, mungkin dia punya persoalan. Lalu kemudian ketika dia menampakkan wajahnya kepada saudaranya, mungkin saudaranya nanti bisa saja salah menafsirkan, oh ini sahabatnya marah sama dia, benci sama dia, atau dia sedang sombong kepada saudaranya, kepada sahabat lainnya. Nah, maka kita perlu menampakkan wajah yang ceria. Dan wajah itu adalah cerminan dari suasana hati, cerminan dari suasana pikiran. Maka ketika kita mampu mengendalikan emosional kita, mengendalikan diri kita, mengendalikan senyuman kita, mengendalikan sikap kita, maka insya Allah itu juga membantu kita untuk mengendalikan hati kita, mengendalikan jiwa kita, mengendalikan emosional kita. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja ada juga sebagian yang wajahnya itu memang tidak bersahabat, terlihat sombong. Nah, maka jangan sampai demikian. Karena kenapa? Ketika kita tampak sombong, angkuh, apalagi memang diiringi karena dia punya jabatan, kedudukan, dia punya harta yang kaya raya dan sebagainya, lalu kemudian dia acuh, bahkan dia bermasam muka, maka kebencian di sisi Allah. Kita belajar dari surah Abasa wa Tawalla, yaitu ayat yang bermasam muka. Ketika Nabi SAW mendakwahkan agama Islam, lalu kemudian Nabi sedang fokus dengan pembesar-pembesar kafir Quraisy, dengan harapan jika pembesar kafir Quraisy masuk ke dalam Islam, maka semuanya akan ikut juga masuk ke dalam Islam. Tapi ternyata ada seorang sahabat yang bernama Ummi Maktum. Lalu seorang sahabat buta, dia bertanya dengan Nabi tentang sesuatu. Nabi pada saat itu sedang fokus mendakwahi pembesar-pembesar kafir Quraisy dengan harapan mereka mau tertarik masuk ke dalam Islam. Tapi Nabi mengabaikan sahabat Ummi Maktum ini. Akhirnya sikapnya Nabi ini ditegur dan diluruskan oleh Allah melalui surah Abasa wa Tawalla. Janganlah engkau bermasam muka karena merasa Ummi Maktum ini mengganggu. Di saat Nabi sedang fokus untuk mendakwahkan Islam kepada pembesar-pembesar kafir Quraisy, Nabi sempat agak sedikit bermasam muka. Maka ditegur oleh Allah. Apalagi kalau kita betul-betul bermasam muka dengan seseorang. Kita menampakkan wajah yang tidak bersahabat. Kita menampakkan wajah kebencian. Kita menampakkan wajah permusuhan. Kita menampakkan wajah konflik. Na'udzubillah min zalik. Maka bukan sekedar teguran dari Allah, kita khawatir mendapatkan kemurkaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berhadapan dengan saudara kita dengan wajah yang kemudian membuang wajah, kemudian bermasam wajah, senyumnya setengah senyum dan sebagainya, tidak tulus dan sebagainya. Justru ketika kita menyadari keutamaan pentingnya kita senyum, pentingnya kita berwajah ceria, ternyata ada kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 59, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bagaimana sikap yang telah dilakukan oleh Nabi SAW dalam berdakwah. Walakunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhi diri dari sekelilingmu. Ayat ini menjelaskan tentang sifat Nabi SAW, bahwa sifat Nabi tidaklah keras, tidaklah bersikap kasar, bahkan Nabi lembut hati. Maka kita juga meladani Nabi SAW untuk senantiasa berlembut hati, tidak bersikap kasar. Jangankan kepada saudara kita, kepada musuh pun Nabi SAW tetap bersikap baik. Kecuali ketika memang diperangi, dimusuhi, maka Nabi bersikap keras. Karena Nabi SAW rohama'u bainahum, senantiasa memiliki sifat kasih sayang di antara mereka. Tapi Nabi SAW juga bersikap keras terhadap orang-orang yang memang memusuhi Islam. Nah, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata dalam kehidupan ini ada hal-hal sederhana, kebaikan-kebaikan sederhana yang dapat kita lakukan. Maka kita lakukanlah kebaikan itu sekecil apapun, terutama melalui senyuman. Senyum kepada anak, itu berdampak terhadap psikologisnya. Tersenyum terhadap istri, meskipun dia capek mengurus rumah tangga dan sebagainya, kemudian mengurusi anak-anak dan sebagainya. Maka ketika seorang suami menampakkan wajah yang ceria, kemudian menyapanya, menyayanginya, maka seketika hilanglah rasa lelah itu, hilanglah rasa capek itu. Demikian juga kita dengan tetangga kita. Mungkin kita melihat tetangga kita sedang ada di depan rumahnya, kemudian kita melontarkan senyuman yang baik, maka insya Allah akan terbangunlah keharmonisan, terbangunlah rasa ukhuwah Islamiyah, terbangunlah kehidupan yang penuh dengan keguyuban. Apalagi seorang pemimpin, ketika seorang pemimpin menghadapi dan berjumpa dengan rakyatnya, berjumpa dengan masyarakatnya, tetap dia menampakkan wajah yang ceria, menampakkan wajah yang senyum, tidak sangar, tidak sombong, tidak angkuh dan sebagainya, tidak ego dan sebagainya, tapi menampakkan kebaikan. Karena bagaimana seorang pemimpin, dia juga menjadi teladan dan menebarkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan diri kita orang-orang yang senantiasa menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Dan ternyata kebaikan itu sederhana, minimal ketika kita senyum, kita menyapa dengan kalimat yang baik, kita mengucapkan salam, itu sudah satu kebaikan, bahkan bernilai sedekah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Pengembangan tanaman komoditas hortikultura menjadi andalan pangan lokal. PLN UP3 Tanjung Pinang, pastikan pasokan listrik mulai pulih secara bertahap. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Liza Andriani. Pendengar, pengembangan tanaman komoditas hortikultura menjadi alat andalan Desa Tuapaya Utara Kabupaten Bintan sebagai dukungan ketahanan pangan lokal.
1: Momentum Hari Pangan Sedunia 2026 menjadi pengingat pentingnya memperkuat ketahanan pangan melalui pemanfaatan potensi lokal. Di Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, pengembangan sektor pertanian hortikultura menjadi salah satu upaya yang dapat didorong untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Salah satu potensi tersebut dilihat di Desa Tuapaya Utara, Kecamatan Tuapaya, Kabupaten Bintan, yang mengembangkan tanaman cabai sebagai komoditas hortikultura. Ketua RT 07 Desa Tuapaya Utara, Edi Subagio, yang juga bagian dari kelompok tani Tuapaya Utara, mengatakan upaya tersebut menjadi bagian dari peluang penguatan sektor pertanian lokal, mengingat cabai merupakan salah satu kebutuhan pangan masyarakat yang permintaannya terus ada. Pengembangan hortikultura, termasuk cabai, membutuhkan dukungan berbagai pihak. Ketersediaan bibit berkualitas, penerapan teknik budidaya yang tepat, pengendalian hama dan penyakit, akses permodalan hingga pemasaran hasil panen menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan produksi. Untuk saat ini, kelompok tani di wilayah RT 07 baru mampu mengelola cabai di atas lahan seluas 1 hektar.
2: Warga kami yang sampai sekarang ini masih mengelola ketahanan pangan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Yang diusahakan adalah tanaman hortikultura seperti tanaman cabai. Alhamdulillah ini masuk ke dalam 2 yang mau tanam lagi, yang tahun kemarin sudah berjalan, sudah pasarnya pasaran lokal. Nah, karena volumenya belum begitu luas, ya kan, volume kurang lebih 1 hektar kurang lebih. Kalau cabai ini untuk 1 hektar itu pemasarannya memang tingkat lokal aja dulu. Kalau mungkin 2 hektar ke atas bisalah kita sampai ke Batam.
1: Ketua RT 07 Desa Tuapaya Utara, Edi Subagio, menambahkan dengan dukungan pemerintah, pendampingan teknis, serta keterlibatan masyarakat, budidaya cabai hortikultura berpeluang menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Koperasi Merah Putih diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan produksi lokal dan distribusi kebutuhan pokok yang lebih efisien.
3: Koperasi Merah Putih diyakini akan berperan penting sebagai sektor strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang bukan sebagai daerah penghasil. Melalui pendekatan kolektif dan berbasis komunitas, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan lokal dengan menghimpun petani dan pelaku UMKM pertanian dalam satu wadah. Demikian disampaikan pengamat ekonomi dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Indra Bastian Tahir. Menurutnya, koperasi juga dapat mendorong peningkatan produksi secara terorganisir, efisien, dan berkelanjutan dengan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, hingga pemerintahan desa. Indra Bastian Tahir juga berpendapat Koperasi Merah Putih juga berperan dalam mendistribusikan hasil pertanian ke berbagai daerah, mengurangi ketergantungan pada rantai distribusi panjang, dan memastikan harga stabil bagi konsumen maupun produsen.
4: Nah, tetap kita harus juga setahap demi setahap itu bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri sebetulnya. Mengapa demikian? Karena kita tidak bisa menduga ya untuk kedepannya seperti apa kondisi supply dari luar daerah itu seperti apa. Nah, makanya sangat didorong bagi pemerintah daerah untuk menetapkan lumbung-lumbung pangan ya, apa itu beras, kemudian ubi, kemudian jagung dan segala macam di daerah-daerah atau di pulau-pulau yang memang bisa dioptimalkan untuk menjadi pulau ketahanan pangan di Kepri ini.
3: Pengamat ekonomi dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Indra Bastian Tahir, menambahkan Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi agen utama dalam penyediaan kebutuhan pokok, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan potensi pangan lokal di Provinsi Kepulauan Riau.
5: Saya Fia, menurut saya, potensi pangan lokal Kepri sebenarnya cukup beragam, mulai dari pertanian sampai hasil perikanan. Harapan dari saya, pemerintah dan masyarakat bisa terus bekerja sama, terus mengembangkannya, supaya pangan lokal kita lebih dikenal dan tidak tergantung dari luar daerah.
6: Saya Sofi, menurut saya pangan lokal di Kepri sebenarnya punya potensi cukup besar, seperti hasil laut dan olahannya. Kalau dikelola dan dipasarkan dengan baik, ini bisa membantu perekonomian masyarakat serta menjaga ketahanan pangan daerah kita.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pendengar PLN UP3 Tanjung Pinang, pastikan pasokan listrik mulai pulih secara bertahap dan berkomitmen melakukan evaluasi demi menjaga keandalan arus kelistrikan.
7: Masyarakat Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya menggelar aksi demonstrasi di depan kantor PLN di Jalan Bakar Batu, Kota Tanjung Pinang, menyusul pemadaman listrik yang terjadi 3 hari terakhir. Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi masyarakat dengan harapan PLN meningkatkan penyaluran pasokan listrik dan mengantisipasi agar pemadaman serupa tidak kembali terjadi. Manajer PLN, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Tanjung Pinang, Ruli Agus Widanarto, mengatakan pasokan listrik dari Batam sudah mulai pulih dan proses pemulihan dilakukan secara bertahap. PLN juga terus mengevaluasi penyaluran listrik untuk menjaga kestabilan pasokan listrik ke masyarakat. PLN Tanjung Pinang tetap mengoperasikan pembangkit lokal berkapasitas 37 MW meskipun pasokan dari Batam sudah mulai kembali masuk ke wilayah Tanjung Pinang Bintan. Langkah tersebut dilakukan hingga kondisi pasokan kelistrikan dinilai benar-benar stabil dan risiko gangguan berulang tidak dapat terjadi.
8: Cuman kita masih terus evaluasi pembebanannya, kondisi bebannya, supaya nanti tidak terjadi lagi blackout. Kemudian yang kedua, kita harapkan nanti di beban puncak kondisi tetap aman. Ya. Jadi secara perhitungan memang mulai hari ini semua sudah bisa pulih di wilayah Bintan dan Tanjung Pinang.
7: Menanggapi aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam aksi tersebut, Ruli mengatakan PLN menerima masukan dan berkomitmen memperhatikan pelayanan kepada pelanggan. Ia berharap upaya pemulihan dan evaluasi sistem kelistrikan dapat menjaga keandalan pasokan hingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Blackout di Tanjung Pinang kian mengkhawatirkan dan mulai berdampak pada sektor pendidikan. Salah satunya dirasakan oleh SMP Negeri 6 Tanjung Pinang yang terpaksa menghentikan seluruh aktivitas belajar mengajar serta administrasi sekolah.
9: Pemadaman listrik total atau blackout yang melanda Kota Tanjung Pinang sejak Senin pagi 12 Oktober 2026 ternyata memberikan dampak yang signifikan kepada seluruh elemen masyarakat, tak terkecuali aktivitas belajar mengajar di SMP Negeri 6 Tanjung Pinang. Kepala Sekolah Kepsek SMP Negeri 6 Tanjung Pinang, Marzulina, menyampaikan bahwa pemadaman listrik berkepanjangan memberikan dampak yang sangat fatal bagi pendidikan siswa dan kinerja administrasi sekolah. Ia mengatakan bahwa jam pelajaran normal siswa yaitu 8 jam dalam satu hari. Jika siswa tidak belajar sama sekali, maka hal ini akan berpengaruh bagi pendidikan mereka. Proses belajar mengajar tatap muka maupun daring berhenti total. Guru tidak bisa memberikan pelajaran apapun akibat matinya jaringan internet dan perangkat seluler. Kendala lain juga dirasakan pada sistem administrasi dan absensi sekolah. Guru mengirimkan tugas melalui WhatsApp setelah listrik menyala kembali. Dampak lanjutan dari pemadaman ini turut menghambat penyampaian informasi penting kepada siswa terkait sistem belajar dari rumah atau BDR. Edaran resmi dari pihak sekolah tidak sampai ke siswa karena perangkat seluler mereka kehabisan daya.
10: Guru tetap menyampaikan pembelajaran dari sekolah, anak belajar dari rumah, maka ditetapkanlah ada edaran BDR. Nah, kemarin masuk lagi surat, ada beberapa opsi terkait dengan pembelajaran ini. Akhirnya tidak tersampaikan, padahal informasi sudah disampaikan ke melalui WA-WA guru, tapi ternyata tak bisa masuk karena mereka HP-nya mati semua. Jadi tak tersampaikan, disampaikan ke kawan-kawan lewat guru dan anak-anak enggak respon karena HP-nya mati gitu. Kan jadi kendala yang sangat kompleks gitu. Tak bisa kita mau nyalahkan kenapa enggak datang, enggak bisa. Karena memang kami tak dapat informasi, Bu. Padahal informasi itu disampaikan, tapi kan tak sampai kalau lampunya mati kan.
9: Kepala Sekolah Kepsek SMP Negeri 6 Tanjung Pinang, Marzulina, berharap PLN dapat segera mengatasi gangguan ini secara cepat, baik, dan saling berkoordinasi dengan berbagai stakeholder agar seluruh aktivitas pendidikan kembali normal. Di samping itu, pihak sekolah mengapresiasi adanya jadwal pemadaman bergilir yang telah dibagikan. Kontributor Anca Raninda, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemadaman listrik yang terjadi di Kota Tanjung Pinang berdampak pada aktivitas sejumlah kantor pemerintahan, namun pelayanan publik secara umum tetap berjalan.
11: Pemadaman listrik yang terjadi di Kota Tanjung Pinang menyebabkan sejumlah layanan di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Pinang perlu melakukan penyesuaian. Namun, secara umum, pelayanan publik tetap berjalan dan kondisi tersebut dinilai belum terlalu mengkhawatirkan Rabu kemarin. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat mengatakan, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pelayanan akibat pemadaman listrik. Namun, pemerintah daerah berupaya memastikan layanan yang menjadi prioritas masyarakat tetap berjalan. Zul Hidayat menjelaskan, pelayanan kesehatan menjadi salah satu sektor yang diprioritaskan di tengah kondisi tersebut. Fasilitas kesehatan termasuk puskesmas dan rumah sakit umum daerah atau RSUD menjadi perhatian agar pelayanan kepada masyarakat tetap dapat diberikan.
12: Banyak kita perlu penyesuaian, memang ada beberapa yang memang terkendala, tapi secara umum sih tidak menjadi hal yang terlalu mengkhawatirkan, karena untuk pelayanan kesehatan kan yang diprioritaskan tuh puskesmas, RSUD kita diprioritaskan.
11: Sementara itu, sejumlah kantor pemerintahan termasuk kantor kelurahan dan sekretariat daerah juga mengalami pemadaman pada pagi hari. Kondisi tersebut membuat pelaksanaan aktivitas perkantoran perlu menyesuaikan dengan situasi kelistrikan yang berlangsung. Zul Hidayat menambahkan, kondisi pasokan listrik yang belum optimal dari Batam menjadi salah satu hal yang dipahami pemerintah daerah dalam menghadapi pemadaman tersebut. Sehingga, penyesuaian dilakukan sembari memastikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat tetap menjadi perhatian. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah ruas jalan provinsi diusulkan untuk ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
13: Sejumlah ruas jalan provinsi diusulkan untuk ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Usulan tersebut dikarenakan terjadi penurunan alokasi anggaran, alokasi program pembangunan jalan nasional di Kepri. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri Rudi Yantari mengatakan, terdapat sekitar 620 km jalan provinsi tersebar di kabupaten dan kota di Kepri. Usulan tersebut dikarenakan kondisi kematapan jalan nasional di Kepri yang telah mencapai 100%. Dengan kondisi ini, pekerjaan jalan nasional ke depan lebih banyak diarahkan pada preservasi dan pemeliharaan.
14: Dari 620 itu banyak beberapa jalan provinsi yang nggak tersentuh. Seolah-olah dianggap kita nggak mampu kan? Nah sekarang jalan nasional udah nggak ada lagi nih yang mau dibangun nih. Udah kita naikkan statusnya, jadikan jalan nasional.
13: Rodi berharap adanya peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan nasional, maka Kepri akan mendapatkan dukungan anggaran dari Kementerian PU. Anggaran itu berupa pemeliharaan maupun peningkatan jalan yang selama ini belum tersentuh. Usulan peningkatan jalan kabupaten atau provinsi menjadi jalan nasional memiliki sejumlah kriteria persyaratan.
14: Kita naikkan statusnya, jadikan jalan nasional, biar itu bisa ditingkatkan. Kan dia 5 tahun sekali, ini momennya nih sekarang kita lakukan melalui Bapeda, tapi dengan catatan yang melalui salah satu untuk jalan nasional itu syaratnya ada.
13: Syaratnya apa?
14: Waktu dia menghubungkan ke pelabuhan.
13: Saat ini, Dinas PUPP Kepri tengah memetakan seberapa banyak ruas jalan provinsi yang memenuhi syarat untuk diusulkan naik status menjadi jalan nasional pada tahun ini. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepri nomor 485 tertanggal 3 April 2023, ruas jalan provinsi tersebar di 6 kabupaten dan kota. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebencanaan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2026 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2025.
15: Kebencanaan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2026 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2025. Menurutnya, kebencanaan tersebut disebabkan berbagai langkah kesiapsiagaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Anambas. Kepala Pelaksana BPBD akan berbagai langkah kesiapsiagaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Anambas. Kepala Pelaksana BPBD Anambas, Rufan Yadi, mengatakan, dari Januari hingga September 2026 tercatat kebencanaan sekitar 42 kejadian. Dirinya berharap sisa 3 bulan terakhir di tahun 2026 tidak terjadi lonjakan kejadian seperti di tahun 2025. Saat ini pihaknya masih melakukan upaya pencegahan dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kebencanaan pada masyarakat.
16: Kalau di tahun 2025 ya, jadi memang untuk sampai dengan bulan September tahun 2026 itu kejadian-kejadian kebencanaan yang terjadi di Anambas ini memang masih cukup kecil. Nah, lebih kurang kalau kita totalkan itu lebih kurang baru 42 kejadian lah. Kemudian kalau dibandingkan dengan tahun 2025 itu sampai dengan Desember 2025 itu kejadiannya ada 95, Mbak Pidia. Jadi tepat.

0: Oh, kita September ini baru separuh lah. Ya mudah-mudahan nanti sampai dengan 3 bulan ke depan ya, Oktober, November, Desember. Ya tidak terjadi lah seperti tahun 2025. Ya setidaknya, kalaupun terjadi, yang perlu tentu kita melakukan kesiapsiagaan lah. Bahaya yang harus kita, pertama kita cegah, kemudian kita kurangi, mungkin adanya potensi risiko bencana yang mungkin akan timbul.
1: Kepala Pelaksana BPBD Anambas, Rovaniadi, mengatakan memasuki musim penghujan di bulan Oktober ini, BPBD Anambas juga terus melakukan kesiapsiagaan, mengingat di musim penghujan potensi kebencanaan cukup tinggi. Pihaknya telah menyiapkan strategi, termasuk melakukan edukasi kepada masyarakat terkait bencana yang akan datang. Melalui langkah tersebut, diharapkan masyarakat agar lebih siap dalam menghadapi bencana. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji atau UMRAH Bayu Saputra bersama tim Avatar mengusulkan gagasan Sumatera Bebas Stunting 2030 pada ajang Future Leader Summit atau FLS 2026.
3: Future Leader Summit 2026 berlangsung di Depok, Jawa Barat pada 7 hingga 9 Oktober lalu. Bayu Saputra, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hukum UMRAH, mengikuti kegiatan tersebut bersama mahasiswa dari berbagai provinsi di Pulau Sumatera. Menurut Bayu, timnya memilih isu stunting karena menjadi persoalan yang dihadapi banyak daerah di Sumatera. Perbedaan latar belakang daerah justru menjadi dasar tim menyusun satu gagasan yang dapat diterapkan secara kolaboratif.
4: Saya mengusungkan untuk stunting. Oh, untuk stunting. Kenapa kita membahas stunting? Karena itu adalah program yang luar biasa, karena di mana kita mengetahui 2000 adalah generasi emas. Kita adalah agent of change atau agen perubahan, yang di mana kita harus mulai dari terbawah dulu ini untuk melihat latar belakang atau pertumbuhan dari anak tadi untuk berkembang menjadi lebih bagus lagi.
3: Penghargaan Best Problem Education diraih setelah tim Avatar mampu mengidentifikasi persoalan utama penanganan stunting di Sumatera. Persoalan tersebut meliputi perbedaan kondisi setiap daerah, keterbatasan akses pangan bergizi, sanitasi yang belum merata. Berdasarkan persoalan tersebut, tim Avatar menawarkan 5 solusi utama. Solusi itu meliputi pendampingan keluarga berisiko stunting, pemanfaatan pangan lokal, dapur sehat berbasis komunitas, perbaikan sanitasi, serta integrasi data posyandu dan puskesmas dengan peta jalan hingga tahun 2030. Kontributor RRI Tanjung Pinang, Hasniatur Ramadhani, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pengembangan tanaman komoditas hortikultura menjadi andalan pangan lokal. PLN UP3 Tanjung Pinang pastikan pasokan listrik mulai pulih secara bertahap. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Thank you.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebiar pajak.
2: Galon, Makcik. 2 galon macam biasa, eh. Sudah Jali tahu depan pintu ni.
3: Ya, Jali. Terima kasih.
4: Ini uangnya.
3: Pas, eh?
4: Kena hemat-hemat sikit, Makcik, bulan ni.
3: Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
2: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
3: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
2: Tak payah, Makcik. Tak perlu permohonan. Makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
5: Wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
4: Pendengar, seperti biasa kita akan update nih bagaimana perakiran cuaca hari ini bersama BMKG Tanjung Pinang. Dan di lantai telepon saat ini si Liza tersambung dengan Mas Robi dari BMKG. Selamat pagi Mas Robi.
5: Halo, selamat pagi Kak Liza.
4: Hai hai, semangat pagi.
5: Selamat pagi Kakak.
4: Bagaimana kabarnya pagi ini?
5: Alhamdulillah Kak, baik sehat.
4: Baik ya, walaupun di luar sana masih mendung kabut ya.

0: Oke, Mas. Jadi gimana perkembangan dari kabut? Nanti juga bisa disampaikan sekaligus ya. Iya, bagaimana kualitas udaranya hari ini? Silakan, Mas Robi.
1: Iya. Baik, Kak Liza, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk ini. Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda dan sangat bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa, pagi ini kami akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Pinang sekitarnya. Yang berlaku untuk hari ini, Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Dan kondisi pada hari ini kami dapat sampaikan untuk di pagi dan siang hari umumnya berawan dan masih ada atau disertai dengan udara kabut akibat sebaran asap yang berasal dari wilayah Kalimantan dan Sumatera untuk di wilayah Kota Tanjung Pinang serta Kota Bintan. Dan berpeluang untuk terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, namun sifatnya masih lokal atau tidak merata, dapat disertai dengan petir atau kilat, terutama untuk wilayah bagian pesisir Pulau Bintan untuk waspada serta berhati-hati. Kemudian malam dan dini hari kami perkirakan kondisi akan cerah hingga berawan dan masih juga akan dipengaruhi oleh kabut asap. Sementara itu untuk angin permukaan bertiup dari timur hingga tenggara kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian suhu udara terpantau berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Serta kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Informasi selanjutnya yaitu ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian perairan dan perairan nah, berkisar antara 1,0 hingga 1,25 meter. Untuk informasi selanjutnya, Kak Liza, mengenai indeks kualitas udara untuk wilayah Kepulauan Riau pada umumnya, ini berada pada kategori tidak sehat, Kak Liza. Jadi bernilai 94,3 mikrogram per meter kubik untuk terpantau di pagi hari ini.
0: Oke, masih dalam
1: seperti
0: kategori
1: itu.
0: tidak sehat ya.
1: Iya, betul
0: Baik.
1: sekali, Kak Liza.
0: Oke, tapi
1: Untuk
0: semoga
1: sebaran asapnya juga masih, untuk kali ini masih, ini masih berpotensi, masih masuk ke wilayah kita nih secara umum di Kepulauan Riau, khususnya untuk Kota Tanjung Pinang serta Kabupaten Bintan.
0: Oke, baik informasinya. Terima kasih banyak, Mas Robi. Pulangnya hati-hati, Mas. Selamat pagi.
1: Terima kasih kembali, Kak Liza. Selamat pagi.
2: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih sudah masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan terlebih dahulu nanti pada pukul 8 ya. Kita akan mengikuti dialog Tanjung Pinang pagi dengan topik potensi pangan lokal Kepulauan Riau. Siapkah menjawab kebutuhan masa depan? Akan hadir dua orang narasumber, yaitu ada Dr. Rika Asmi STPMM, Kepala DKP 2KH Provinsi Kepulauan Riau. Ada juga Dr. Andes I. Wayan Catrayasa MM, Sekretaris DPD HKTI Kepulauan Riau. Ini dalam rangka menyambut Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada besok ya, pendengar, tanggal 16 Oktober. Anda juga bisa menyampaikan opini Anda terkait dengan hal yang sama, tapi nanti ya. Sekarang waktu untuk Anda memberikan informasi. Silakan sampaikan informasi Anda di lantai telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo, pagi. Iya, pagi Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi jantinya apa kabar nih? Sebenarnya udah lama ya.
0: Aduh, kita Bapak, kita dari hari Senin Pak mati lampu ya Pak, masya Allah. Gimana Pak?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Sudah putus silaturahmi.
0: Iya, dari hari Senin mati ya Pak. Ya. Oke, silakan Pak.
1: Iya. Ya.
0: Silakan Pak Rasindo. Bagaimana semalam itu jam berapa hidupnya lampunya?
1: Sore gitu ya.
0: Sore Rabu
1: sore
0: ya.
1: Di sini, ya.
0: Oke, dari hari sore, Senin pagi ya.
1: Iya, dari pagi. Jadi kalau kita hitung itu 53 jam lah.
0: Masya Allah, 53 jam tanpa listrik dan tanpa internet ya Pak ya.
1: Iya.
0: Baik, silakan Pak.
1: Jadi memang ini menjadi pelajaran kita semua ya. Tapi hari ini memang cuaca di Kijang masih mendung asap ya.
0: Iya.
1: Sepertinya tadi ada gerimis tapi tidak begitu lebat. Dan kita harapkan ada hujan juga untuk menghilangkan apa asapnya. Dan lalu lintas tidak begitu ramai, tapi informasi yang sangat penting mungkin kita kami sampaikan untuk masyarakat berikan khususnya ke Kecamatan Pulau Timur pasca blackout nih, antar pemadam listrik yang total pasokan itu dari Batam nih ya. Jadi hari Senin kemarin itu tanggal 12 Oktober itu ya pukul 06.32 saya ingat betul saya mau mengikuti acara informasi publik ya. Masyarakat menunggu perkiraan itu hanya berapa menit gitu atau berapa jam. Setelah itu juga sampai jam 12 itu tidak ada. Sampai sore dan sampai malam ini masyarakat sampai malam itu keluar semua untuk mencari lilin ya. Jadi toko-toko itu diserbu mencari lilin, tapi ternyata memang lilin
0: kosong,
1: tidak
0: ya?
1: Ada tidak semuanya ada ya. Hanya sangat mengkhawatirkan karena pada tanggal 13 Oktober ini penjual makanan tutup semua, warung-warung tutup sehingga orang mencari makanan di Kijang bukannya makin sepi makin ramai di jalanan ya, karena masyarakat panik ya. Jadi puncaknya di tanggal 15 Oktober kemarin ini yang masyarakat mencari genset ada mencari bahkan harga BBM mencapai 20.000 per botol dia. Karena SPBU katanya ada yang tutup ya. Jadi kasihan juga masyarakat kecil ini karena barang-barang atau makanan yang dikulkas itu dikeluarkan semua pada busuk semua. Ini sehingga menyebabkan kerugian kepada para UKM ini yang berjualan. Sehingga pada saat ini yang mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Ini pelajaran bagi masyarakat, bagi pemerintah khususnya PLN ya. Jangan sampai terjadi dua kali yang seperti ini. Dan yang sangat tidak tahu sampai sekarang masyarakat belum tahu penyebab daripada blackout ini. Hanya sehingga informasi liar ada putus kabel di dasar laut, ada yang menyampaikan ada sabotase, dan ini sangat mengkhawatirkan berita-berita seperti ini. Mohon kiranya pemerintah memberi penjelasan atau informasi yang jelas kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Rasino ya. Waduh, dari hari Senin ya Pak ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pagi, Bunda. Macam mana nih? Lampu masih mati tak?
2: Aduh, semalam malam Rabu, iya waktu malam Rabu jam 6 sore sampai jam 10 malam. Dan jam 10 malam sampai jam 2. Jam 2 masih sampai jam 11. Jadi semalam Bunda kan ada Aisyah bawa apa namanya, bawa acara tentang Pak Ruh gitu kan. Nah, Bunda masuk juga. Jadi jam kali hidup. Nah, jadi semalam pas ada sini ada tiga rumah, lampunya kan sambung dari tiang, jadi putus. Bunda minta jelaskan dari apa pegawai PLN itu kan. Tolonglah nak ai terangkan sebilang ini tak kita nak baik bulan baik nanti berapa bulan lagi. Jadi kemana pas malam di tiang penyengat tu, di tiang listrik penyengat kan ada gangguan mungkin. Jadi ada dua tiang, orang Pinang semalam turun ke lapangan. Jadi mati sebentar hidup. Jadi tu mati lagi baru hidup berapa jam. Jadi tak, jadi mati sebentar mungkin orang tu masang alat yang tak cak tiang juga. Hidup sampai sore tu, sampai sekarang alhamdulillah syukurillah gua tidak. Malam pokoknya Zal, ya Allah, pas ya malam betul. Satu malam, pernah dua malam lah. Pas terus mak panas. Jadi alhamdulillah syukurillah lampu kami di orang penyengat, kalau nak disuruhkan dah masuk malam satu malamnya, mudah-mudahan normal lah.
0: Amin.
2: Sampai sekarang. Amin, mudah-mudahan normal langsung kan.
0: Yeah.
2: Itu saya bilang, jadi kata Izzah, ini perwakilan aja bang. Halo, Assalamualaikum. Salam. Okay. Ini perwakilan ada penyengat. Kan ada bunda kan? Ini kabutnya pula tu. Ya
0: okay, Allah. Kabutnya masih ya. Baik.
2: Masih tebal kan? Cuman anak-anak sekolah kesian kadang kan? Ada yang batuk, ada yang berobat dekat puskesmas tu. Macam-macam. Ada yang batuk, ada yang tenggorokan, pilek, bersin. Ya Allah, macam-macam. Okay. Sekarang kita nak berjaga kesehatan, Zahir. Jangan sampai kita ke mana-mana keluar rumah ke apa semua.
0: Iya Bunda.
2: Iya
0: Bunda, terima kasih.
2: Sama Rizal, sehat selalu Zal.
0: Amin, undang juga ya. Iya Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bunda Permata di Penyengat. Halo, selamat pagi.
3: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Maman. Gimana nih?
3: Aman.
0: Insya Allah, alhamdulillah malam tadi tidak mati lampu setelah 12 jam mati sebelumnya gitu ya. Kalau di daerah Pak Maman gimana?
3: Ya kalau dari saya sih, dari semalam sih memang hidup, pagi juga hidup.
0: Oh iya.
3: Itu kan semalam informasi dari Pak Rudi juga kan jam 9 itu kan listrik dari Batam kan sudah bisa nyebrang, cuma kan berproses gitu kan. Jadi hari ini pun saya, karena rumah saya ini dekat dengan pembangkit di Sukabundang itu, di situ pun sudah tidak hidup lagi engine-nya, artinya berarti
0: normal.
3: sudah agak lumayan gitu ya. Mungkin tinggal di air aja yang running gitu, karena sana kan pembangkitnya agak besar gitu kan. Ya kita sih tetap berharap kepada pemerintah kita untuk sesegera mungkin dalam waktu dekat, bisa itu jangka pendek ataupun jangka panjang ya kan, untuk segera membangun pembangkit yang ada di Pulau Bintan. Katakanlah nanti misalnya katanya PT Bayi itu akan membangun untuk mungkin konsorsium lah dengan PLN segala macam, itu nanti. Tapi kalau itu beritanya benar ya alhamdulillah, tapi kalau tidak ya sebaiknya PLN sendiri menggesa ke pusat atau ke, ini kan rayon Sumatera ya, kalau yang Tanjung Pinang. Karena PLN yang Tanjung Pinang kan tidak sama dengan Batam. Batam itu kan berdiri sendiri, langsung dari pusat gitu kan. Jadi sebaiknya sih menggesa ke rayonnya supaya membuat pembangkit sendiri. Jadi kita tidak terlalu berharap ke Batam gitu kan. Karena kalau selalu berharap ke Batam, mereka itu selalu harus 100% baru dikirim ke kita gitu. Itu yang kadang-kadang kita geram juga dengan PLN sana gitu kan. Kenapa kok tidak bisa, kan harusnya kemarin kan Selasa itu sudah masuk, gimana karena jembatan alot, akhirnya di Rabunya baru bisa. Karena tuh memang PLN Batam nggak mau kalau nggak 100% di sana, baru ditransfer ke kita. Gitu. Jadi dengan kondisi yang sudah terjadi seperti itu, sebaiknya sih kita Satu Pulau Bintan ini punya pembangkit. Jangan terlalu berharap ke sana.
0: Baik.
3: Ya semoga ya pemerintah tuh mendengar lah. Ini kan di dulu awal-awal transmisi dari Batam ini saya pernah bilang juga kan, kalau terjadi blackout pasti Pulau Bintan gelap. Dulu blackout yang pertama kan pernah terjadi itu, tapi tidak seheboh sekarang kan. Nah, itu kan pernah blackout tuh. Itu jauh sebelum saya ngomong itu sudah saya bilang pasti blackout. Nah, ternyata sekarang ini lebih parah kan. Nah, kita sebagai masyarakat harus berharap ke PLN lah.
0: Baik.
3: Atau pemerintah kita buat pembangkit untuk SUS Pulau Bintan.
0: Baik, Bapak.
3: Supaya terpenuhi. Saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maman. Di belakang Pak Maman, halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Desi Andriani.
0: Waalaikumsalam, pagi.
4: Selamat bertugas pagi hari ini.
0: Iya, Bapak.
4: Meskipun cuaca kita berkabut, Mbak Liza ya.
0: Iya, silakan Pak Abdul Kadir.
4: Mbak Liza.
0: Iya, Bapak.
4: Karena sudah kita ini, listrik baru menyala, terus kabut juga berjalan.
0: Coba, On.
4: Informasi pagi hari ini saya apresiasi, terima kasih banyak kalau info yang diterima dari WhatsApp grup RRI. PLN sudah mulai aktivitas, sudah mulai normal ya. Karena suplai dari Batam itu tersuplai 75 MW genset di Bintan dan Tanjung Pinang ini tersedia 37 MW. Artinya kita surplus daya itu sekitar sekitar berbelasan ya, 30 lebih mega ya. Jadi harapan kami semoga kedepannya kita tidak akan tergantung kepada Batam ya Mbak Liza ya. Semoga harapan kita, semoga saja kedepannya pemerintah Provinsi Victoria untuk bekerjasama dengan pihak PLN untuk membangun pembangkit listrik khusus untuk Bintan. Karena Tanjung Pinang ini kan banyak, semakin hari semakin banyak penduduk, semakin banyak juga para pelaku usaha. Karena untuk Batam sendiri kita ketahui kawasan industri yang semakin hari semakin bulan itu semakin banyak yang membutuhkan tenaga listrik mereka. Karena mereka mungkin tidak tersuplai ke Pinangan, jadi kita juga harus mengantisipasi hal semacam ini tidak akan terjadi lagi. Jadi aktivitas pemadaman listrik semalam ini Mbak Liza, saya mendapat informasi bahkan saya sendiri yang mengalami lilin-lilin di sepanjang pasar, di toko-toko dan
0: pasang ya.
4: Sudah itu genset juga, teman saya mencari genset, saya tanya ke saya, dari seluruh Tanjung Pinang sudah habis. Karena saya punya genset lama Mbak Lisa, yang untuk penerangan rumah itu saya perbaiki, ternyata di servis genset itu udah ngantri macam kita.
0: Allahuakbar.
4: Jadi di Sukabenang itu sudah ngantri, di Gamit sana sudah ngantri, astagfirullahaladzim, sampai 2 hari kita menunggu ngantri hanya berbagi kalkulator Mbak Lisa. Semoga semacam ini tidak terjadi lagi. Yang keduanya Mbak Lisa, masalah pelayanan juga terganggu Mbak Lisa. Saya katakan terganggu, ke ATM juga saya terganggu Mbak Lisa. Mana ATM yang tidak ada gensetnya, swalayan tidak ada gensetnya menjadi genset untuk swalayan itu kita tidak bisa transaksi di ATM. Saya muter-muter-muter sampai akhirnya di Sumber Rezeki kilometer 10.
0: Masya Allah.
4: Jadi kalau itu kan sangat mengganggu aktivitas. Yang keduanya pelayan rumah sakit puskesmas Mbak Liza. Jadi pada waktu itu saya mau ambil surat rujukan untuk ke klinik mata. Jadi pada waktu itu dia bilang tidak bisa dilayani kalau secara online. Kenapa?
0: Sinyal ya.
4: Harapan saya sepertinya mungkin ya, kalau memang pelayan rumah sakit macam kesehatan puskesmas itu harus menyediakan genset lah. Nah, tapi di situ pelayanan masanya online ini sinyal nggak bagus. Ini semua terganggu dengan semua pemadaman listrik ini banyak masa, apalagi nanti para pelaku usaha juga tidak maksimal hasil produksinya. Jadi ini kan jadi masalah kita Mbak Iza. Untuk kedepannya itu ya, kita sebagai masyarakat Nenggala, mungkin kedepannya pemerintah mengantisipasi hal semacam ini. Kita sebagai ibu kota provinsi berkaitan dengan Bintan, Kabupaten Bintan kan dekat kita, sekitar penduduk kita sudah 400 ribuan orang ya Mbak Iza ya. Semoga saja ini hal-hal macam ini makin jadi atensi dan pemerhati bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Qadir. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi Bu Liza.
0: Pagi Pak Sony, silakan Bapak. Sudah aman Bapak?
5: Ya.
0: Silakan.
5: Jadi, dengan ada blackout ini dampak negatifnya banyak sekali ya, seperti Pak Abdul Kadir bilang, usaha UMKM terganggu, nilai kerugiannya banyak ya. Jadi termasuk ya masyarakat biasa, banyak yang tidur di teras-teras rumahnya karena panas. Ini kan sangat menyiksa sekali. Dan kita mendengar dirut PLN pun sudah dicopot ya, sangat bijak sekali. Itu dampaknya. Jadi solusinya seperti apa? Jangan hanya nanti terjadi lagi. Solusinya itu betul kata Pak Maman dan Pak Abdul Kadir, bangun pembangkit tenaga listrik yang ada di Bintan dan Kota Tanjung Pinang. Jadi kita tak tergantung Batam lagi. Tapi kalau tidak dibangun itu nanti terjadi lagi. Kalau Batam mulah, kita kena semua dampaknya sini. Bukan hanya kita menderita, tapi usaha-usaha orang banyak terganggu dan mereka mengalami kerugian. Nah ya, siapa yang mau bertanggung jawab? Kan tidak ada, tak jelas. Katanya isu nanti yang terdampak itu nih, bulan ini listriknya dikasih kompensasi tak bayar. Nah, bagaimana dengan kami-kami yang pakai token ini tadi? Gimana apa kompensasinya? Ini harus jelas semua kan? Nah, jadi dengan ada informasi ini, kami berharap didengarlah oleh para pemangku kepentingan dan diru PLN. Kalau bisa dibangun, salah satu solusinya, pembangkit listrik di Bintan dan Kota Tanjung Pinang. Itu satu-satunya. Kenapa tak bisa? Kita harus lapor ke Kementerian Koordinator Infrastruktur. Masalah air dan listrik. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau tidak bisa, saya menggalang demo saja. Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Sudah masuk Bapak? Halo. Selamat pagi. Oke, coba kembali ya. Halo, selamat pagi.
6: Anu, Za, maaf ya. Assalamualaikum.
0: Salam, apa Bunda?
6: Saya mau, apa namanya, mengucapkan terima kasih banyak dengan Pak Rudi Siwa sama Pak Ruli. Telah berjuang untuk menerangkan lampu daerah kami. Ya. Makasih banyak, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Bunda Permata menambahkan di belakang Bunda Permata. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, kenapa ini? Iya, dicoba kembali ya. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pagi, Bapak.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mudah-mudahan rahmat Allah SWT.
0: Amin. Silakan Pak Kasim. Ada informasi
7: terima
0: apa
7: kasih.
0: Nih?
7: Terima kasih. Alhamdulillah, lampu udah hidup ya.
0: Alhamdulillah.
7: Tapi saya, pengalaman saya, dari kecil sampai umur 27 tahun, itu menggunakan minyak tanah. Listrik tak ada. Jadi minyak tanah, kemudian ada modern lagi, lampu strong king. Nah, itulah yang paling. Tapi alhamdulillah berjalan juga dengan baik, karena kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi itu. Jadi kita berusaha, tapi syukurlah kita sudah hidup lampunya. Walaupun 2-3 hari memang itu musibah, tidak bisa dielak ya. Jadi di atas dunia ini tiba-tiba datang musibah, itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ya begitulah kehidupan. Ada orang yang lebih susah, ada yang lebih susah lagi. Ada orang yang senang, ada yang lebih senang lagi. Bersyukur alhamdulillah. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan kita bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasim di Jalan Bali. Oke, terputus ya barusan. Baik, dicoba kembali penelpon berikutnya sebelum kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Masih Liza terima di line telepon 27100 di WhatsApp 08117789830 yang tadi terputus. Coba telepon kembali ya. Oke, halo, selamat pagi.
8: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Bapak, silakan sedikit waktu Bapak, Pak Marlis.
8: Terima kasih atas waktu diberikan saya. Saya sepakat dengan Pak Kasim bilang tadi. Karena alhamdulillah sudah mulai pulih PLN-nya. Karena ini kita masih sedang hidup di dunia ini. Yang pasti hanya ada di manajemen akhirat. Jika kau syukuri nikmatku, aku tambah, kata Allah. Jika kau temerang, kau sombong, kau angkuh, tunggulah. Jika kau kufur terhadap nikmatku, azabku amatlah pedih. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk senantiasa mensyukuri dan selalu berbagi, bukan hidup sekelompok-sekelompok di Republik ini, tapi hidup bersama Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marlis di Lomba Purnama. Pendengar, terima kasih untuk antusias Anda di pagi hari ini. Ya, senang sekali mendengar suara-suara yang sudah beberapa hari tidak didengarkan karena blackout ya di Kota Tanjung Pinang. Nanti kami undang Anda untuk mengikuti opini dengan topik yaitu tentang pangan lokal ya pendengar. Potensi pangan lokal Kepri, siapkah menjawab kebutuhan masa depan? Tapi nanti setelah Warta Berita, sekarang kita akan ikuti dulu Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
0: Sari Berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB.